0: semuanya menjadi rata seperti itu. Sehingga kita mendapatkan dua kebaikan, Kang. Yang pertama adalah kebaikan dari membagikan waris menurut hukum syar'i. Yang kedua adalah saling memberi antar keluarga, saling menghadiahi, antar keluarga, sehingga tumbuh kasih sayang antara kita. Jadi mudah-mudahan dengan dua kebaikan ini akan panjang, Kang, berkahnya gitu ya. Panjang berkahnya dalam arti saudara-saudara tidak menjadi jelek hubungannya, malah makin guyub, makin merasa saling disayangi oleh keluarga, oleh saudaranya gitu ya, sehingga ya, lebih panjang silaturahminya seperti itu, Kang.
1: Baik, alhamdulillah, Teh Febi. Ini masih ada beberapa atensi yang masuk, tapi nampaknya waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan ya, Teh.
0: Yeah.
1: Insya Allah nanti akan ada sesi Q&A khusus, yeah, untuk sahabat MG bisa nanti bertanya lebih leluasa ya, Teh ya.
0: Yeah, insya Allah. Jadi sahabat Allah, MG, ya, dari semua sesi kita ya, Kang ya, pastinya tidak semua atensi bisa kita jawab, tapi jangan khawatir, kita selalu simpan ya, Kang, semua pertanyaan.
1: Betul.
0: Itu. Dan insya Allah kita secara periodik kita akan ada sesi Q&A. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK dan semua atensinya.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.
3: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
5: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
4: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
4: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
5: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
4: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
6: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Coba yang hari ini bangun pagi, angkat tangannya. Coba Kak Fitri pengen tahu siapa yang hari ini walaupun sedang suasana libur tetap bangun pagi, terus gak lupa juga bantuin ayah bundanya buat bersih-bersih tempat tidur, kemudian buat apalagi ya, biasanya buat bantuin bikin sarapan. Terus coba kasih tahu Kak Fitri, biasanya kegiatan apa yang adik-adik lakukan di pagi hari selain membuka mata? Dan yang kabarnya hari ini baik, coba dong kasih tahu Kak Fitri dengan cara mengirimkan daftar hadirnya. Dengan cara pertama, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, udah gitu kirim alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, terus udah gitu kasih tahu kabarnya sama Kak Fitri pada hari ini.

Nah, terus kalau udah kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM, jangan lupa di 0811 224 1027.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa nih Mika datang-datang udah semangat aja?
0: Ini Kak, coba ya teman-temannya Mika tebak hari ini Mika bawa apa?
1: Hari ini Mika bawa apa memangnya?
0: Coba tebak ya, hari ini Mika bawa A. tas, B. koper, dan C. Karung beras.
1: Kok bawa karung beras?
0: Tebak dulu Kak.
1: Oh oke, Kak Fitri tebak Mika hari ini. Ini di bawah juga udah kelihatan kok Mika bawa 3 koper, mau kemana sih?
0: Kan kata Kak Fitri hari ini kita mau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kemana deh emangnya?
0: Lah, kata Kak Fitri kita mau pergi keliling dunia.
1: Keliling dunia? Buat apa memangnya?
0: Buat itu Kak, buat mencari sekolah-sekolah unik.
1: Oh iya betul, kita hari ini mau keliling buat cari sekolah-sekolah unik di dunia. Nah kira-kira kalau di sekolah adik-adik semua, apa ya hal unik yang bisa diceritakan? Apakah karena ada teman yang bikin teman-teman sebanget-banget buat pergi sekolah? Atau karena ada guru-guru yang bikin teman-teman senang sekali belajar? Atau jangan-jangan ada ibu kantin yang bikin perut kenyang? Itu kayaknya Mika deh.
0: Enak Kak soalnya.
1: Nah kalau udah tahu nih apa hal unik yang biasanya bikin teman-teman semangat buat pergi sekolah, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Caranya tetap sama kok, kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Terus kasih tahu juga apa yang bikin sekolah teman-teman jadi unik.
1: Betul-betul, jangan lupa kasih tahu juga apa hal yang bikin sekolah teman-teman jadi unik. Apakah temannya, guru, atau kalau kata Mika, apa?
0: Jajanannya yang bikin enak.
1: Iya, jajanannya yang bikin enak. Nah, Wika, alhamdulillah sudah ada yang hadir nih. Dan ini sepertinya bangunnya pagi banget.
0: Siapa memangnya, Kak?
1: Yang sudah bangun dan semangat pada hari ini ada siapa lagi kalau bukan Nafisa.
0: Wah, Masya Allah, Nafisa nih bangunnya pagi banget. Jangan lupa bawa koper, kita mau jalan-jalan.
1: Boleh, jangan lupa bawa koper ya Nafisa ya. Kalau Mika bawa 3 koper katanya nih, kalau Nafisa mau bawa berapa koper? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Nah terus kalau kata adik Nafisa seperti ini Mika.
0: Seperti apa tuh Kak? Mika penasaran.
1: Nah kalau kata adik Nafisa, assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Nafisa, kabar Kak Fitri baik.
0: Kabar Mika juga baik kok.
1: Masya Allah. Kalau kabar Nafisa dan keluarga bagaimana? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya. Amin.
0: Amin.
1: Mika ikut-ikutin Kak Fitri. Nah terus kata Nafisa seperti ini. Halo, aku Nafisa. Umurku 8 tahun dan alamatku itu di Cicadas, Bandung. Tahu gak sekolahnya di mana Mika?
0: Sekolahnya di mana memang?
1: Nah sekolahnya itu di mana coba?
0: Kasih tahu Kak.
1: Sekolahnya Nafisa di SDI Abu Seno. Terus juga Nafisa gak pernah lupa bilang hadirnya panjang banget. Terus juga ngasih emoticon senyum. Wow, Masya Allah. Hari ini sepertinya Nafisa semangat sekali.
0: Iya betul, harus semangat. Soalnya kali aja ada sekolah yang makanannya banyak Kak. Mika mau pindah.
1: Boleh kalau Mika mau pindah ke tempat makanan, ke sekolah yang makanannya banyak juga boleh kok. Terus Terus kata Nafisa gini, "Yeay, besok aku sekolah untuk belajar dan mencari ilmu."
0: Wah, Masya Allah. Ini kalau ketemu sekolah yang unik, Nafisa mau ikut gak sama Mika? Kita belajarnya, belajar mencicipi makanan.
1: Wah, belajar mencicipi makanan. Boleh tuh sepertinya. Nanti Mika jadi bisa jadi seperti chef.
0: Kalau seperti chef, Mika gak bisa masaknya.
1: Terus gimana dong?
0: Nah, Mika bagian makannya aja, Kak.
1: Boleh deh, boleh kalau buat Mika. Nah, selain Nafisa, sudah hadir juga siapa coba?
0: Kalau Nafisa sudah hadir, Mika pikir-pikir dulu.
1: Jangan kelamaan, Mika. Nanti kita gak ketinggalan. Nanti kita ketinggalan kereta loh buat pergi jalan-jalan keliling dunia untuk mencari sekolah-sekolah unik.
0: Oh iya, kalau gitu sebentar. Oh, Mika tahu
1: siapa-siapa yang sudah hadir hari ini.
0: Yang sudah hadir hari ini ada Zaki.
1: Wah, wow, Masya Allah, ada Zaki. Terus kata Zaki gimana?
0: Kata Zaki gini, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Kak Fitri dan Mika, aku Zaki, usianya 8 tahun, dari Cimahi. Dan Kak, sekolah aku tuh di SDIT Science. Dan Zaki hadir dan semangat.
1: Masya Allah, Zaki hadir dan semangat. Nih, kalau adik-adik yang lain hadir dan semangat juga gak ya? Coba kasih tahu Kak Fitri melalui nomor WhatsApp MKFM, bilang hadir. Coba caranya cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, terus udah gitu kirimnya kemana coba?
0: Kirimnya ke 0811-224-1027.
1: Betul sekali, karena setelah ini kita mau keliling dunia buat mencari sekolah-sekolah unik. Tapi Kak Fitri penasaran deh, di koper Mika tuh ada apa aja sih?
0: Di kopernya Mika tuh ini, Kak, ada baju.
1: Oke, ada baju. Terus apa lagi nih? Kak Fitri lihat banyak banget isinya.
0: Soalnya Mika pikir bakal jauh banget jalan-jalannya, Kak.
1: Jadi Mika bawa banyak baju ya?
0: Iya, benar. Selain itu juga Mika bawa bantal.
1: Bawa bantal. Terus apa lagi?
0: Bawa ini, sendal jepit.
1: Sendal jepit. Kenapa Mika bawa sendal jepit?
0: Takut gerah.
1: Oke, bawa sendal jepit. Terus apa lagi?
0: Apalagi ya? Coba dong teman-teman Mika kasih tahu supaya kita travelnya aman, supaya kita jalan-jalannya aman. Harus bawa apa lagi ya?
1: Tadi Mika udah bawa baju, bantal dan juga
0: sendal jepit.
1: Iya, sendal jepit. Kalau makanannya?
0: Oh, bawa. Mika bawa snack.
1: Ular?
0: Enggak, makanan.
1: Kirain Kak Fitri ular. Oke, hari ini kalau tadi yang sudah hadir dan semangat itu ada Nafisa dan juga Zaki. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang sudah hadir dan semangat? Coba adik-adik di rumah juga minta bantuan ayah bundanya untuk mengirimkan daftar hadir. Karena Kak Fitri pengen tahu nih yang mau ikut Kak Fitri jalan-jalan buat keliling dunia buat mencari sekolah-sekolah unik. Siapa aja ya? Karena katanya yang sekolah unik ini ada sekolah di mana teman-teman tidak belajar. Nah, kira-kira kalau nggak belajar, terus sekolahnya gimana? Ngapain ya, Mika ya?
0: Sekolahnya makan.
1: Mungkin nanti kita cari sekolah yang banyak makanannya ya.
0: Boleh. Terus kira-kira kalau temannya Mika nih pada mau jalan-jalan dan ketemu sekolah yang isinya apa ya? Jangan-jangan ada yang mau ketemu sekolah yang isinya penuh sama coklat.
1: Wah, boleh tuh kayaknya kalau jalan-jalan terus ketemu sekolah yang penuh sama coklat. Berarti kita bisa makan coklat sepuasnya.
0: Hah, benar-benar.
1: Kita bisa makan coklat sepuasnya. Nah, Kira-kira kalau teman-teman di rumah mau ketemu sekolah yang seperti apa ya? Boleh kasih tahu ke Fitri dan juga Mika caranya. Jangan lupa untuk mengirimkan juga daftar hadirnya dengan cara kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, udah gitu kasih tahu ke Fitri. Sekolah unik apa yang kira-kira kalau ada di dunia ini, teman-teman mau daftar di sekolah itu?
0: Kalau sekolah sihir ada nggak, Kak?
1: Sekolah sihir, Kak Fitri lihat-lihat ada sepertinya. Tapi ini bukan sihir untuk menghilangkan sesuatu, tapi ini adalah trik agar suatu trik supaya pertunjukannya tuh jadi bagus.
0: Ya, Mika kira sekolah sihir ada. Nanti Mika mau sulap PR-nya jadi hilang.
1: Kalau PR-nya disulap jadi hilang, nanti nilai kamu juga hilang, Mika.
0: Oh iya, jangan deh, jangan.
1: Nah, kalau sudah jangan lupa dikirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti adik kita yang sudah hadir dan semangat pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Akila?
0: Wah, ini sepertinya teman Mika masih kecil, Kak. Memang boleh jalan-jalan.
1: Emang berapa usianya, Mika?
0: Ini Akila, Pika, Akila bilang gini, Kak.
1: Gimana?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Akila, namanya Akila Lubna. Kalau usianya saya baru 3 tahun.
1: 3 tahun.
0: Terus alamatku ini di Jalan Sindang Sirna.
1: Wah, terus udah gitu apa lagi?
0: Semoga, kata Akila gini, semoga kita semua ada dalam keadaan dan perlindungan Allah.
1: Amin, Masya Allah. Kalau 3 tahun seperti ini juga boleh ikut Kak Fitri dan juga Mika buat jalan-jalan. Karena
0: apa, Kak?
1: Karena hari ini kita mau keliling sekolah, siapa tahu Akila mau jalan-jalan juga ikut Kak Fitri buat mencari sekolah yang seru. Jangan-jangan Akila mau sekolahnya itu penuh sama mainan nanti.
0: Boleh. Coba Akila hari ini mau ketemu sekolah yang seperti apa? Kasih tahu Kak Fitri.

Oh, sahabat, sahabat panggung juara nih. Kira-kira mau ketemu sekolah yang seperti apa ya? Apakah sekolah yang penuh dengan coklat? sekolah penuh coklat ataukah sekolah yang isinya penuh dengan mainan, ataukah sekolah yang ya sekolah aku juga udah seru sekarang Kak. Coba kalau yang sekolahnya udah seru banget kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya, karena kita juga pengen tahu nih apa hal unik dan menarik dari sekolah teman-teman semua.

0: Nah, kalau sudah ketemu sekolah impian teman-teman, kasih tahu Kak Fitri melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kasih tahu Mika juga. Oh iya, betul-betul. Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, sekolah impian apa yang kira-kira kalau ada di dunia, adik-adik mau sekolah dan belajar di sana. Dan kita akan bacakan nanti sekolah impian adik-adik semua setelah yang mau lewat berikut ini.
1: Ya, padahal ini seru banget. Mika kan pengen jalan-jalan lagi.
0: Iya, nanti ya. Kita mau persilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Hakiki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Hari ini yang mau ikut kita jalan-jalan siapa aja nih Mika? Soalnya sepertinya banyak sekali adik-adik yang punya harapan dan juga cita-cita sekolahnya itu seperti apa. Nah kalau Kak Fitri lihat-lihat,
1: iya Kak, ada siapa aja memang?
0: Nah kalau Kak Fitri lihat-lihat, di sini Akila tuh pengen punya sekolah yang banyak sama teman dan juga banyak sama bunga-bunga warna-warni. Ini pasti seru banget kalau ada sekolah yang penuh dengan bunga warna-warni. Kalau Kak Fitri ini sukanya bunga, bunga tulip. Nah kalau Akila suka bunga apa ya?
1: Kalau Mika suka bunga, bunga yang bisa dimakan.
0: Dari tadi dimakan terus.
1: Soalnya kayaknya enak Kak. Kan bunga itu harum.
0: Mm-mm.
1: Terus juga warnanya menarik.
0: Iya, warnanya menarik karena ada merah, kemudian ada yang putih juga, ada yang kuning,
1: ada yang ungu.
0: Ada yang ungu juga. Nah, terus kenapa dengan warna yang menarik itu?
1: Soalnya kayaknya kalau dimakan nih kayak permen.
0: Kalau dimakan kayak permen. Oke, Kak Fitri akan catat nih, kira-kira ada nggak ya sekolah impian Akila di mana sekolahnya itu penuh dengan bunga dan juga banyak sekali dengan teman-teman. Nah, kalau sekolah yang adik-adik inginkan itu apa ya? Kira-kira coba kasih tahu Kak Fitri dengan cara mengirimkan daftar hadirnya. Pertama tuh adik-adik cukup kirimkan nama, udah gitu alamat, terus udah gitu jangan lupa kirimkan juga usianya.
1: Biar kita juga tahu apakah adik-adik di rumah nih harus disimpan di jok belakang ataukah disimpan di jok depan.
0: Karena apa?
1: Karena kan kita mau jalan-jalan.
0: Oke, karena kita mau jalan-jalan. Terus udah gitu kirimkan juga sekolah yang adik-adik impikan. Apakah penuh dengan coklat? Apakah penuh dengan bunga seperti Akila? Atau jangan-jangan
1: sekolah yang penuh makanan kayak Mika?
0: Boleh-boleh banget. Terus kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, hari ini ada yang mau bercerita nih kegiatannya selama subuh. Hari ini kira-kira siapa ya?
1: Kalau Mika nih nebaknya siapa ya yang suka bercerita? Cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup. Wah, ketemu Kak.
0: Wah, hebat banget cap cip cup udah langsung tahu nih Mika.
1: Soalnya ini gampang banget.
0: Wah, siapa memangnya?
1: Hari ini yang mau bercerita itu ada Zaki.
0: Wah, ada Zaki. Apa tuh kata Zaki?
1: Kata Zaki gini, Kak, Zaki mau cerita kegiatan subuh ini.
0: Masya Allah, sepertinya Zaki dari pagi sudah semangat nih untuk menjalani ahad yang cerah hari ini. Kalau gitu, Kak Fitri penasaran, biar adik-adik di rumah juga gak penasaran, kita dengerin cerita Zaki kepada hari ini.
2: Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika, apa kabarnya? Zaki mau cerita. Dari subuh tadi Zaki udah bangun buat sholat subuh di masjid. Aku juga dengar pengajian habis itu pulang. Habis itu Zaki bantu bunda buat nyapu di halaman. Habis itu makan bubur. Dan sekarang Zaki lagi main kelinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kegiatan pagi hari ini Zaki. Kegiatan Zaki pada pagi ini,
1: iya Kak, semangat banget tadi Zaki. Produktif. produktif.
0: Produktif banget pada hari ini, Masya Allah. Dan Zaki juga mengirimkan foto sedang memegang kelinci loh. Ini lucu banget nih, Masya Allah. Coba Kak Fitri jadi penasaran juga nih, kalau kegiatan pada pagi hari ini dari teman-teman semua tuh kira-kira apa ya. Kalau Zaki kan tadi sholat subuh, kemudian ikut kajian, udah gitu apalagi tadi Mika
1: Ini Kak, apa ya, main sama kelinci.
0: Main sama kelinci dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik di rumah, kegiatan pada hari ini tuh apa aja ya?
1: Kalau Mika nih kegiatannya Kak, bangun, tidur, tadi kan tidur, bangun.
0: Bangun, terus itu
1: buka mata.
0: Iya, pasti semua orang juga kalau bangun buka mata, Mika.
1: Nah, iya, benar. Udah gitu, apalagi ya?
0: Apalagi coba?
1: Oh iya, sholat subuh.
0: Sama kayak Zaki berarti. Udah gitu apalagi?
1: Makan ya.
0: Makan terus. Oke deh, kalau gitu sambil nungguin Mika nih berpikir, Kak Fitri punya cerita yang seru banget hari ini. Ceritanya itu tentang sebuah bus.
1: Sebuah bus? Memangnya sebuah bus punya cerita?
0: Ada dong, namanya itu bus ajaib. Bus sekolah ajaib. Kira-kira ceritanya seperti apa ya?
1: Ceritanya seperti bus.
0: Ceritanya seperti bus. Oke deh, kalau gitu kita langsung simak bersama sekolah dongeng pada hari ini tentang bus sekolah ajaib.

0: dongeng hari ini tentang bus sekolah ajaib. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Ali. Ali adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan suka berpetualang. Setiap hari, ia berjalan ke sekolah melewati jalan-jalan desa yang berliku, sambil menikmati pemandangan sawah yang hijau. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat Ali sedang berjalan, tiba-tiba dia dengar suara klakson yang keras sekali dari belakang. Ketika ia menoleh, dia melihat sebuah bus sekolah berwarna-warni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia lihat, di atasnya tertulis bus sekolah ajaib. Wah, Ali yang melihat itu tampak bersemangat. Ditambah bus itu tampak bersinar dan ada lampu-lampu kecil di seluruh tubuhnya yang berkelap-kelip. Lalu setelah itu ia mendengar suara. Ternyata itu adalah suara teriakan dari Pak Budi, sopir bus sekolah yang duduk di balik kemudi. Kata Pak Budi,
1: "Ali, ayo naik. Hari ini kita akan pergi ke tempat yang luar biasa."
0: Mendengar itu, Ali ragu sejenak. Tetapi Pak Budi tersenyum meyakinkan. Kata Pak Budi,
1: "Ayo Ali, jangan khawatir. Ini lihat, bus ini akan membawamu ke petualangan yang tak terlupakan,"
0: kata Pak Budi sambil tertawa. Dengan penuh semangat, Ali naik ke dalam bus dan duduk di dekat jendela. Rasanya nyaman sekali. Di dalam bus, ada beberapa teman kelasnya yang juga tampak bingung. Tapi terlihat di wajahnya, semangat sama seperti Ali. Ketika semua sudah duduk, Pak Budi memutar kunci dan mesinnya dinyalakan. Ali deg-degan luar biasa ketika mobil berjalan. Lalu sempat-sempatnya Pak Budi bertanya kepada teman-teman,
1: "Anak-anak, sudah siap? Lihat, pegangan yang erat karena hari ini kita akan menjelajahi tempat-tempat ajaib."
0: Saat bus mulai bergerak, tiba-tiba jendela-jendela berubah menjadi layar yang menampilkan berbagai tempat indah, dan Ali juga teman-temannya

0: seru. Tapi tiba-tiba ia berkata,
1: "Aku tidak tahu. Tapi Siti, lihat, ini sangat menyenangkan."
0: Ali dan juga Siti mengangguk. Ini memang bus yang menyenangkan. Pak Budi menekan sebuah tombol merah di dekat kemudinya. Dan tiba-tiba bus pun meluncur dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, mereka tiba di tempat pertama. Kata Pak Budi, "Selamat datang di hutan ajaib." Ali dan teman-temannya turun dari bus dan langsung terpesona dengan keindahan hutan tersebut. Burung-burung berwarna-warni yang berkicau. Dan terlihat di sebelah sana ada seekor kelinci putih yang diam-diam mendekati mereka. Kata kelinci putih,
1: "Halo teman-teman, selamat datang di hutan ajaib."
0: Wah, Ali yang melihat itu terkejut. Kata Ali,
1: "Wah, kamu bisa berbicara."
0: Kata kelinci,
1: "Tentu saja, aku bisa berbicara. Lihatlah, di hutan ini semua hewan bisa berbicara. Ayo, ayo semuanya ikuti aku. Aku akan menunjukkan tempat-tempat indah di hutan ini."
0: Kelinci itu membawa mereka berjalan-jalan di hutan, menunjukkan pohon-pohon yang berbuah permen dan sungai kecil yang airnya berkilau seperti kristal. Mereka bahkan bertemu dengan peri-peri kecil yang melayang di udara. Kata Pak Budi,
2: "Ayo anak-anak, kita masih punya banyak sekali tempat yang harus kita kunjungi."
0: Setelah semua anak menaiki bus, Pak Budi menekan tombol hijau dan bus pun meluncur lagi. Kali ini mereka tiba di sebuah pantai yang pasirnya berwarna emas. Pak Budi berkata,
2: "Selamat datang di pantai emas."
0: Ali segera berlari ke pantai dan merasakan pasir yang lembut sekali di kakinya. Di pantai itu ada seekor penyu besar yang mendekati mereka. Kata penyu,
2: "Halo adik-adik, apakah kalian ingin berenang bersama?"
0: Ali dan teman-teman tertawa. Mereka senang sekali bertemu hewan-hewan yang bisa berbicara dan mengiyakan ajakan dari penyu tersebut. Mereka berenang ke sungai dan air laut yang jernih. Mereka bermain dengan ikan-ikan kecil yang warnanya sangat indah. Dan sesekali mereka menaiki punggung penyu, berseluncur di pantai. Pak Budi segera berseru,
2: "Ayo, ayo, segera naik. Kita masih punya satu tempat lagi sebelum pulang."
0: Ali dan teman-teman tidak sabar ingin segera sampai di tempat selanjutnya. Pak Budi kembali menekan tombol berwarna biru. Kali ini busnya tidak meluncur, tapi membawa mereka ke atas. Iya, ke langit. Mereka terbang sambil melihat bintang-bintang berkilauan di sekitar mereka. Lalu Pak Budi berseru,
2: "Selamat datang di negeri awan."
0: Mereka segera turun dan berlari. Akhirnya mereka melayang dan mereka bisa melihat bulan yang besar sekali, juga terang. Dan Ali lihat bulan itu mendekati mereka. Tiba-tiba saja anak bintang di sebelah kaki Ali berkata,
1: "Hai, selamat datang. Apa kalian ingin mencoba bermain di Taman Bintang?"
0: Wah, Ali yang melihatnya senang sekali. Akhirnya mereka bermain di Taman Bintang, melompat-lompat di atas awan dan melempar bintang-bintang kecil seperti bola. Akhirnya setelah berpetualang, Pak Budi berkata,
2: "Anak-anak, sudah waktunya kita kembali ke

0: Desa. Ayo kembali naik. Teman-teman dan juga Ali sangat sedih. Mereka ingin sekali terus berjalan-jalan dan tiba di tempat-tempat ajaib. Tapi sayangnya mereka harus pulang. Dan setibanya di desa, Pak Budi berkata, "Anak-anak, ingat, bus ini hanya muncul bagi anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu dan hati yang tulus. Jika kalian ingin kembali ke sini suatu hari, cukup panggil dalam hati dan bus ini akan datang." Ali tersenyum dan mengangguk. Kata Ali,
1: "Baik, terima kasih, Pak Budi. Ini adalah petualangan yang takkan pernah aku lupakan."
0: Anak-anak lain juga mengiyakan ucapan Budi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi. Pak Budi tersenyum mengangguk dan perlahan-lahan bus ajaib itu menghilang di kejauhan. Ali dan teman-temannya pun pulang dengan hati yang gembira, membawa cerita ajaib yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka. Kasih tahu aku kalau adik-adik di rumah ingin diajak Pak Budi untuk jalan-jalan ke tempat-tempat ajaib.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Masya Allah, seru banget rasanya Kak Fitri, seperti ikut jalan-jalan ke dalam bus ajaib bersama Ali, Pak Budi dan juga teman-teman rasanya. Coba di sini, siapa yang sudah gak sabar pengen juga diajak sama Pak Budi buat jalan-jalan keliling dunia? Tadi ada pasir Pantai Emas, kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali ternyata tempat-tempat indah yang sepertinya kita harus seperti Ali deh, punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, sama setelah ini kita juga akan bahas sesuatu yang paling unik dan juga seru, yaitu sekolah paling unik. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sambil Kak Fitri mau cari Mika, kemana ya? Hilang sepertinya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah, hadir kembali di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan juga Mika.
0: Dan juga Mika. Mika tadi kemana aja sih, Kak Fitri cari-cari?
1: Mika ketiduran.
0: Ya Allah, Mika ketiduran.
1: Soalnya Mika ngebayangin, Kak, Mika berada di sebuah bus ajaib bersama Ali dan teman-temannya. Wah, kayaknya seru banget deh.
0: Iya, kayaknya seru banget ya tadi jalan-jalan bersama Ali.
1: Iya, tapi Sira, kira-kira siapa aja hari ini yang mau kita ajak keliling sekolah?
0: Oke. Kak Fitri akan bacakan yang hari ini akan ikut Kak Fitri dan juga Mika keliling sekolah ajaib adalah yang pertama. Ada Nenden Lestari Dewi, usianya 12 tahun, dari Cimahi. Terus Nenden juga bilang hadir.
1: Terus kata Nenden yang membuat Nenden menarik. Menarik.
0: Yang membuat Nenden tertarik dan unik.
1: Nah iya benar. Itu apa, Kak?
0: Oke. Kalau kata Nenden nih seperti ini, yang membuat sekolah Nenden unik itu karena sering ada pembiasaan sholat berjamaah dan semoga kegiatan ini bisa membuat Allah Subhanahu Wa Taala semakin sayang kepada Nenden dan teman-teman juga tentunya.
1: Wah, masya Allah, amin. Kalau sekolah Mika juga ada ya. Ada, Mika baru ingat. Sekolah Mika juga ada, tapi seru banget. Tapi Mika nih kadang suka kesel banget.
0: Kesel kenapa?
1: Teman-teman Mika tuh kadang,
0: kadang kenapa?
1: Nggak benar sholatnya.
0: Oh, kadang teman-teman Mika nggak benar sholatnya.
1: Iya, Kak. Jadi Mika kesel banget.
0: Berarti harus Mika kasih tahu tuh teman-temannya supaya sholatnya tuh benar dan nanti Allah juga makin sayang sama kita.
1: Amin. Baiklah, nanti Mika kasih tahu sama teman-teman besok di hari Senin.
0: Amin. Terus selain Nenden nih juga sudah hadir dengan semangat dan juga ini bawa rombongan loh.
1: Kalau rombongan nih kayaknya Mika tahu, Kak.
0: Siapa memangnya?
1: Ini pasti ada Safa. Safa nih usianya 6 tahun. Terus ada Safira 8 tahun, Hafiz 10 tahun dan mereka tuh Kak tinggalnya di Cikalong Kulon. Nah, benar, Cikalong Kulon, Cianjur.
0: Wow, masya Allah, Mika sampai hafal nih. Ada Safa, Safira dan juga Hafiz dari Cikalong, Cianjur. Terus apalagi nih yang mau disampaikan dari rombongan Cianjur ini?
1: Ini Kak, katanya kalau kata Safa nih, aku sekolah di TK Tunas Karya. Kalau kakak aku di MI Tan Wiria.
0: MI Tan Wiria.
1: Iya, susah Kak, Mika kan masih belajar.
0: Oke, gak apa-apa. Terus apa lagi?
1: Ini katanya salam untuk sahabat MK semuanya.
0: Masya Allah. Salam juga untuk Safa, Safira, Hafiz dan keluarga ya dari Cianjur. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih Mika?
1: Ini selanjutnya yang sudah hadir ada siapa ya? Penasaran kan ya? Oke, biar gak penasaran, Mika mau bacain yang sudah hadir dan semangat hari ini. Ada Mufia.
0: Masya Allah, ada Mufia. Terus kata Mufia seperti apa nih?
1: Kata Mufia gini, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Mika, Mika jadi kakak.
0: Oke, selanjutnya apa lagi?
1: Kak Mika dan Kak Fitri, aku Mufia. Mufia.
0: Iya, Mufia. Terus kata Mufia apa?
1: Aku umurnya 8 tahun, Kak. Dari Katapang. Hadir.
0: Masya Allah, semangat banget nih Mufia. Terus apa lagi coba?
1: Ini Kak, aku sekolahnya di SDN. Di SDN CUNTI Junti Girang 2.
0: Masya Allah, sepertinya kegiatan membaca Mika juga jadi lebih hebat nih sekarang.
1: Iya Kak, karena Mika rajin membaca.
0: Masya Allah. Terus tadi ada Mufia, selanjutnya ada siapa lagi nih?
1: Wah, banyak banget Kak hari ini yang sudah hadir dan semangat.
0: Ada siapa aja coba? Kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman dong.
1: Oke, akan Mika bacakan. Yang sudah hadir lagi ada Marzia. Usianya ini kan baru 11 tahun.
0: Baru 11 tahun. Terus apa lagi?
1: Kata Marzia nih, aku hadir.
0: Hadir dan?
1: Hadir dan semangat.
0: Hadir dan semangat, Masya Allah.
1: Terus katanya gini, Kak, sekolah aku itu penuh banget jajanan manis, pedas, dan dingin. Aku SD-nya di Al-Fatih, kelas 5. Dan juga ada banyak mainan, ada dua ayunan. Udah segini.
0: Wah, banyak banget makanannya. Dan juga ada mainan juga.
1: Wah, kayaknya mereka mau pindah deh, Kak, sekolahnya ke sekolah Marzia. Karena banyak jajanan manis, pedas, dan dingin. Dan juga banyak mainan.
0: Jadi Mika mau beralih ke sekolah yang banyak mainan dan makanannya.
1: Iya, soalnya kayaknya itu enak-enak dan seru-seru.
0: Masya Allah. Nah, selanjutnya nih, Kak Fitri mau bilang kalau tadi ini adik siapa coba?
1: Siapa nih, Kak Fitri? Biasa kebiasaan membuat Mika menunggu.
0: Soalnya sengaja biar Mika penasaran.
1: Siapa? Kasih tahu aja, nggak usah bikin penasaran. Kasih tahu aja.
0: Oke, Kak Fitri kasih tahu. Kalau adik Nafisa, nih dia juga tadi cerita, katanya Mika dan Kak Fitri, aku kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Dan hari ini aku senang sekali karena aku sarapan paginya itu sama keluarga. Dan aku itu tadi sarapan semangka dan juga kacang sama air putih.
1: Wah, Masya Allah. Aduh, kayaknya enak banget itu semangka.
0: Enak banget kayaknya nih. Iya dong, tadi kan adik Nafisa juga bilang senang karena makannya bareng keluarga dan juga sama semangka, kacang sama air putih.
1: Wah, nanti kita beli ya, Kak, semangka.
0: Boleh, nanti kita beli ya, Mika ya. Dan hari ini Kak Fitri dan juga Mika akan ajak adik-adik semua jalan-jalan ke sekolah paling unik yang ada di dunia. Jadi siap-siap angkat kopernya, kita mau pergi jalan.

0: Nah, yang pertama, ada sekolah yang di sini sepertinya akan membuat orang-orang terkagum-kagum.
1: Kenapa, Kak? Karena ada kagum-kagum di sana.
0: Karena di sekolah masa depan Philadelphia, nah di Philadelphia ini adik-adik di rumah tidak akan menemukan buku.
1: Wah, jadi nggak belajar?
0: Enggak dong. Karena para siswa di sini tuh akan menggunakan komputer dan gurunya akan menggunakan papan tulis pintar. Bahkan matematika akan diajarkan dengan aplikasi pencatat-catatan namanya OneNote. Nah, terus uniknya di sekolah ini memiliki lemari digital yang hanya dapat dibuka dengan flash dari kartu identitas.
1: Wah, ini beneran sekolah dari masa depan.
0: Iya, bahkan di sekolah ini tuh mulai dari pukul 9 dan berakhir pada pukul 4 untuk meniru hari kerja yang normal.
1: Wah, sekolahnya full day.
0: Betul, tapi datangnya gak kayak Mika jam 7, tapi jam 9.
1: Wah, kalau gitu Mika juga pengen pindah ke sekolah masa depan di Philadelphia.
0: Iya, di Philadelphia. Masya Allah. Nah, terus juga nih buat adik-adik yang sekarang masih TK dan suka sekali berpetualang seperti Ali. Nih, ada namanya TK Hutan di Eropa. Nah, kalau di TK Hutan di Eropa ini mendidik anak-anak berusia 3-6 tahun. Dan sekolah-sekolah di seluruh Eropa ini diadakan hampir secara eksklusif di luar rumah.
1: Jadi mereka sekolahnya kayak Tarzan, Kak. Di hutan.
0: Iya, sekolahnya di hutan karena ditunjukkan untuk membantu anak-anak memiliki interaksi yang lebih baik dengan lingkungan mereka.
1: Oh, supaya nggak di rumah terus ya, Kak?
0: Iya, betul. Nah, tahu nggak sih upaya ini dilakukan sekolah untuk membuat para siswanya berhubungan dengan alam, membangun struktur menggunakan bahan yang ditemukan di hutan, dan memainkan berbagai permainan.
1: Wah, keren banget. Mainnya di hutan. Sekolah Mika di hutan gak ya? Enggak di hutan.
0: Terus Mika mau gak pindah ke TK hutan di Eropa ini?
1: Enggak ya. Enggak deh, Kak. Mika pengen di sekolah masa depan tadi biar seru mainnya nggak pakai buku.
0: Oke. Nanti juga pasti nih Mika pindah lagi sekolahnya nih adik-adik di rumah. Nah, kalau tadi ada TK hutan di Eropa, sekarang kita akan main ke bawah tanah.
1: Ah, ke bawah tanah?
0: Iya, karena ini sekolahnya itu ada di bawah tanah. Nama sekolahnya itu adalah Sekolah Dasar Abo di New Mexico, Amerika Serikat. Dan ini menjadi sekolah pertama di Amerika Serikat yang berada di bawah tanah.
1: Oh iya, wah, keren banget, keren. Sekolahnya di bawah tanah.
0: Betul banget. Terus juga sekolah ini dibangun karena kekhawatiran Artesia yang menganggap mereka akan diserang selama perang dingin. Nah, makanya dibangunlah sekolah di bawah tanah. Selain menjadi sekolah, tempat ini juga dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan akan serangan nuklir. Jadi ini sekolahnya tuh aman banget.
1: Aman dari serangan ya, Kak?
0: Iya, betul. Dan sekolah bawah tanah ini memiliki 3 pintu masuk yang setiap pintunya menggunakan pintu ledakan baja seberat 800 kg disertai dengan pancuran dokumentasi.
1: Wah, nanti kita main kesini aja deh. Tapi Mika gak mau sekolahnya di bawah tanah. Pasti nanti makannya cacing.
0: Enggak dong, bahkan ya makanan manusia aku masih tetap enak.
1: Ya udah, nanti pindah ke tempat makanan yang penuh permen aja, ada nggak, Kak?
0: Kalau makanan yang penuh permen, Kak Fitri belum nemu. Tapi di sini ada sekolah perahu loh, yang kalau kita naik itu jadi ikut terombang-ambing di perahu.
1: Hah? Sekolah apa namanya, Kak?
0: Namanya adalah sekolah perahu di Bangladesh. Nah, ini juga, Kak, terjadi karena banyak sekali tantangan banjir di setiap tahunnya. Jadi membuat organisasi Nirlaba, Sindulai, Swanirvan. Duh, susah banget ini namanya.
1: Susah, apalagi Kak? Swanirvar.
0: Ya, Swanirvar Shangta mendirikan sekolah terapung pertama di negeri ini, yaitu di Bangladesh. Kemudian, sekolah ini berada di atas perahu dan setiap perahu akan memiliki internet, laptop, dan perpustakaan kecil yang ditenagai oleh panel surya. Dan ini tuh didirikannya pada tahun 2022.
1: Wah, masih baru.
0: Iya, tapi tahu gak sih, manfaatnya itu bisa sampai ke 70 ribu siswa loh.
1: Wah, banyak banget. Tapi ini sangat bermanfaat.
0: Oh iya, sangat bermanfaat tentunya. Dan sebenarnya masih banyak sekolah-sekolah unik lainnya, tapi akan kita bahas di lain waktu mungkin ya Mika, karena sekarang sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran.
1: Ah, betul, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Kalau gitu, kita dengerin lagu dulu deh Kak.
0: Boleh, boleh, dengerin lagu apa tuh?
1: Dengerin A, Ba, Ta, Sa.
0: Iya, A, Ba, Ta, Sa dari
1: Bunda Neno Warisman berikut ini.

0: Alhamdulillah sudah tiba kita di pukul 8. Sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Nah, kalau tadi adik-adik di rumah hanya mengirimkan daftar hadir, kemudian mengirimkan juga apa keinginan dari sekolah yang adik-adik harapkan. Kayak tadi ada yang sekolahnya ingin penuh dengan bunga dan lain sebagainya. Nah, sekarang saatnya adik-adik di rumah mengirimkan setoran hafalannya dengan cara seperti yang barusan, tapi ditambah dengan mengirimkan voice note hasil rekaman suaranya dari adik-adik semua. Terus kirimnya tetap sama ke 0811-224-1027. Yang paling pagi, yang paling pagi mengirimkan akan Kak Fitri putar yang paling awal. Maka dari itu, untuk adik-adik semua segera kirimkan selain daftar hadir dan juga tadi kata hadirnya, sekarang adik-adik di rumah perlu mengirimkan juga hasil setoran hafalannya dan juga hasil murojaahnya. Dan seperti biasa, Kak Fitri hari ini gak sendirian. Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Ganda. Kita sapa Kak Gandanya bersama-sama. Assalamualaikum Kak Ganda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fitri?
0: Alhamdulillah luar biasa. Sehat Kak Ganda. Kalau Kak Ganda bagaimana nih kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, selalu bersemangat karena itu keberkahan. Allahu Akbar. Waduh, agak panjang saya ya.
0: Baik, Masya Allah. Tampaknya Kak Ganda juga sama semangatnya seperti Kak Fitri dan gak sabar untuk mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua. Tapi sebelum itu, Kak Fitri mau minta kata-kata semangat dulu dari Kak Ganda nih. Barangkali ada adik yang belum termotivasi untuk mengirimkan setoran hafalannya pada hari ini. Mangga Kak Ganda.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, adik-adikku, ayah bunda ataupun semua pemirsa yang menyimak hari ini di Radio MKFM, yuk, sudah waktunya kita untuk kembali bersemangat setelah kemarin kita liburan ya, terutama untuk adik-adik yang sekolah. Ada semangat baru, hafalan pun harus baru, dan tentunya adalah belajar mengaji juga harus ditambah lagi, sehingga tambah ilmu, tambah semangat, tentunya amalan pun tambah banyak insyaallah. Untuk itu silakan dikirimkan ya ke sini ya, kita sama-sama belajar menyempurnakan bacaan sesuai dengan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW insyaallah.
0: Ya. Baik, Masya Allah. Nih, jadi pengingat juga, jangan sampai karena kemarin tuh kelamaan liburnya kita jadi lupa untuk memurojaah hasil hafalan kita. Padahal kita udah hafal misal 10 ayat atau 30 ayat, tapi karena jarang dimurojaah dan kelupaan kemarin karena kebanyakan libur, jadi sekarang saatnya kita kembali membakar api semangat untuk terus mengirimkan setoran hafalannya. Dan ini juga jadi semangat juga ya untuk ayah bundanya untuk selalu mendukung ananda tercinta, untuk mendukung adik-adik dan teman-teman semua untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, caranya tuh gimana sih? Caranya tuh gampang banget adik-adik di rumah. Cukup kirimkan nama, udah gitu kirim juga alamat dan usianya. Nah, setelah itu adik-adik di rumah juga perlu menyirimkan voice note atau rekaman suara yang berisikan setoran hafalan adik-adik semua. Mau setoran hafalannya di surat Al-Fatihah? Boleh. Atau mau setoran hafalannya di Quran surat atau di Juz 30 juga boleh. Atau aku udah tinggi nih, aku udah hafal banyak, jadi aku mau setoran hafalannya di Juz 29 atau di Juz 28. Atau ada yang mau setoran hafalannya di Juz 1 juga boleh banget. Nah, setelah itu, setelah mengirimkan voice note dan juga rekaman suaranya, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget, dan ini juga jadi semangat dan menambah pahala kita ya Kak Ganda.
1: Betul sekali, dan itu menjadi apa ya, kalau ke kita mah gembira iya, kemudian ketenangan hati juga iya, dan tentunya adalah terakhir keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah harga yang tertinggi yang harus kita syukuri ya. Gitu Kak Fitri.
0: Baik, Masya Allah. Ini buat adik-adik di rumah berarti yang ingin pahalanya semakin banyak, boleh mulai dari sekarang kirimkan setoran hafalannya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan ini juga jadi ajakan untuk sahabat-sahabat pendengar yang mendengarnya melalui melalui Instagram atau melalui Facebook, YouTube ataupun TikTok, ataupun yang mendengarkan di 102,7 MKFM juga jadi ajakan untuk semuanya untuk mengirimkan setoran hafalannya melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti adik kita yang sudah semangat nih, Kak Ganda, yang sudah mengirimkan dari pagi-pagi banget nih sebelum sesi cinta Quran dimulai, sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ada adik Ainaya yang mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat At-Takwir ayat 1-11. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albini, usia 7 tahun. Dari Ciputra, mau setoran hafalan surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 11.

0: كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan adik-adik semua sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir ayat 1-11. Kalau gitu kita langsung kasih ke Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Mangga Kak Ganda. Baik, nih buat adik-adik di rumah juga yang mau suaranya diputar di radio, boleh mulai dari sekarang kirimkan setoran hafalannya. Dengan cara pertama, adik-adik di rumah minta ayah bundanya, minta ibu ayahnya untuk mengirimkan nama, alamat usia. Terus jangan lupa minta juga dikirimkan dari hasil setoran hafalan adik-adik di rumah melalui voice note dan juga rekaman suara. Setelah itu kirimnya ke 0811-224-1027. Kalau gitu, Kak Ganda mau memberikan masukan sekarang atau kita persilakan yang mau lewat berikut ini dulu nih Kak Ganda?
2: Sebentar ya, satu aja lah. Baik, adik Ainaya, dari Kak Ganda, satu yang harus diperhatikan oleh adik Ainaya adalah di ayat 8. Di ayat 8 itu ada bacaan wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'u-nya itu adalah hamzah. Hamzahnya berharokat dhammah. Dhammahnya dibaca panjang. Tadi yang terdengar oleh Kak Ganda, U-nya itu sama adik Ainaya itu dibacanya pendek. Nah, padahal harusnya adalah panjang. Sehingga bacaan yang tepatnya adalah wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 7 itu adalah wa idzan nufusu zuwijat. Nah, dzan wa idzan itu adalah ketemu dengan nun yang bertasydid, ya. Kalau ada bertemu dengan nun yang bertasydid, maka harus ditahan. Itulah yang disebut dengan gunnah, ya. Gunnah itu ditahan dua harokat. Bacaannya jadi ditahan. Wa idzan nufusu zuwijat, gitu ya. Nah, itu mah. Jadi yang harus disempurnakan lagi adalah perhatikan kembali harokat panjangnya. Yang kedua adalah kalau ketemu dengan nun yang bertasydid, maka dia harus ditahan dua harokat. Gitu ya. Semangat untuk menyempurnakan kembali, teruskan hafalannya sampai selesai di surat At-Takwir. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda yang sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Dan ini juga jadi semangat baru ya untuk adik Ainaya untuk selalu semangat dalam menghafalkan Al-Quran ya. Karena kami terlihat adik Ainaya ini sudah sangat konsisten, sudah sangat hebat dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berarti di pekan selanjutnya Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari adik Ainaya lagi. Nah, dan untuk adik-adik yang lain juga yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu hari ini nih. Ini juga ada yang sudah mengirimkan daftar hadirnya, ada Kakak Zaina, Zaini dan juga Mirza. Katanya sudah lama mendengarkan acara panggung juara ini dan juga dari zaman dulu sekali sudah mendengarkan panggung juara. Nah, maka dari itu sekarang Kak Fitri pengen dengar suaranya Kakak Zaina, Zaini dan juga Mirza untuk mengirimkan setoran hafalannya. Dan untuk adik-adik yang lain juga Kak Fitri tunggu setoran hafalannya. Nah, tapi kita akan persilahkan yang mau lewat berikut ini karena sekarang Kak Fitri sudah didesak oleh iklan-iklan dan juga didesak oleh yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, untuk adik-adik di rumah yang sekarang sedang kebingungan untuk mencari tempat belajar Al-Quran, tapi kadang kita bingung di mana nih tempatnya. Nah, mending sekarang kita gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar Al-Quran, terus juga bisa belajar membaca, menghafal, dan juga bahkan memahami Al-Quran. Tentunya akan dibersamai dengan ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online, dan ini tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingincet nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Nah, maka dari itu adik-adik di rumah jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Turki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillah, masih di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Qatarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Aina ya di Quran Surat At-Takwir, hari ini Kak Fitri mau dengar suaranya Zaki yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Qalam dari ayat 1 sampai 10. Nah, maka dari itu, siapkan telinganya, kita akan simak bersama setoran hafalan dari Zaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Zaki ingin setoran hafalan surat Al-Qalam dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala hulukin asim. Fasata basiru wa yabasirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa alamu bimang lola ang sabilihi huwa alamu bil muftadin. Fala tuti'il mukasibin waddu law tudahinu fayudahinun wala tuti'kul halafim mahin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Zaki di Quran Surat Al-Qalam. Maka dari itu kita langsung simak bersama juga nih masukan serta penyempurnaan bacaan dari Kak Ganda. Mangga Kak Ganda.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk adik Zaki, ya, ini surat Al-Qalam ini surat yang ada di juz 29, ya, di juz 29 jumlah ayatnya ada 52 ayat. Nah, yang pertama yang dikoreksi atau yang harus diperbaiki oleh adik Zaki adalah ketika Ananda Zaki sedang membacakan Al-Quran ataupun menyetorkan hafalannya, maka harus tenang, ya, harus tenang. Karena kalau tidak tenang atau terburu-buru, gitu ya, tergesa-gesa dalam membacanya, itu pasti banyak yang terlewatkan kaidah-kaidah tajwidnya, ya. Yang pertama ada di surah di ayat 1. Nun. Nun itu panjangnya adalah 6 harokat. Maka tidak diburu-burukan atau tidak di jangan tergesa-gesa. Nun, jangan. Nun, jangan. Tapi harus dibacanya nun wal qalami wama yasturun. Ah, gitu ya. Nah, yang kedua, karena saking tergesa-gesanya bacanya, maka antanya itu tidak terbaca dengan jelas. Padahal harusnya ma ini dibacanya panjang, anta pun harus tenang, a-nya harus jelas. Tadi adik Jaki bacanya mang tabini gitu ya. Jadi a nyebut antanya itu enggak jelas. Padahal harusnya jelas. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tuh ya. Nah, ayat ketiganya terlewat adik Jaki ya. Ayat ketiganya terlewat. Jadi tadi adik Jaki setelah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun loncat langsung ke 4. Wa innaka la'ala hulukin 'adzim. Padahal ayat ketiganya wa innalaka la'ajrun ghairu mamnun. Itu yang ayat tiganya ya. Itu yang terlewat. Kemudian di ayat yang ketujuh, nah ini yang ketujuh, di ujungnya wa huwa a'lamu bil muftadin, yang terdengar sama kagana muftadin, bukan muftadin tapi muhtadin, hanya ha pangkal, ha pangkal ya, hapangkal. Bil muhtadin, bukan muf, gitu ya. Sempurnakan kembali adik Zaki ayat 1-10 ini pekan depan agar lebih kaidahnya termaknai, kemudian bacaannya pun lebih lancar dan tentunya adalah menyentuh ke dalam hati kita. Insya Allah. Semangat adik Zaki ya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Zaki. Dan ini semoga bisa jadi semangat baru juga untuk adik Zaki supaya bisa lebih keren lagi dan juga bisa lebih hebat lagi dalam membacakan dan juga melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah. Berarti Kak Fitri tunggu lagi nih adik Zaki untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya. Dan untuk adik-adik di rumah yang sekarang masih bingung mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran surat apa, nah adik-adik di rumah boleh mau menyetorkan surat dan ayat berapapun juga Kak Fitri akan senang sekali, karena mau di surat Al-Fatihah, di juz 30 atau di juz yang lebih hebat lagi di juz 1 dan ayat-ayat yang lainnya juga boleh banget. Nah, caranya itu masih sama seperti isi daftar hadir. Adik-adik di rumah perlu mengirimkan nama dan usia. Setelah itu kirimkan juga hasil rekaman suaranya melalui voice note di nomor, terus kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, seperti kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Zaki di Quran surat Al-Qalam ayat 1-10, kita hari ini akan mendengarkan setoran hafalan dari Nanda. Nah, Nanda ini adalah cucunya Mamah Iyam dari Cibubur Cimahi. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa saya Tahta, umurku 5 tahun, mau baca Al-Duha.

0: 我读哈，我来里大沙扎，把我挖大嘎罗不可发达，哈哈，我妈哦，啦，我啦阿西罗读哈伊罗拉盖比达乌拉，我啦沙乌法哟地嘎罗。不可发达多，阿拉表弟个也地方发好哇，我真的个多，拉不哈达，我真的个阿姨啦，发达，发阿发也地方发拉达个汉，我阿巴萨伊拉发拉发汉，我阿巴比地巴地托比个发达。沙达高瓦呼拉迪沙拉巴阿沙拉布阿拉一个巴拉巴杜瓦一巴嘎多
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Nanda yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Ad-Duha. Kami tadi dengarnya seneng banget, ceria sekali, karena Nandanya juga semangat nih dengerin setoran hafalannya nih. Kalau Kak Ganda bagaimana nih melihat hasil setoran hafalan Nanda di Quran Surat Ad-Duha? Mangga Kak Ganda.
2: Alhamdulillah, luar biasa ya. Ayah Bunda, terima kasih sudah mendampingi, atau gurunya gitu ya, yang sudah mendampingi adik Nanda ya, untuk bisa menghafal surat Ad-Duha. Ini memang surat Ad-Duha ini kita lebih familiar ya, dan lebih cepat untuk dihafal. Tapi untuk seusia 5 tahun ini luar biasa gitu ya. Ini suatu capaian yang lebih dari target gitu ya. Lebih dari target, sehingga saya hanya mengucapkan terima kasih ya kepada ayah bunda, kepada pendampingnya yang mengajarkan Ananda-Nanda gitu ya. Mudah-mudahan terus diistiqomahkan aktivitas ini kepada adik kita, karena di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ini mereka masih kosong. Jadi harus diisi dengan ayat-ayat Allah, harus diingatkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan inilah jalan nantinya di waktu dewasanya adik Nanda ini mendapatkan pegangan atau pedoman hidup nanti ke depannya. Insya Allah. Semangat lagi ayah bunda ya, dan yang lainnya pun ayo semangat. Kita bareng-bareng untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran ini, agar kita tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Gitu Kak Fitri ya.
1: Baik, amin. Semoga kita jadi termasuk orang-orang yang soleh, yang selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran ya Kak Ganda. Amin, Masya Allah. Dan ini juga jadi ajakan lagi nih buat adik-adik di rumah yang sekarang, oh adik Nada tadi

0: tentunya di pekan depan di hari Ahad. Dan ini juga jadi ajakan buat adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya nih, boleh banget dikirimkan sekarang juga melalui voice note. Nah, setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Sembari yang lain sepertinya sedang membuka ayat-ayat Al-Quran dan lagi nginget-nginget mau murojaah di surat dan ayat berapa, Kak Ganda, Kak Fitri punya nih yang informasi yang sangat penting untuk adik-adik di rumah yang sepertinya sekarang masih kebingungan untuk mencari tempat belajar Al-Quran, tapi yang nyaman tentunya bisa memberikan banyak sekali benefit atau manfaat untuk kita sebagai muridnya. Nah, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki, karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, kemudian bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia tentunya, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah mulai bergabung. Ada ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingenset nomor 3, Cisaraton Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Maka dari itu, adik-adik di rumah, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya dan jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
7: Ma, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pa?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
8: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332.

0: Jakarta 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Al-Mukhtar Al-Makki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: sahabat MQ. Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung sekarang di lembaga kursus Tarki, karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah mulai bergabung dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraton Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Masya Allah, hadir kembali di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari Adik Nahda di Quran Surat Ad-Duha, kemudian ada Adik Zaki yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Qalam, dan Adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Sekarang kita mau pindah nih ke surat yang akan disetorkan oleh Adik Marzia. Nah, kira-kira surat apa ya? Ini juga akan kita simak bersama. Kalau gitu, tanpa menunggu biar adik-adik di rumah juga ikut menyimak, kita langsung putar Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maria. Saya akan membacakan surat Al-Haqqa dari 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الرابية إنا لما تغى الماء ومناق في الجارية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih adik Marzia yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Haqqah. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Marzia di Quran Surat Al-Haqqah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Untuk adik Marzia surat Al-Haqqah ini juga di juz 29 ya. Nah, yang pertama yang harus disempurnakan adalah ayat pertama. Hati-hati sekali. Kenapa? Ayat pertama ini adalah ada bacaan matobi'i gitu ya. Ada bacaan matobi'i atau yang dibaca panjang, ketika setelah yang dibaca panjang itu ketemu dengan huruf yang bertasydid, maka harus dibacanya panjang ya, sebanyak 6 harokat. Nah, adik Marzia itu sudah bagus dalam bacanya. Hanya, nah, di ujungnya ketika kohnya itu dibacanya panjang, harusnya dibacanya pendek. Nah, tadi yang Kak Gana dengar dari adik Marzia ini, Al-Haqqah. Nah, jangan koh, jangan. Padahal sebetulnya di ayat 2 sampai ayat ke 6 ke 7 gitu ya, itu semuanya pendek di ujungnya gitu ya. Adik Marzia udah betul di, tapi di ayat 1 tadi Kak Ganda dengarnya kohnya itu dibacanya panjang gitu ya, padahal sebetulnya harusnya dibacanya pendek. Maka harusnya Al-Haqqah Koh, gitu ya. Malhaqqah, gitu ya. Nah, itu. Kemudian di ayat ke-7, ini mudah-mudahan Kak Ganda nggak salah dengar ya. Di ayat 7 itu memang agak panjang. Boleh dipotong dipotong atau di berhenti di tempat yang sesuai, gitu ya. Nah, misal tadi ada kalimat sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam, panjang kalau mau berhenti ya. Kemudian husuman fatarul qawma fiyya, nah tadi itu fiyya yang terdengar sama Kak Ganda, harusnya fiha ya, harusnya fiha bukan fiyya. Nah, jadi dibacanya adalah fiha sara'a gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada lam alif itu adalah tanda waqaf yang seharusnya dibacanya wasol. Jangan berhenti di tanda waqaf lam alif ya. Artinya di sini adik Marzia nanti dipotongnya di berhentinya gitu ya, maksudnya berhentinya itu di samaniyah misalkan gitu ya. Jadi contohnya gini, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Nah, gitu ya. Sehingga ketepatan berhentinya itu sempurna, gitu ya. Teruskan adik Marzia, surat Al-Haqqah ini mantap, ada 52 ayat. Teruskan hafalannya, tadi baru selesai di ayat 11, ya. Semangat terus adik Marzia, mudah-mudahan istiqomah adalah menghafal dan memurojaahnya ya, insyaallah.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ganda yang sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Marzia tadi. Dan nampaknya adik Marzia ini menjadi yang terakhir kita kita putar pada pekan ini. Nah, dan untuk adik-adik yang lain yang belum diputar setoran hafalannya, jangan sedih, karena insya Allah kita akan putar yang paling pagi di pekan selanjutnya, di hari yang sama, di hari Ahad, di pukul yang sama, di pukul 8 sampai pukul 9. Dan dari Kak Ganda, ada pesan-pesan atau semangat yang mau disampaikan buat adik-adik di rumah, mangga Kak Ganda?
2: Baik, terakhir dari saya untuk adik semuanya, ayah bunda atau pendamping atau guru gitu ya, izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran ini bisa diajarkan atau disampaikan kepada adik-adik kita ya, dari usianya 3 tahun sampai mungkin usia dewasa ya. Nah, itu yang pertama, karena memang kewajiban kita seorang muslim adalah dekat dengan Al-Quran gitu ya, karena semuanya pegangannya ada di dalam Al-Quran. Masa di usia perkembangan anak kita, usia 3 sampai bahkan ada yang masih di dalam kandungan sudah ayahnya suka mengusap perut ibunya.
1: Nampaknya koneksi jaringan dari Kak Ganda sedang tidak baik. Sambil menunggu Kak Ganda untuk melanjutkan, untuk memberikan masukan serta semangat yang akan Kak Ganda berikan untuk adik-adik di rumah, Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan setoran hafalannya dan semangat sekali untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu Kak Fitri akan undang kembali sahabat dan juga pendengar dan juga adik-adik di rumah untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara mengirimkan setoran hafalannya melalui WhatsApp MKFM di hari Ahad di pukul 8 sampai pukul 9. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ganda yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Dan selain itu Kak Fitri juga ucapkan terima kasih kembali untuk adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan setoran hafalannya dan juga mengirimkan daftar hadirnya pada hari ini. Dan untuk adik-adik di rumah yang belum diputar setoran hafalannya, Kak Fitri ingatkan lagi untuk jangan sedih, karena insya Allah di pekan selanjutnya, di hari yang sama, di hari Ahad, kita akan putar setoran hafalan adik-adik semua dari yang paling pagi, pokoknya dari yang paling awal Kak Fitri akan putar. Mika Ganda tadi sempat terputus ya dari masukan dan semangatnya untuk adik-adik semua. Mau dilanjut Kak Ganda mangga? Silahkan.
2: Ya, terakhir aja itu ya. Jadi satu proses pendidikan kita sebagai seorang muslim, mengajarkan Al-Quran itu mulai dari kandungan ya, mulai dari kandungan hingga sampai kita pun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sehingga tetaplah istiqomah untuk mendekatkan diri, mengenali semua ayat-ayat Allah. Insya Allah itu yang membawa keberkahan kita hidup di dunia dan akhirat, insya Allah. Demikian Kak Fitri, mohon maaf terputus tadi ininya ya, sinyalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Ganda yang sudah membersamai dari awal sampai akhir. Dan betul tadi Kak Ganda, kita harus selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, mulai dari saat kita masih dalam kandungan sampai nanti kita berada dalam liang lahat. Nah, Masya Allah, ini jadi salah satu wadah juga untuk kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan adanya sesi cinta Quran ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 nih adik-adik, sudah saatnya Kak Fitri untuk pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah di pekan selanjutnya, di hari yang sama, hari Ahad, dimulai pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan baru untuk kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Nah, maka dari itu, terus simak panggung juara dan juga program MK yang lain. Dan jangan lupa untuk nonton YouTube MK FM Kids, karena di sana ada Kak Fitri juga dan juga ada Mika tentunya yang akan membersamai hari-hari adik-adik semua. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, kemudian istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.
3: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya. Dadah!
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rab aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda, tentunya di program kesayangan kita semua. Program yang penuh dengan inspiratif, edukatif, dan tentunya banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Ellie Risman. Episode kali ini spesial banget untuk ayah bunda, karena spesial hari ini adalah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda, khususnya tentang LDM. Waktu kemarin dia sempat menyampaikan tentang LDR ya. Kalau RDL kan belum masuk ke tahap married ya, belum hubungan ya. Kalau ini kita masuk ke dalam parenting, jadi artinya kita akan membahas tentang LDM, long distance marriage ya, bagaimana hubungan suami istri yang harus terpisahkan karena jarak dan waktu. Aduh, udah kayak judul lagu ya ibu bapak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan langsung dijawab loh oleh ayah kita, Ayah Risman. Assalamualaikum. Salam. Tentunya bersama ibu tercinta, Ibu Ellie Risman. Assalamualaikum. Ayah, ibu, hari ini spesial. Kita akan jawab pertanyaan, dan ini bentuk apresiasi kita karena ayah dan bunda sampai hari ini masih semangat belajar. Dan yang kita harus syukuri juga karena Masya Allah ayah dan ibu diberikan kesehatan, membersamai kita semua untuk terus belajar. Temanya kali ini tentang LDM. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang LDM yang memang tidak mudah, kecuali Allah mudahkan. Dan ayah dan ibu juga pernah mengalami masa LDM itu. Nanti mungkin ayah dan ibu bisa sampaikan. Cuma ia mulai dari pertanyaan nomor satu aja dulu kali ya. Boleh. Biar lebih ayah dan bunda semangat nih. Wah, pertanyaan aku yang dijawab, keren gitu. Pertanyaannya gini ya, bagaimana ayah dan ibu mengatasi keraguan atau ketidakpastian yang muncul selama menjalani LDM? Karena sebagian dari ayah bunda juga pernah mendengar mungkin. Nah, ayah dan ibu pernah LDM. Silahkan ayah dan ibu untuk menjawab pertanyaannya.
1: Eits.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, perkawinan itu disebut dengan atribut mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat sekali, enggak ada di atas itu ikatan itu. Yang bukan hanya melibatkan dua makhluk suami istri ini, tapi juga melibatkan Allah di sana. Maka dengan demikian, tidak ada alasan kita untuk tidak mensyukuri perkawinan itu sebagai anugerah dari Allah. Dan sekaligus juga sebagai amanah dari Allah. Maka dengan demikian, kita harus memakmurkan perkawinan itu dengan harapan mewujudkan kebahagiaan di antara pasangan yang baru itu. Nah, cuma jangan lupa, harus digarisbawahi, tugas syaitan yang paling utama adalah memisahkan dua makhluk yang baru nikah ini. Nah, macam-macam bisikannya, macam-macam godaannya, yang kecil jadi besar, yang besar jadi besar sekali, untuk bagaimana misi syaitan ini berhasil. Itu harus terus dikumandangkan dalam benak masing-masing pasangan ini. Artinya, jangan diperturutkan bisikan-bisikan itu, karena itu adalah bisikan musuh kita yang utama. Nah, tentang long distance marriage ini, kami memang punya pengalaman dan bagaimana mengatasi aja begitu ya, misalnya ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan durriban tasjad hubban. Artinya adalah kalau kamu berkunjung, jarang-jarang kamu berkunjung sebagai sahabat, supaya rasa cinta kamu itu makin tinggi. Nah, ada itu. Tentunya bukan dalam rangka suami istri. Bisa dipraktikkan dalam suami istri kalau kita itu lama tidak bertemu. Kerinduan itu luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Kerinduan itu. Kenapa? Karena kita tetap dalam nash Allah, tidak macam-macam, hanya merindukan istri atau istri merindukan suaminya. Nah, pengalaman kami yang utama adalah waktu S1 dan S2 di luar, karena ini beasiswa dan peraturan dari sekolah adalah mengatakan kamu boleh memanggil keluargamu bergabung dan kamu setelah kamu tunjukkan prestasi kamu semester pertama.
0: Masya Allah.
2: Jadi kalau angkanya ya, oke, kami izinkan kamu membawa mereka. Kalau tidak, maaf, tidak bisa mereka bergabung dengan kamu. Karena kamu masih sibuk. Ya. Survival bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu. Mungkin berusaha kita untuk menjadikan semester itu semester yang membolehkan pasangan untuk bergabung, pasangan dan anak-anak. Nah, selama 6 bulan itu, apa sih yang dilakukan?
0: Satu semester,
2: apa sih yang dilakukan?
0: Apa yang dilakukan?
2: Zaman saya sekolah nggak ada wifi.
0: Iya.
2: Nggak ada bisa nelfon seenaknya. Harus disisihkan allowance kita itu untuk ada dana untuk bisa menelpon.
0: Iya.
2: Jadi mahal sekali telepon itu. Tapi harus diusahakan. Kenapa? Karena bukan saja untuk membina hubungan suami istri, juga si anak-anak sana rindu suara kita. Betul. Dan kita juga rindu menyapa dia ada kabar apa. Nah, ini adalah satu porsi khusus tersendiri harus kita sediakan, harus kita adakan dalam rangka untuk kemaslahatan keluarga ini.
0: Ya Allah.
2: Harus kita sediakan. Karena bukan saja kemaslahatan keluarga, juga sebagai manusia yang biasa untuk mengobati kerinduan antara suami dengan istri dan juga suami dengan anak-anak, bapak dan anak-anaknya.
0: Iya, iya.
2: Jadi yang kedua juga di waktu umur saya 40-an tahun, 40 tahun, juga ada LDM ini. Ya, dan dikarenakan sudah ada pengalaman, maka bisa diatasi dengan baik. Cuma ada masalah yang mungkin perlu dicatat. Kalau kita sekolah bukan saja di luar, mungkin di dalam juga. Terutama di luar yang normanya sangat berbeda. Itu godaan itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Unbelievable.
0: Ya.
2: Godaan itu. Kalaulah tidak ada pertolongan Allah, hanyut kita. Karena itu bagi orang sana itu biasa. Hubungan suami istri yang tidak suami istri melakukan hubungan intim itu sangat biasa. Nah, disinilah peran masjid itu kembali dan peran Allah itu kembali. Karena kalau enggak ada itu enggak kuat sebagai manusia untuk menahan arus. Kita sehat, olahraga bagus, makanan bagus, istirahat bagus, dan tidak tersalurkan, bisa dibayangkan apa yang terjadi.
0: Masih muda lagi.
2: Masih muda lagi. Waktu master tuh masih 30 tahun, kan? Jadi intinya adalah saya mengatakan bahwa perkawinan itu mulia, harus tetap dipegang itu perkawinan, harus tetap dianggap itu sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan sebagai manusia harus menciptakan keharmonisan dan keharmonisan yang ada. Adapun dengan rintangan yang ada dengan jarak jauh, insya Allah karena tujuannya itu mulia, teratasi dengan baik.
0: Masya Allah, Masya Allah. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang Bapak lakukan saat itu apa? Pada saat 6 bulan itu ya, kurang lebih ya. Tetap menghubungi keluarga.
2: Tetap menghubungi
0: dengan
2: berkala. Kita juga sibuk dengan PR-PR yang ada. Dan aktif di masjid. Aktif di masjid. Berjalan kita ke masjid. Bicara dengan saudara-saudara yang ada di masjid. PR yang menimbun. Dan bagus sekali sebenarnya ada outlet untuk berhubungan dengan keluarga. Untuk melegakan ketegangan-ketegangan yang ada. Kita berbicara dengan keluarga, berbicara dengan anak-anak dengan suara yang suara yang kita rindukan. Itu sebagai suatu obat untuk meredakan kerinduan ke rumah.
0: Dan juga keraguan-keraguan dan bisikan-bisikan setan itu ya. Karena kan di dalam kondisi seperti itu yang tadi Ayah sampaikan ya, pasti kan ujian-ujian di luar yang dihadapi dengan lingkungan itu kan sangat besar sekali. Dan jadi artinya harus dipaksakan untuk menghubungi keluarga ya Ayah.
2: Harus dialokasikan waktu dan dana. Dan yakinlah bahwa kalau kita itu selalu dekat dengan Maha Pencipta, kita ingin secara manusiawi ingin berbuat sesuatu yang salah, ada saja halangan dibikin oleh Allah.
0: Masya Allah, ya betul.
2: Ada saja. Ya. Dan itu harus yakin. Dan insya Allah lah ya, kita akan terjaga terus dari hal-hal yang tidak diizinkan untuk kita lakukan.
0: Ya, ya. Nah, Ibu gimana, Bu, pada saat LDM itu dengan ayah? Karena kan kondisinya juga anak-anak kan bersama ibu kan, untuk menjembatani rasa rindu, pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, bagaimana?
1: Ya Alhamdulillah, kalaulah gak ada kesempatan itu, hidup kayaknya rutin aja. Itu dulu. Jadi segala sesuatu kelihatannya sebagai ujian, tapi kita mesti syukuri. Ya. Pertama, ayah pergi untuk menuntut ilmu. Sesuatu yang diperintahkan Allah. Jadi itu diomongin gitu loh ke anak-anak. Biar kita juga dengan membicarakan itu jadi lega. Misalnya kalau teman-teman semua suaminya pergi mencari nafkah, ya itu kan juga sebuah kemuliaan gitu loh. Dengan itu ayah akan dapat naik pangkat, akan bisa menghidupi kamu dengan lebih baik, agak segitu. Semua positif poinnya itu mesti harus lebih banyak daripada negatif poinnya.
0: Dan jadi, itu perannya ibu yang menyampaikan kepada
1: RW Reason why? Kenapa ayah jadi harus pergi? Kenapa ayah harus jauh? Kenapa nggak bisa sama-sama? Kenapa ayah nelfonnya cuma bisa ngomongnya seminggu sekali? Anak-anak terus nanya why gitu. Bagus banget, berarti anaknya pintar. Jangan sebel, nanya melulu. Kan udah mama bilangin. Terus kata anaknya, tapi nggak ingat gitu. Jadi bagaimana mama, sebetulnya intinya adalah mengalihkan yang negatif ke yang positif gitu, supaya kita nggak nambah-nambah beban diri sendiri. Ya kita juga rindu, anak juga rindu, kita juga pengen tahu, khawatir, curiga segala macam tuh ya. Itu kok nggak di kita nggak pandai-pandai menetralisirnya, yang korban kita sendiri. Terus emosi jadi kacau, kenanya ke anak gitu. Jadi paling penting itu adalah kontrol diri, memaknai semua yang terjadi itu secara positif. Jadi mau gak mau berpikir positif, bersikap positif, bertingkah laku positif.
0: Ya, Masya Allah ya. Jadi kita punya, seorang ibu tuh punya peran yang besar untuk memberikan pertanyaan dari atas anak-anak itu, why-nya itu
1: itu.
0: Nah, dalam komunikasi yang sangat jauh itu kan pasti ada rasa bosan, ada rasa jenuh, karena waktu itu kan relatif ya. Untuk sebagian orang mungkin sebulan dua bulan tuh biasa, tapi ada sebagian orang yang sangat, sebulan dua bulan sangat berarti sekali, karena ada pertanyaannya seperti itu. Ayah, ibu, apa yang ayah ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas percakapan dan menghindari kebosanan dalam komunikasi?

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

SMK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Ada rasa bosan ya?
1: Bosan berpisah ya, orang biasa sama-sama. Silakan ya.
2: Barangkali kebalikan dengan apa yang
1: ditanyakan
2: saya,
1: itu.
2: Karena bagi saya makin dekat waktu 6 bulan itu makin excited untuk berkomunikasi. Jadi gak ada bosan, makin bersemangat kita. Wih, hampir tanggalnya hampir datang ini. Kecuali memang dia ada godaan-godaan yang mengganggu di tempat itu. Yeah. Kalau ada godaan mengganggu, akhirnya keluarga nomor dua, dia nomor satu. Kalau tidak, kalau kita fokuskan hanya pasangan dan anak-anak saja di rumah, tidak bosan, malah
0: menghitung hari.
2: Akan saya telepon. Dua hari lagi telepon ini. Tiga hari lagi akan telepon. Nanti malam saya akan telepon. Jadi ada rasa apa namanya itu?
1: Excitement
2: keluar dari kita. Jadi nggak ada alasan untuk bosan. Yeah. Saya nggak ngerti kenapa bosan. Mungkin cara mereka memilih topik mungkin, atau respon pasangan dingin, atau kaku sekali pengaturan waktu sehingga waktunya untuk assignment tidak terpakai untuk menelpon. Sebenarnya itu kan negotiable. Bisa, apalagi zaman sekarang tidak ada masalah. Betul. Pakai video call apa saja terlaksana dengan murah dan free. Kan, jadi nggak ada, menurut saya nggak ada alasan untuk membosankan. Nggak ada alasan.
0: Tidak ada alasan untuk membosankan. Tapi kenapa di luar sana banyak sekali pasangan-pasangan yang rasanya, aduh, bosan banget ya, atau jenuh ya itu ya.
1: Jenuh mungkin ada rentang waktu yang panjang. Kemudian gak ada aktivitas. Terus kemudian, maaf ya, di atas segala-galanya ada masalah-masalah kecil yang gak selesai. Itu. Jadi dia gak selesai emang sama dirinya sendiri.
0: Belum selesai.
1: Belum selesai sama diri sendiri umumnya. Itu barangkali perlu look in karena pribadi yang seperti ini mudah sekali hal kecil jadi masalah.
0: Triggernya gitu. Tuh ya, di situ.
1: Triggernya itu apalagi sekarang pisah dengan beban tersendiri gitu kan. Ada anak, mungkin ada mertua yang sakit, ada ipar yang uang sekolahnya mesti dibayar. Gitu nak, jadi terlalu banyak dan bertimpah-timpah gitu. Jadi itu membuat stres sekali. Gitu. Jadi mesti dilihat banyak aspek, bukan hanya relasi yang terentang.

0: sekarang ini, ya. Tapi beban emosi dan psikologis yang ditanggungkan oleh istri itu atas keluarganya sendiri plus keluarga suaminya.
1: Oh, itu yang
0: ya, jarang sekali orang bisa menguraikan gitu loh, karena udah numpuk-numpuk, jadi udah kayak begini nih toh, udah jadi satu, udah nggak bisa dipisahin lagi.
1: Liquid.
0: Nah, kalau misalnya deket tadi kan misalnya ini urusan mas deh, misalnya mau nojok aku udah nggak sanggup ini, sekarang kan nggak bisa.
1: Iya, udah menjadi satu kesatuan.
0: Dan jauh.
1: Iya,
0: gitu. Ya, jadi dia mesti harus pandai-pandai untuk mengkotak-kotakkan ya persoalannya.
1: Nah, untuk apa sih pertolongan pertamanya? Karena jangan sampai nanti kan itu jadi trickle down efeknya kemana-mana nih. Jadi untuk mengatasi yang tadi ya dengan si beban-beban yang sudah kita bawa supaya nggak ada kejenuhan dan kebosanan itu bagaimana tuh, Ibu, Ayah?
0: Iya. Silakan Pak.
2: Dugaan saya pola komunikasinya ini terganggu. Terganggu dengan hal-hal seperti cara berkomunikasi, cara merespon, sehingga di saat si suami ini yang sendiri di sana melepaskan beberapa pernyataan dan pertanyaan, respon si istri yang kecapean dengan berbagai masalah itu menyebabkan rasa-rasanya tidak perlu dilanjutkan lagi komunikasi ini. Nah, dari itulah dalam suatu artikel saya pernah baca bahwa pasangan itu sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan atau baru jenjang perkawinan harus ada agreement. Dua itu. Dikarenakan pasangan ini adalah berasal dari dua keluarga yang sangat berbeda. Pembesarannya berbeda, kultur pendidikannya berbeda, sosial ekonomi berbeda. Harus ada kesepakatan bahwa kalau kita berkomunikasi hal ini kamu jangan singgung-singgung ya. Karena kalau ini kamu singgung rasa harga diri saya terkena. Nah, ini yang kadang-kadang kita take for granted semuanya oke. Jadi kan setiap pasangan itu punya karakteristik masing-masing, baik keluarganya maupun dia sendiri. Misal, kamu kalau berkomunikasi jangan pernah kamu singgung tentang background keluarga saya.
0: Ayah saya bercerai misalnya.
2: Jangan pernah kamu singgung itu. Kalau kamu singgung itu emosi saya terganggu. Maka pasangan yang bijak dia tidak menyentuh daerah yang kritikal itu. Supaya flow of information itu tetap menarik. Kalau ini dilanggar, merusak apa namanya,
0: yang lain-lain.
2: Dia merusak yang lain-lain dan ada keseganan, enggak usah komunikasi aja.
0: Nanti kan ngomongin itu lagi.
2: Nanti enggak enak. Atau bisa saja pemahaman sesuami kurang, istri yang penuh sekali itu dan kurang bijak. Maka dia akan ini bagaimana sih anak ini? Jadi bukan hanya solusi permasalahan yang ditumpahkan kepada suaminya, yang suaminya itu juga tidak kurang bingungnya di tempat orang lain. Nah, ini yang kebijakan dalam berkomunikasi inilah mutlak perlu dipahami oleh pasangan. Kalau tidak akan terjadi benturan-benturan yang tidak perlu dan fatal sekali akibatnya. Mungkin ini yang dimaksud barangkali pertanyaan bagaimana untuk kebosanan itu. Wajib berkomunikasi, tapi satu sisi dia menarik diri nggak mau berkomunikasi. Kenapa? Karena sebab-sebab berkomunikasinya tidak ada akhlak yang baik.
0: Jadi sebagai tambahan, kalau memang itu sudah ada terasa gitu, itu terbuka. Bang, kalau ngomong nggak usah nanyain tentang ayah ya. Gak usah nanya tentang kakakku yang bercerai ya. Gitu. Terima kasih banyak perhatiannya. Tapi karena kita jauh-jauhan nih sekarang ya, kita ngomongin yang enak-enak aja. Kita ngomongin tentang apa gitu yang disepakati. Jadi gak disenggol-senggol itu. Karena buat kita juga itu sensitif. Apapun itu tadi persoalannya. Jadi karena kita berjarak jauh, jangan pula lah karena permasalahan itu yang terganggu ini. Sudahlah jauh. Terganggu pula. Gitu. Kita ada hal yang lain yang kita belum bicara, itu anak-anak kita. Tentang saving, tentang penggunaan uang, perbaikan rumah yang lagi dijalanin misalnya gitu. Jadi kita sendiri harus mengkotak-kotakkan masalah itu dan memilih

0: mana yang mau dibicarakan, mana yang tidak.
1: Oke, okay. Yeah. Jadi penting sekali ya agreement itu ya di antara yeah. suami istri ya.
0: Yeah.
1: Karena yang tadi ibu sampaikan, kita membawa beban, suami juga membawa beban yeah. masa lalu atau utang pengasuhan dan lain-lain itu. Oh, dan kita ungkapkan itu nggak masalah ya.
0: Yeah.
1: Jadi harus ada kejujuran juga di situ.
0: Betul, yang penting itu.
1: Masya Allah.
0: Dan choice ya.
1: Choice, betul. Iya ibu, Masya Allah, ayah. Ada tambahan mungkin ayah?
2: Jadi apa namanya, ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini dengan yang lebih baik, maka hal-hal yang menanggu, yang mengganggu itu harus disingkirkan. Yeah. Ada sepakat untuk disingkirkan. Yeah. Pasti ada di kedua belah pihak ada itu. Maka memang agreement awal itu untuk mana yang enggak boleh disentuh, mana yang boleh disentuh.
1: Yeah.
2: Jadi ini perlu kematangan pasangan ya, untuk menatap
1: ya.
2: Kedewasaan mereka untuk menatap mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang mengganggu perasaan pasangannya, mana yang tidak mengganggu. Dan kadang-kadang kita berbicara apa yang terasa langsung keluar
1: ya, spontan
2: tidak memikirkan ini luka enggak. Nah ini yang perlu sekali dirasakan bagi pasangan-pasangan baru ya. Pasangan-pasangan baru yang ada teritori-teritori yang nggak bisa disentuh,
1: yeah.
2: ada teritori yang bisa disentuh.
1: Yeah.
2: Nah ini harus disepakati demi untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga untuk selanjutnya.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Dan bercanda juga penting kali ya.
0: Oh,
1: apalagi rajanya. Jarak jauh ya.
0: Rajanya.
1: Wah rajanya. Coba ibu mungkin bisa share sama ayah bunda di rumah. Rajanya bercanda itu seperti apa? Gimana ibu?
0: Contohin aja.
1: Supaya gak bosen kan? Supaya gak jenuh
2: saya,
1: kan?
2: Saya saya memang senang
0: acok.
2: Saya senang yang lucu. Sehingga saya kadang-kadang tersenyum sendiri mengingat kelucuan sesuatu.
1: Iya, iya, iya.
0: Semua ibu udah tonjok-tonjok deh.
1: Masya Allah.
0: Lagi mikir apa? Lagi mikir apa? Hah?
2: Jadi dengan demikian misalnya waktu di Honolulu kalau nggak salah atau di Florida itu si Sarah itu punya kawan namanya Joyce.
0: Joy.
2: Dan dia pun kebetulan saya yang angkat. Saya bilang Sarah, ini ada entah siapa pula orangnya ini, namanya Hasana.
0: Itu
2: Hasana ya? Iya, itulah.
1: Diganti namanya.
0: Ya. Itu laki-laki, si Joy.
2: Jadi Hasana. Kok bukan ya, bukan Hasana? Dulu orang tuanya mau menamakan dia Hasana, tapi nggak jadi. Seperti itulah. Untuk tidak kaku di rumah, untuk bercanda di rumah.
1: Iya, iya, iya. Itu langsung.
2: Langsung.
1: Kalau kita lewat telepon nih, karena kan lagi LDM nih.
0: Lebih gila
1: ngejoknya
0: lagi.
1: Gimana ngejoknya?
0: Iya, lebih gila lagi.
1: Gimana coba?
0: Ibu.
1: Ngejoknya, karena kan ya tadi ya, mungkin kebosanan itu hadir karena pembicaraan yang monoton atau yang saling menjaga jangan sampai tersinggung. Tapi kayaknya kan perlu juga ya, meskipun jarak jauh, bercanda-bercanda. Iya. Apalagi kalau sekarang ada video call, enak nih ngeliat ekspresi pasangannya yang ngaco-ngaco. Kalau ibu sama ayah dulu ada gak pengalaman yang
0: udah lupa lagi.
1: Lupa lagi ya.
0: Pokoknya kan bapak suka apa namanya itu, nyeleneh. Ngomongin aja yang lain. Apaan bang? Apaan tadi ngomong apa? Terus dia ngomong itu, wah ha, ha, diketawa duluan. Ikut ketawa gak
2: ada gali. Ibu orangnya serius kan?
0: Tuh kan.
1: Oh ibu serius.
2: Ibu serius. Kalau gak dilumerin dengan itu gak pernah ketawa ibu.
1: Wah. Wah ini ayah bunda harus tahu nih di rumah nih.
2: Ah ya, tes. Memang harus dibikin ringan dan renyah. Kalau tidak
0: kita korban.
2: Bukan. Ibu serius sekali orangnya.

0: Sobat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan.
1: Eh,

0: Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
0: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Ada yang ayah ingat nggak yang tersisa membuat ibu akhirnya terbahak-bahak?
7: Oh, setiap kali. Yang gila-gila aja, nak. Yang gila-gila. Ya, iya.
6: Coba mungkin ayah.
8: Saya juga lupa.
6: Sebenernya. Lupa ya.
9: Baik, ayah. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya sih mungkin masih sama ya dengan maksudnya masih relate dengan pertanyaan sebelumnya. Mau minta nasihat ayah dan bunda katanya kepada kami yang sedang menjalani LDM. Nah, jadi sedang menjalani LDM ini untuk menjaga hubungannya itu tetap sehat. Kalau tadi kan komunikasi yang membosankan, kalau ini kami sedang LDM tapi bagaimana hubungan LDM ini tetap sehat.
10: Harus diingat kenapa kita LDM. Ada apa kita berjauhan?
9: Ya.
10: Jadi sebabnya itu harus disepakati bahwa itu adalah untuk increasing apa namanya position misalnya ya. Adalah untuk memenuhi nafkah yang perlu dinafkahin. Kalau dia menyadari bahwa sekolah itu untuk masa depan keluarga juga, untuk dia mencari nafkah untuk kemaslahatan keluarga juga, saya pikir gak ada masalah untuk kita berpisah dan mencari hal-hal negatif untuk mengatakan visa ini bermasalah. Jadi kan sama dengan orang sekolah itu, dia bersakit-sakit pulangnya untuk kemaslahatan keluarga, sama dengan juga hal orang yang mencari nafkah di luar. Nah, tapi tentunya harus ada kesepakatan yang dibangun untuk bagaimana memaintain jarak jauh ini tetap bahagia mereka. Itu harus ada kesepakatan dan harus ada yang mau berkorban.
9: Nah, ini dia nih bicara berkorban ya.
10: Kalau tidak, kalau mau menang-menangan itu memang nggak sehat, karena pasti yang keluar ini usia-usia sangat produktif. Sangat produktif. Yang tinggal juga nggak kurang produktifnya. Maka jangan dibiarkan musuh utama kita membisikkan hal-hal yang tidak bagus atau yang merusak hubungan. Yang mitlakan ghalidah, ikatan yang kuat yang disebutkan dalam Quran tentang perkawinan ini.
9: Iya.
7: Tambahin ya.
9: Iya, Ibu.
7: Ada orang melihat durasi waktu ya, itu penting banget. Misalnya gini, kan master 2 tahun. Sedangkan kita itu peraturannya keluarga baru boleh nyusul setelah 6 bulan.
9: Setelah 6 bulan dan itu pun dengan catatan kalau prestasi bagus.
7: Iya. Kalau nggak bagus nggak bisa. Kemudian berarti kan tinggal 1,5 tahun.

0: Terus orang hitung-hitungan Allah cuma 1,5 tahun. Nah itu karena ya mungkin masing-masing orang beda-beda ya, ada orang tuanya lagi sakit atau dia mau nabung untuk punya rumah dan sebagainya gitu kan, macam-macam. Kalau kami sepakat pengalaman tidak bisa dibayar. Pengalaman tidak bisa dibayar. Kalau kita udah tua, kita udah ya, memadai lah gitu lah hidup kita. Tapi kalau buat anak-anak pergi ke Amerika gitu, tinggal di Amerika ya, 2 minggu aja cukup. Ada orang jalan-jalan cuma 1 minggu 10 hari kita 1,5 tahun kepala ke bawah, kaki ke atas. Ibu punya usaha baru dibangun, lagi naik begini. Ibu direktur operasional. Family comes first. Prioritas Anda apa? Jadi kami sepakat family comes first. Iya, kalau ada umur, iya kalau ada kesempatan. Kita kan gak tahu bahwa pada saat itu akan ada penawaran untuk S3 kan. Terus kapan lagi ya, yang separuhnya udah ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi banyak kalkulasi yang kami setiap kesempatan kami ambil. Apalagi kesempatan itu untuk perubahan, kesempatan untuk memberikan pengalaman kepada anak, itu gak bisa dibayar. Pengalaman anak sekolah di luar negeri dan segala macam itu nggak bisa dibayar dan belum tentu kembali. Mana kami tahu bahwa kemudian kita akan pergi S3 kan. Jadi yang ada sekarang di depan mata manfaatkan. Orang suka merasa soalnya suami saya di pedalaman.
1: Nah, itu dia.
0: Suami saya di pedalaman jauh bu ya, dari kabupaten aja jauh gitu. Terus itu kan transportasi susah, sekolahnya jelek. Justru anak perlu tahu sekolah desa. Siapa bilang gak ada bagusnya? Nah, misalnya ya, ibu pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan perkebunan. Ya, kami di bagian riset. Jadi riset itu untuk menentukan, dan dia punya biaya untuk apa namanya biaya untuk aktivitas sosial itu apa?
1: CSR.
0: CSR. Dia punya CSR. Terus kemudian jadi kami memilih beberapa staff yang mau ke sana untuk melakukan kegiatan CSR itu. Tapi ternyata gitu loh, setelah dilakukan pemantauan pertama, pemeriksaan pertama, riset pertama gitu, dibutuhkan orang-orang yang tinggal di situ untuk melanjutkan program sehingga anak-anak SD di situ kepegang dengan baik. Ya, itu beberapa orang kalau kita berikan penjelasan begini, mereka ambil kesempatan.
1: Itu kesempatan yang luar biasa.
0: Jadi sebetulnya urusan LDR ini untuk memutuskan bersama tidak, geser. Istilahnya geser. Apa yang digeser?
1: Cara pandang.
0: Enak kan punya moderator pinter. Jadi kita geser cara pandang kita, nggak semuanya negatif. Jadi kalau kita lihat itu semuanya negatif, jadi masalah terus gitu loh. Padahal kalau kita ikut walaupun cuma 1,5 tahun, masya Allah tabarakallah, kita berdua kerja keras luar biasa. Bapak jungkir balik sekolahnya, harus bantuin ibu catering. Ya, catering kita anterin ke rumah orang. Ya, karena dia udah pernah kita ceritakan yang lalu itu, yang makanan digantung di pintunya dia, diiklankan. Kami bisa umroh. Ya, master dapat, umroh dapat. Karena teamworknya juga luar biasa gitu. Artinya kita harus menentukan goals kita itu apa, terus bagaimana mencapainya, ya. Apa yang kita ingin dapatkan, apa yang kita korbankan. Ada kalkulasi-kalkulasi yang mesti harus dihitung. Jangan lihatnya LDM doang. Dan jangan takut banget gitu loh, karena harus pergi ke tempat yang terpencil, kerjaan udah bagus, ditinggal. Loh, kok jadi duit?
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Nanti takut gak dapat kerjaan lagi. Itu penting loh. Itu kan kalkulasi siapa?
1: Manusia.
0: Nah, itu. Jadi hal-hal yang keteter dengan sehingga merasa kita bahwa dengan yang kita hadapi itu jadi beban, sebetulnya gimana cara kita melihatnya aja.
1: Betul. Tadi kan Bapak juga sampaikan tentang berkorban itu. Ibu juga tadi menyampaikan juga tentang makna dari berkorban dengan hitungan-hitungan, bukan hanya sekedar hitungan materi ya Bu, tapi di balik itu tuh banyak hikmah. Sekali hikmah yang nggak kita justru bayar dengan materi.
0: Nggak terbayar itu.
1: Tidak terbayar dengan materi.
0: Gimana membayar pengalaman anak-anak sekolah di luar negeri?
1: Betul.
0: Ya, walaupun dalam jangka waktu pendek luar biasa.
1: Dan ini juga masuk ya dalam kondisi untuk pondasi sebuah keluarga itu yang GBHK-nya itu. Ini koam seorang suami. Kalau suami memerintahkan kamu ikut juga wajib hukumnya ikut ya ayah ya.
2: Iya. Bagi laki-laki yang sehat, memang sehat dalam tanda kutip, memang keberadaan keluarga itu sangat positif. Jadi bukan dikali-kalikan berapa rupiah yang keluar, uang mobil yang kamu jual, kulkas yang kamu jual untuk datang misalnya, barangkali jangan ke sana. Jadi tujuan mulianya ini adalah bahwa misal menuntut ilmu mencari nafkah itu diwajibkan oleh Allah. Jadi kewajiban oleh Allah ini tentunya ada embel-embel yang menarik lain. Jadi bukan kali-kalian manusia murni itu saja, bahwa tiket pesawat, sewa apartemen, biaya listrik. Kalau itu saja kita salah konsentrasi.
1: Ya, salah fokus ya, ya.
2: Salah fokus. Maka harus yang lebih luas dari itu, yang lebih mulia dari itu, bahwa keutuhan keluarga, adanya anak-anak yang bapak dan ibunya ada, biarpun masing-masing sibuk, tapi keberadaan yang sama, kesempatan bermacam-macam, interaksi dengan berbagai bangsa. Nah, itu tidak bisa dinilai dengan rupiah atau dolar yang ada.
0: Iya. Kesempatan belum tentu datang dua kali.
1: Betul.
0: Iya, itu aja. Kami tenang ya. Kami mana tahu bapak kemudian memilih dan kita sepakat bapak ambil program dokter kan ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi jadi kebosanan itu pasti ada, mungkin ya.
0: Iya, bagaimanapun kita manusia.
2: Tetapi harus dikalahkan dengan tujuan yang mulia ini, ngapain? Iya. Barangkali bapak-bapak yang kerja yang agak jauh dari rumah, yang bisa 2 jam naik pesawat, dengan beban kerja yang banyak sekali, untuk berkomunikasi itu dibanding-bandingkan ya nggak bisa demikian. Kalau saya berkomunikasi rusak waktu saya ini, padahal di sana menunggu anak-anak itu, menunggu suara ayah itu.
1: Betul.
2: Maka dengan demikian itu harus kita kesampingkan. Harus kita kesampingkan bahwa ini amanah yang kamu harus jaga. Dengan adanya kamu menjaga amanah ini, akan lancar tugas-tugas Allah, kamu. Iya. Dan gak lama tugas kamu itu. 2,5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Ada beberapa instansi misalnya, yang hanya 2 tahun putar lagi dia. Jadi mungkin agak susah untuk mengikuti. Yang 1,5 tahun pindah lagi, 1,5 tahun pindah lagi. Cuma pesan saya pada orang-orang yang frekuensi pindahnya itu dekat, kuatkan iman kalian. Kalau mengendak tergelincir. Kuatkan. Jadikanlah Allah itu Maha Pelindung, enggak ada yang lain. Sebagai pendamping setiap saat yang mengawasi dan menolong kamu selama bertugas.
1: Itu bagi ya LDM-nya itu dengan perputaran tadi yang cepat, yang artinya keluarga tidak bisa bersama. Jadi seorang ayah itu, seorang suami harus menguatkan imannya, karena kan dibersamai juga tidak memungkinkan, tapi harus menjaga kualitas dengan istri dan juga dengan anak-anak gitu ya, ya maksudnya ya. Karena ini pertanyaannya menarik juga nih ya. Selanjutnya ini dengan jarak yang seperti itu, yang tidak memungkinkan keluarga diboyong atau bersama, pertanyaannya gini, bagaimana pandangan ayah dan ibu tentang pentingnya kunjungan langsung dalam menjaga kualitas hubungan? Maksudnya mungkin ayah dan bunda di sini bertanya, bertemunya mungkin ya, maksudnya kunjungan di sini. Nah itu bagaimana tuh?
2: Ada seorang kenalan, seorang kenalan itu suaminya sangat jujur sehingga dipercaya oleh perusahaannya untuk menjadi kepala divisi human resource, kepegawaian di situ.

0: Ya sahabat MKI, ya sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MKI. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MKI ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MKI, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MKI, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan,
1: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap anak ini tentu membutuhkan tempat yang aman ya. Tempat yang aman untuk tumbuh sahabat MK, untuk belajar dan mengungkapkan isi hatinya. Dan salah satu sosok yang memiliki peran besar dalam menghadirkan rasa aman itu adalah seorang ayah sahabat MK. Sahabat MK, ketika ayah ini hadir bukan hanya secara fisik begitu ya, tetapi juga ini secara hati, mendengarkan, memberi perhatian, dan meluangkan waktu. Maka sahabat MK ini anak akan merasa diterima begitu ya. Dan dari situlah tumbuh keberanian untuk bercerita, menyampaikan perasaan, bahkan menceritakan berbagai persoalan yang dihadapinya sahabat MK. Sebaliknya sahabat MK, tidak sedikit ini anak yang memilih diam, memendam masalahnya sendiri karena merasa tidak memiliki ruang yang nyaman ya untuk berbicara. Dan karena itulah sahabat MK, kehadiran ayah ini bukan sekedar sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sahabat sahabat MK, sebagai pendengar dan tempat anak ini merasa aman untuk kembali sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga kembali hadir menemani Anda sahabat MK. Bersama sahabat siar Aisyah Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali belajar. Ini belajar ya bersama dengan narasumber kita, Ayah Eka Wardana sahabat MK. Beliau ini merupakan Duta Ayah Literasi Kota Bandung sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, saat ayah ada, anak jadi berani bercerita sahabat MK. Dan mungkin ada di antara sahabat MK yang bertanya, mengapa kehadiran seorang ayah ini begitu berpengaruh hingga membuat anak ini merasa lebih nyaman dan berani menyampaikan isi hatinya ya sahabat MK. Sebelum itu sahabat MK, silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya melalui MKFM Bandung ya di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini telah hadir bersama, ini ada Ayah Eka Wardana. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Eka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini Ayah Eka?
1: Alhamdulillah ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ini dapat menemani ruang dengan sahabat MK. Ini untuk berbagi inspirasi ya begitu, tentang ya, peran ayah ini dalam keluarga. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, kita akan membahas saat ayah ada, ini anak jadi berani bercerita. Nah ayah, Ayah Eka ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK begitu ya. Ini mengapa kehadiran seorang ayah ini memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga anak ini merasa lebih aman, nyaman, dan akhirnya berani membuka untuk bercerita begitu ya. Silakan Ayah Eka.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, jazia ada nari hada. Mamakun lalilah nadia laulah an hada nallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyu wa ba'dah. Dan sahabat MP semua, peran ayah itu sering kita lupakan ya, apalagi sekarang ada isu, sebetulnya ini bukan data statistik atau penelitian, tapi ada isu bahwa Indonesia termasuk negara ketiga tertinggi dalam keadaan fatherless, di mana fatherless adalah hilangnya peran ayah di rumah secara fisik maupun psikologis, secara psikis. Karena kondisi itu, jadi sebetulnya di Indonesia ini darurat ayah, bukan ayahnya nggak ada, tapi perannya yang hilang. Jadi ditekankan di sini ya, kalau dilihat definisinya, hilangnya peran ayah, bukan ayahnya yang hilang, tapi perannya itu yang nggak ada gitu. Ini terkait mungkin dengan budaya kita yang patriarki ya, yang terlalu apa menekankan peran laki-lakian lebih dari yang seharusnya, maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin ayah ada merasa gengsi juga kalau ikut mengasuh ayah anaknya di rumah gitu. Terus juga mungkin ada kondisi ketika jam kerja ayah terlalu panjang, mungkin juga ada kondisi ketika ternyata ayah bekerja di luar kota gitu, tidak serumah dengan keluarganya dan seterusnya. Dan ini memang fenomena yang real terjadi di kita, sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi fatherless, anak kekurangan tempat, kekurangan sosok, bukan cuma tempat dia bicara, tapi yang lebih penting adalah tempat dia meneladani bagaimana membentuk perilakunya, bagaimana membentuk regulasi emosi. Regulasi emosi itu maksudnya bagaimana kadang-kadang kita harus bersikap tenang, harus bersikap tabah, bersikap sabar, atau kadang-kadang harus bersemangat. Itu yang seperti apa sih? Nah, ini nggak ada yang ngatur regulasinya yang bernama ayah gitu. Jadi peran ayah sangat penting, karena kalau anak dalam masa pertumbuhan tidak didampingi oleh ayah, dia akan kehilangan sosok dan akan terjadi hal-hal yang sifatnya luar biasa negatif bagi anak-anak gitu. Jadi menyikapi fenomena ini, mungkin kita perlu ingat lagi nih peran kita, terutama para ayah, bahwa kita sangat dibutuhkan di rumah gitu. Mungkin kita pikiran kita kerja sampai ke rumah itu yang dibawa dunia pekerjaan, padahal tahu nggak ya, bagi dunia itu kita hanyalah seseorang, tapi bagi seseorang kita adalah seluruh dunianya. Seorang itu siapa? Ya anak-anak kita gitu. Ya mungkin itu sebagai pembukaannya.
0: Iya, masya Allah, dan menarik sekali ya sahabat MK. Dan mohon izin Ayah Eka, ini kalau kita melihat ya dari kondisi hari ini, ini rasanya fenomena seperti ini semakin sering kita temukan begitu ya. Ini ada anak yang justru lebih nyaman bercerita kepada teman atau bahkan di media sosial, dan sementara ini kepada ayah atau kepada orang tuanya sendiri ini justru memilih diam. Dan sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini apa sih yang sedang terjadi dalam hubungan antara ayah dan anak begitu? Silakan.
1: Jadi yang terjadi adalah hilangnya sebetulnya keadaan komunikasi ayah dengan anak itu sesuatu yang sangat fitrah ya. Tapi yang fitrah ini rusak oleh lingkungan dan sikap kita sebagai ayah yang mungkin kurang pengetahuan juga. Kita merasa kalau kita udah kerja tugas kita beres gitu ya. Kalau kita udah memenuhi kebutuhan keluarga tugas kita beres. Padahal lebih dari itu, kita dituntut juga sebagai seorang pendidik. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, mungkin ini ayat yang sering kita lewatin gitu ya, padahal kita sering baca dan bahkan mungkin hafal gitu. Di surat Al-Balad ayat kedua ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walidi wa mawalad, yang artinya demi hubungan pertalian antara seorang ayah dan anaknya. Bayangkan Allah itu bersumpah demi pertalian antara ayah dan anak. Jadi ini penting banget, kalau Allah sudah bersumpah berarti hal ini benar-benar harus kita perhatikan. Hal ini benar-benar sangat menentukan perjalanan hidup umatnya di dunia ini. Kalau kita tidak perhatikan ayat satu ini yang kelihatan kecil ini, akibatnya akan sangat luar biasa yang terjadi seperti sekarang. Bahkan di Al-Quran sendiri, itu sosok ayah sebagai teladan lebih banyak disebutkan dibanding sosok ibu sebagai teladan. Kira-kira 14 kali disebutkan sosok ayah sebagai teladan, sedangkan ibu hanya 2 kali. Jadi 7 banding 1 nih di Al-Quran. Jadi untuk menunjukkan bukan berarti peran ibu kecil, tetapi untuk selalu mengingatkan bahwa ayah bahwa peran kamu ada juga di rumah. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu udah jadi ayah, bukan lagi karyawan, bukan lagi manajer, bukan lagi bos perusahaan, tapi seorang ayah, di mana ketika kita pulang, itu anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita, mungkin ingin bercerita, ingin mengatakan sesuatu, mengadukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dia katakan kepada ibunya. Jadi ini yang sering kita lupakan. Bahkan ketika hari libur pun, bukannya seringnya ngajak keluarga kita menikmati waktu bersama, tapi malah menjadi kayak bujangan lagi gitu. Berkicatan bersama teman-teman tapi gak ngajak keluarga. Bukan berarti hobi itu salah, bukan. Tapi kalau terlalu tidak imbang waktunya, nah itu yang membuat ketimpangan ini terjadi. Dan kita sering meremehkan akibat ketidakhadiran kita. Kita merasa ya udah ada ibunya ini gitu ya, padahal sosok ibu itu tidak bisa menggantikan peran seorang ayah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW kan nggak ada ayahnya gitu ya. Bahkan dari dalam kandungan sebelum beliau lahir, kok udah nggak ada ayah, kok bisa Rasulullah menjadi sosok yang luar biasa? Jawabannya adalah peran ayah dari Rasulullah itu digantikan oleh ayah yang lain, yaitu kakeknya yang mengasuh dia, membimbing dia, menjaga dia, bercerita tempat dia mengadu segala macam. Ketika kakeknya nggak ada, digantikan lagi oleh siapa? Oleh pamannya atau uaknya ya, kalau bahasa Sunda itu, karena ayah Rasulullah ada putra terkecil gitu, oleh uaknya. Tapi uak yang seperti apa nih yang Allah pilihkan melalui lisan kakeknya itu? Siapa yang dipilihkan Allah untuk mengasuh Rasulullah? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling luar biasa, bukan yang paling menonjol kepemimpinannya, tapi yang paling tinggi peran ayahnya, itu Abu Thalib gitu. Jadi bahkan pada diri Rasulullah yang lahir sebagai yatim itu Allah menggantikan peran ayah. Jadi emang yang penting di sini adalah peran sebagai ayah. Apalagi kalau udah kita ayahnya ada gitu ya. Kalau Rasulullah kan ayahnya nggak ada, tapi peran ayahnya tetap bisa digantikan. Makanya beliau tumbuh menjadi seorang yang sempurna gitu. Nah, apalagi kita, kalau kita masih ada sebagai seorang ayah, jangan disia-siakan tuh, diremehkan peran kita. Karena di usia 0-5 tahun, psikologi menyebutnya sebagai masa kemasan seorang anak. Tapi dari terminologi Islam kita menyebutnya sebagai masa fitrah. Kenapa masa fitrah? Karena di masa 0-5 tahun ini Allah menjaga seorang anak dari godaan setan dengan cara apa? Dengan cara dia percaya betul apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya gitu. Jadi kalau ayahnya bilang ah, dia percaya, enggak ngecek-ngecek dulu bener enggak sih gitu. Kan banyak anak 0-5 tahun otaknya masih bertumbuh, kemudian juga rasa percaya dirinya masih bertumbuh. Di saat itulah saat-saat terbaik bagi kita untuk menegaskan peran kita sebagai seorang ayah pada mereka.
0: Iya, Masya Allah, ini menarik sekali. Dan ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua ya sahabat MK, bahwa peran ayah ini sangat penting ya. Dan sahabat MK, insya Allah akan kita sambung ini di termin selanjutnya untuk juga melengkapi dan melanjutkan ini, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan ataupun didiskusikan bersama dengan Ayah Eka, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
12: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Insyaallah sahabat MK akan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Ayah Eka Wardana. Beliau merupakan Duta Ayah Literasi Kota Bandung, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu saat ayah ada, anak jadi berani bercerita, sahabat MK. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, ataupun menyampaikan pertanyaan ini maupun polling, silakan bisa disampaikan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda ini apa tantangan terbesar ayah agar anak ini merasa nyaman untuk bercerita, sahabat MK? Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Atau yang kedua, ini sulit membangun komunikasi yang hangat? Dan yang ketiga, ini belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik, sahabat MK? Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung ini bersama dengan Ayah Eka.

0: Baik Ayah Eka, dan kalau tadi ini kita berbicara tentang pentingnya kehadiran, pentingnya ini peran ayah begitu ya bagi anak, dan rasanya kalau di lapangan ini kita juga menemukan berbagai tantangan begitu ya. Bahkan ini tidak sedikit ayah yang sebenarnya ingin dekat dengan anaknya tetapi merasa bingung harus memulai dari mana ini. Silakan Ayah.
1: Ya, karena kita jadi ayah nggak pernah belajar ya kan, nggak pernah menyiapkan diri untuk jadi ayah nih, walaupun itu sesuatu yang harusnya terjadi, yang semestinya terjadi. Karena ketika kecil, bayangkan yang ditanya apa cita-cita kamu, semuanya cita-citanya yang menyangkut profesi kan, ada yang jadi pilot, bahkan presiden dan seterusnya. Tapi tidak ada yang pernah mengingatkan atau mengajarkan, jangan lupa loh bahwa nanti suatu saat salah satu cita-cita kamu itu adalah menjadi seorang ayah gitu. Gak pernah ada yang ngajarin kita. Jadi kita gak pernah menyiapkan diri untuk menjadi seorang ayah. Jadi maksud saya wajar nih kalau banyak yang bingung ya kan. Tiba-tiba kok saya udah jadi ayah ya. Dan tanpa terasa anak saya sudah mulai membesar dan seterusnya. Jadi memang banyak yang bingung bagaimana caranya memulai komunikasi dengan anak. Padahal komunikasi dengan anak, ketika anak bisa bercerita, itu salah satu indikasi bahwa hubungan kita sehat, bahwa kita benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai seorang ayah di rumah. Jangan lupa loh, ini cuma mengingatkan ya, jangan di kesempatan yang baik ini, karena ini jarang juga yang ingat bahwa nanti di padang mahsyar nanti tidak bergerak kaki seorang laki-laki sebelum dia ditanya bagaimana tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Gitu. Jadi di hadapan dia tuh saking mencekamnya keadaan nanti di padang mahsyar itu, ketika kita ditanya sebagai seorang ayah nih, sebagai seorang suami atau sebagai ayah dalam hal ini, ditanya itu saking mencekamnya keadaan sampai malaikat itu terdiam gitu. Ikut tercekam juga ketika ditanya, bagaimana apakah kamu di dunia itu sudah menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu sebagai seorang ayah, bagaimana engkau melindungi keluargamu, bagaimana engkau mendidik keluargamu dan seterusnya. Dan di hadapan seorang laki-laki itu, yang seorang ayah itu, berdirilah keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya, yang ketika ditanya itu mereka akan menyalahkan sosok si ayah ini. Dia memang memberikan aku gadget yang bagus mungkin, tapi dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Dia memang menyekolahkan aku sampai selesai, tapi dia tidak pernah menyuruhku memakai hijab, dan seterusnya, yang ketika ayah itu mau jawab, itu mulutnya dikunci. Nah, ini cuma sekadar pengingat bahwa betapa pentingnya, karena tadi Allah sudah bersumpah dalam surah Al-Balad itu, bahwa betapa pentingnya peran seorang ayah demi pertalian antara seorang ayah dan anak. Yang bahkan di Al-Quran sendiri sosok ayah lebih banyak disebut. Katakanlah Rasulullah SAW sendiri, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Nuh, dan seterusnya, itu sosok-sosok ayah, termasuk Luqman dan Hakim. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan sebagai seorang ayah? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah validasi perasaan kita, bahwa kita ini memang seorang ayah. Ini adalah tanggung jawab yang besar, gitu. Dan kemudian, kedua, selain menjalankan tugas-tugas kita yang sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah, yaitu melindungi dan seterusnya, juga bisa nggak kita ngedengerin anak? Ya, nah, sebelum kita bisa mulai mengajak anak bicara atau membuat mereka bercerita, yang lebih penting, yang pertama kita harus lakukan adalah kita dengerin mereka dulu. Bagaimana cara ngedengerinnya? Ada salah satu teknik mendengarkan yang baik, yaitu namanya active listening. Jadi mendengarkan dengan cara aktif. Nah, caranya pertama nih, kalau misalnya belum lancar, kita cerita dulu sama anak gitu. Cerita, ayah waktu kecil sering kayak gini loh. Masa kita nggak bisa cerita sih pengalaman kita sendiri? Se-introvert apa sih gitu ya? Nggak mungkin lah sama anak sendiri, kita nggak mau nggak ingat pengalaman kita sendiri waktu kita kecil, hubungan kita dengan ayah kita atau nenek kakeknya si anak itu gitu ya. Nah, kita ceritain dulu, terus dia dengerin kan. Nah, ketika udah dengerin, coba menurut pendapat kamu gimana? Nah, tanya. Jadi pertama kita cerita dulu, kemudian tanya menurut pendapat dia gimana. Nah, ketika dia bercerita, menurut aku gini ya. Nah, udah gitu kita validasi perasaan dia. Oh, jadi kalau misalnya seneng gak dengar cerita ayah? Oh, aku seneng ya. Oh gitu ya, terus kalau dia cerita, terus mungkin dia cerita hal-hal yang sedih, kita validasi juga perasaan dia, oh kamu lagi sedih ya. Nah, itu tuh masuk pendidikan yang luar biasa, yaitu mengajarkan empati kepada anak-anak. Jadi empati itu adalah salah satu kunci sukses di masa depan. Jadi masa depan itu bukan kunci suksesnya, bukan pada nilai-nilai anak saja di sekolah, tapi bagaimana dia bisa berempati pada orang lain, karena itulah yang akan lebih sukses dibanding yang lain. Kita kan sering melihat tuh kalau kita reunian kayak gitu ya, melihat teman-teman kita yang dulu nilainya di bawah-bawah kita gitu ya, tapi kok lebih disukai teman-teman, lebih disayang orang-orang di sekitarnya, kelihatan lebih bahagia. Kenapa? Karena tingkat empatinya tinggi. Beda sama kita yang tingkat empatinya mungkin masih pas-pasan kayak gitu ya. Nah, empati itu artinya bisa merasakan perasaan orang lain tanpa hanyut ke dalam perasaan itu. Jadi kalau orang lain lagi sedih, kita tahu dia sedih, tapi kita tidak hanyut dalam perasaan sedih, sehingga kita bisa menolong dia menemukan masalah. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, maka anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi yang seperti itu. Jadi validasi perasaan dia. Kemudian juga kalau bisa, kalau anak kita nih udah beberapa orang nih, lebih dari satu atau bahkan satu juga nggak apa-apa, itu adakan waktu hanya engkau dan aku. Jadi hanya ayah dan kamu nak gitu. Ibu gimana? Ibu tinggal dulu ya di rumah, kita jalan-jalan dulu lah berdua gitu ya. Nggak harus jalan-jalan ke tempat yang jauh, mungkin bahkan nih kalau kita punya anak laki-laki, bahkan ke masjid pun bisa diajak sambil ngomong, ih gimana tadi di sekolah teman kamu yang itu namanya itu gimana, nanti nyambung lagi kalau kan ke masjid jaraknya dekat, nanti di waktu sholat berikutnya sambung lagi pembicaranya. Pokoknya manfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Kalau kita kagok atau masih bingung, biar mereka yang cerita gimana caranya, kita tanya. Tapi supaya jangan putus ceritanya, lakukan teknik aktif listening tadi. Jadi mendengarkan dengan aktif. Misalnya kita tanggapi dengan ekspresi yang bagus, yang tepat. Misalnya, oh gitu ya. Eh, keren loh. Wih, keren. Oh, ayo juga ngeri ya. Gimana dong? Apa yang tahu juga? Terus kayak gitu. Cuma kayak gitu aja. Itu nanti insya Allah akan perlahan-lahan akan tumbuh hubungan yang makin kuat, bonding yang makin kuat. Karena ketika anak bercerita, kita akan tahu bahkan sampai di mana minatnya dia. Kan banyak dari kita yang nyesel nih ketika kuliah. Aduh, salah ngambil jurusan. Kenapa ya aku bisa gitu? Karena kita tidak tahu di mana minat dan bakat kita dari sejak dini. Padahal kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kita, itu mereka akan bisa membantu kita menemukan di mana sih minat dan bakat kita, ya kan? Nah, salah satu minat yang bisa salah satu cara yang bisa menemukan minat adalah dengan mendengarkan anak bicara, sehingga kita tahu di mana dia sukanya gitu. Karena minat itu kelihatan kalau anak melakukan sesuatu yang dia sukai terus berulang-ulang walaupun dia gagal gitu, tapi dia seneng banget. Nggak peduli kata orang, aku kok seneng yang ini. Itu minatnya gitu. Dan bagaimana mungkin kita bisa menemukan minatnya dia kalau kita nggak banyak berkomunikasi dengan dia? Nah, jadi kan luar biasa banget nih peran ayah. Juga bakat itu ketahuan kalau anak kita melakukan sesuatu lebih cepat dan lebih baik dibanding teman-temannya yang lain dalam waktu yang lebih singkat, atau belajarnya lebih cepat dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menemukan minat dan bakatnya ini kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan dia, kalau kita tidak mendengarkan dia bercerita banyak sama kita, apa yang dialami, perasaannya gimana, mimpinya kayak gimana, cita-citanya apa ke depan, dan seterusnya. Jadi penting banget loh sobat MP semua, peran ayah ini yang mungkin dalam waktu yang terbatas, ketika ayah cuma bisa berkomunikasi ketika pulang di rumah, manfaatkan yang namanya quality time, bercerita kalau anaknya masih bisa diceritainnya, baca buku sama anak, bercerita, kemudian mendengarkan dia yang bercerita. Nanti kalau awal-awal kita yang membacakan buku sama dia, nanti suatu saat akan berubah perannya, jadi dia yang bercerita, kayak kita yang mendengarkan, terutama ketika anak kita menginjak masa remaja gitu.
0: Ya, masya Allah. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, bahwa anak ini akan lebih berani bercerita ketika ia merasa didengar, begitu ya. Dan ini Ayah Eka, kalau kita melihat perkembangan anak ya, tentu setiap fase ini memiliki tantangannya masing-masing. Dan ketika memasuki usia remaja ini misalnya, tidak sedikit orang tua ini yang mulai merasa anaknya ini berubah dan lebih banyak diam gitu. Terkadang juga ini lebih sering di kamar begitu ya. Ini dalam kondisi seperti ini, biasanya ini bagaimana sebaiknya seorang ayah ini menyikapi agar komunikasi ini tetap terbangun? Silakan.
1: Ya. Nah, ini luar biasa nih. Salah satu peran ayah ketika anak menginjak usia remaja adalah menjadi sahabatnya dia yang pertama gitu. Sahabat dia yang pertama, jangan sampai anak itu curhatnya lebih dulu kepada temannya. Kalau temannya benar ya, tapi kalau temannya nggak benar, dia ngasih referensi yang buruk, akhirnya jadi ikut buruk juga. Jadi gimana caranya supaya anak itu curhatnya kepada kita? Karena kan ketika masa remaja itu kenapa orang tua merasa anak yang berbeda? Pertama memang bentuk fisiknya ya, ukuran tinggi badan dan seterusnya, berat badannya itu berubah gitu. Kemudian otaknya sudah matang. Nah di saat itu anak mencoba menjadi mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan kan, ketergantungan. Sebelumnya sangat tergantung sama orang tua, apa-apa dipilihkan orang tuanya. Gimana, mau boleh nggak ma? Oh boleh, baru dia lakukan. Terus termasuk segala macam kebutuhannya dipenuhi oleh orang tua. Tapi ketika masa remaja itu anak sudah mulai melepaskan ketergantungan diri dari orang tuanya. Dan ketika berusaha melepaskan ketergantungan itu, dia berusaha melakukan segalanya sendiri dengan keputusan sendiri. Di saat itulah terjadi trial and error. Nah, di sini timbul konflik. Kalau orang tua nggak sabaran melihat anaknya trial and error, itu akan jatuhnya menghakimi, menyalahkan. Kita akan bilang, tuh kan udah mama bilang apa. Terus udah, kalau udah menghakimi kayak gitu, blocking. Mental blocking sama anak. Jadi timbulnya rasa marah, konflik dan seterusnya. Nah, di saat ini sebetulnya kita terbalik perannya, harus jadi pendengar. Nah, makanya ketika anak dari kecil udah biasa bercerita kepada kita, insya Allah ketika terjadi perubahan dari masa anak-anak akhir ke masa remaja, itu terjadinya lebih smooth. Karena kita udah biasa curhat, udah biasa ngobrol, udah biasa terbuka, udah tahu marahnya dia di mana, senangnya dia di mana, sisi sensitifnya di mana, cita-citanya apa, keinginannya apa, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau tiba-tiba di masa remaja kita baru mau menjalin hubungan, itu jelas lebih sulit dibanding ketika kita mulai dari sejak dia kecil. Dari itu pentingnya, makanya dari kecil itu dibangun. Karena bonding itu, ikatan itu, walaupun antara orang tua dengan anak, itu tidak gampang. Karena kita kan ketemu tiap hari ya, intens tiap hari. Kalau bonding dengan teman, ya nanti pulang ke rumah udah nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau sama orang tua kan tiap hari, tiap malam, di saat libur juga kita ketemu. Jadi bonding itu terus berubah-ubah, kadang-kadang menguat, kadang-kadang longgar gitu. Dan itu harus kita jaga terus. Nah itu ya memang diperlukan konsentrasi, kesadaran, ilmu untuk menjadi orang tua yang lebih baik daripada yang kita bisa lakukan sekarang gitu.
0: Iya, Masya Allah. Iya. Dan biasanya kan ini ayah, tidak semua ayah ini memiliki karakter yang mudah mengungkapkan perasaan, ya. Begitu ya. Ya, betul. Ada juga ini yang memang tipenya ini lebih pendiam, tetapi sangat menyayangi gitu ya, sangat menyayangi ya, keluarganya. Dan menurut Ayah Eka ini, apakah kedekatan dengan anak ini harus selalu melalui banyak percakapan atau ada cara lain kah? Silahkan.
1: Nah, jadi bahasa itu ada berbagai macam bentuk. Ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal, termasuk ekspresi, mimik, senyuman gitu ya. Saya pernah dengar ada anak yang ribut nih sama ayahnya, tapi emang udah besar sih. Akhirnya nyambung lagi hubungannya kenapa? Hanya karena dia melihat senyuman ayahnya ketika dia pulang. Dari senyuman itu dia merasa, aduh ayah aku sayang banget sama aku, mungkin kemarin lagi kesel aja kayak gitu. Itu kan bahasa non-verbal ya, jadi kalau memang kita tidak terlalu banyak bisa bahasa verbal, nggak terlalu seru gitu ya, agak-agak introvert termasuk saya juga sebetulnya gitu. Nah coba gunakan bahasa-bahasa non-verbal, bahasa fisik, diusap kepalanya, dipeluk, dirangkul bahunya, kemudian dicubit pipinya pelan-pelan tapi gitu. Terus pokoknya gimana caranya membuat kita rasa sayang sama dia, kemudian kita juga berikan hadiah gitu. Mungkin banyak yang salah juga nih ketika ngasih hadiah, kita nanya dulu, mau nggak ayah beliin ini, mau nggak ayah beliin itu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak berlebihan kan, mau ya terus, tapi kenapa nggak, kalau kita tahu dia lagi suka ini, kita beliin aja, nggak usah bilang-bilang taruh. Dan itu kan merupakan surprise, dan ketika surprise itu, anak merasa, oh iya ayah aku nggak aku bilang aja tahu gitu. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan, bagi ayah-ayah yang mungkin verbalnya agak kurang gitu ya, untuk tetap menjalin bonding sama anak. Termasuk pergi berdua tadi. Kalau pergi berdua tadi, misalnya melakukan apa yang anak suka. Nah, anak sukanya misalnya apa nih? Yang santai-santai aja dulu ya, nggak yang terlalu serius. Misalnya makan, ayo makan di tempat apa? Aku senangnya makan bakso di tempat ini ya. Ayo kita berdua. Nah ketika makan itu sambil nunggu baksonya dibikinin, kita bisa nanya, Nah, jadi kalau kita nggak banyak punya referensi verbal, kita tanya sama dia, suruh dia bercerita. Mungkin anak itu nurunin dari ibunya yang cerewet, misalnya lebih banyak bercerita daripada kita gitu. Kita bisa tanya, teman kamu gimana? Terus ini gimana? Terus mungkin sekali-kali kalau nyambung sama kita, kita bisa ceritain pengalaman yang kita ingat berhubungan dengan konteksnya itu. Misalnya, aku lagi dibully ya sama teman. Oh, kenapa? Nah, validasi perasaan itu tidak boleh kita yang reaktif. Jadi jangan ketika anak bilang kayak gitu, kita langsung, kenapa? Gitu ya. Jadi kita tenang, kita tenang. Karena menghadapi contohnya bullying itu, kita harus tenang, gak bisa responsif gitu. Oh, kenapa? Mungkin kita cari permasalahan di mana. Apakah teman kamu salah paham? Apa kamu terlalu dianggap terlalu sombong? Dan sebagainya, kita ngobrol yang baik. Nah, dari situ ketika anak bercerita, akan banyak permasalahan yang bisa selesai. Karena kalau permasalahan dalam pertumbuhan seorang anak, kalau nggak selesai, dia akan timbul di masa depan gitu, dan itu bahaya banget. Jadi kalau misalnya masalah emosi dia nggak selesai di waktu kecil, nanti masa remaja ini akan jadi masalah gitu. Nah, itu bekal kita ketika anak sudah memasuki masa remaja. Ingat, ayah, bunda, sahabat MP semua, ketika anak masuk ke masa remaja dan kita nggak bisa kontak dengan baik dengan dia, bonding dengan baik dengan dia, putus, kita akan kehilangan dia gitu. Itu bahayanya nih kalau udah masuk masa remaja dan kita tidak berusaha mempertahankan ikatan itu, dia bisa putus. Apalagi di zaman sekarang nih, anak dengan mudah teralihkan, di rumah aja mainnya sama gadget terus ya kan. Apalagi udah sama gadget, selain game juga ada juga medsos dan sebagainya. Jadi banyak banget hal yang mengintervensi usaha kita untuk bonding sama anak. Kayak hal-hal kayak tadi, medsos, waktu yang terpakai buat main game dan seterusnya. Apalagi kalau sekolahnya sampai sore gitu ya, kita cuma ketemu dia bisa malam. Udah gitu kita nggak ngajak dia, kalau anak laki-laki ke masjid. Kalau ke masjid kan ada usaha bersama yang kita lakukan bersama, mungkin sambil jalan juga, sambil ngobrol, bangunin dia, ngajak dia kan, seenggak-enggaknya ada omongan tuh ya kan. Ya, ke masjid yuk, ini sebentar lagi, 5 menit lagi, ayo ada wudhu gitu ya. Mungkin tuh ada komunikasi juga. Nah, kalau kita udah mah kita merasa capek pulang ke rumah, nggak ada waktu, anak juga capek, banyak PR, kita juga nggak merasa, anak zaman sekarang pelajaran susah, aku nggak bisa, udah sama ibunya aja. Ya, jadinya banyak banget hal yang kita biarkan mengintervensi, padahal seharusnya nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap berusaha, walaupun kita nggak banyak ngomong gitu, banyak banget yang bisa kita lakukan gitu.
0: Iya, Masya Allah, Ayah Eka. Dan sebelum kita akhiri ini di perbincangan segmen ini, mungkin ada banyak ayah ini yang sedang mendengarkan siaran kita di hari ini dan ingin ini menjadi sosok yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Ini kira-kira satu ikhtiar sederhana yang bisa mulai dilakukan ini sepulang dari aktivitas ini, agar anak ini merasa ayah adalah tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Silahkan.
1: Kadang-kadang kita sudah merasa lama nih gak ngobrol sama anak ya. Kalau udah kayak gitu, kenapa sih gak kita bilang minta maaf? Nah, banyak banget nih ayah atau orang tua yang harusnya minta maaf sama anak karena kita udah lama enggak menjaga bonding dengan mereka. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan kata maaf. Duh, maaf ya ayah, baru sekarang nih nggak jemput kamu kemarin-kemarin sama ibu. Okay. Aduh, maaf ya ayah, baru nanya PR kamu. Harusnya ayah mulai sekarang, nanti ayah akan banyak nih nanya sama kamu. Jadi bisa dimulai. Tapi ini harus...

khususnya bonding dengan anak, kita kalau mau mau menjaga hubungan memang harus memainkan, memanage emosi kita dengan baik, termasuk masalah ego tadi gitu. Jadi mengapa misalnya kalau yang udah lama merasa nggak kuat hubungannya dengan anak, kita minta maaf, yum pipinya gitu ya. Terus baru deh mulai misalnya ngajak sesuatu yang kalau kita, atau misalnya dengan memberi hadiah kecil buat dia, misalnya dia senangnya makanan kesukaan apa sih yang murah aja gitu ya, sekali-kali yang kita nggak larang dia untuk makan gitu ya, boleh sekali-kali dikasih, atau mungkin ngasih buku atau ngasih mungkin alat tulis. Kita lihat misalnya bisa dimulai dengan hadiah, maksud saya misalnya tasnya udah agak robek nih, kita beliin ya kalau kita lagi ada dana gitu, atau kita tawarin yuk sama ayah beli tas. Nah cuma tapi kamu sama ayah aja ya, ibu nggak usah, mampir dulu sebentar kayak gitu. Atau dengan pelukan, sini peluk ayah, atau apa tuh, sini kita baca cerita dulu yuk gitu. Atau misalnya apa, nanya ke dia misalnya, adik-adik sini deh, ayah punya sesuatu yang menarik nih, ya apa tuh ya, nah ini nih lihat deh, misalnya kayak gitu ya. Walaupun mungkin mulai dari tayangan YouTube gitu, kita tahu misalnya dia senang sama karakter apa, terus kita tahu gitu, mulai dari situ dulu. Itu mulai, bukan berarti nanti kita keterusan gitu, mulai dari situ dulu, ketawa-tawa bareng dulu. Nah setelah itu baru kita mulai yang lain gitu. Dan jangan lupa kita banyak berdoa juga sama Allah yang Maha membolak-balikan hati, agar hati anak-anak tuh lunak sama kita gitu, lunak sama kita, karena itu penting banget. Nah banyak orang yang membedakan orang muslim dengan non muslim apa sih, ya doa itu kalau misalnya gitu ya. Ya kita bisa berdoa, kalau mereka nggak bisa berdoa, doanya sama siapa, nggak jelas gitu kan. Kalau kita bisa berdoa pada Allah yang Maha membolak-balik hati. Dan jangan lupa setiap kali sholat, setiap kali ada kesempatan, banyak berdoa untuk anak-anak kita. Kan ada tuh doanya Nabi untuk sahabatnya yang dititipkan ke beliau ya, ada buat Ibnu Abbas, ada juga buat yang lain gitu ya, yang doanya itu luar biasa. Nabi itu mendoakan hal-hal yang kayak misalnya berkahilah ya Allah atas segala apapun rizki yang Engkau berikan kepadanya, berikanlah dia anak keturunan yang banyak, berikanlah dia harta yang banyak, sesuatu yang kita pengen anak-anak kita dapatkan gitu. Tapi kita cuma selama ini cuma bengong doang, cuma ngarepin doang, berharap doang, tapi nggak pernah ngedoain. Dan ini ada doanya sahih gitu. Jadi pelajarin deh doa-doa untuk anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacakan di setiap salat kita. Kita belajar dari Nabi Ibrahim Alaihissalam yang beliau tinggal di Palestina, sementara putranya Ismail dan istrinya Hajar itu ada di Mekah. Kok bisa ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan putranya, dan Nabi Ibrahim bilang, wahai putraku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Anaknya bilang, lakukanlah ayah, nanti ayah akan lihat aku termasuk orang yang sabar. Kok bisa kayak gitu? Gitu? Padahal kan ini jarang ketemu. Apalagi kalau kita lihat contoh Rasulullah SAW, kita tahu putri beliau yang paling kecil adalah Fatimah Az-Zahra. Dan diriwayatkan Fatimah itu bukan cuma wajahnya dan perawakan yang mirip sama Rasulullah, tapi senyumnya, kata-katanya, gerak-geriknya itu mirip banget dengan Rasulullah. Kok bisa kayak gitu? Ternyata jawabannya adalah karena Rasulullah adalah teladan yang luar biasa bagi Fatimah, dan yang amat figur yang amat dicintai oleh Fatimah. Sampai ketika Rasulullah pamitan, Fatimah sepertinya ayah tidak lama lagi hidup itu, ini Fatimah itu menangis. Kenapa menangis? Karena aku gak bisa ketemu ayah lagi. Dan ketika Rasulullah bilang, tapi engkau adalah keluargaku yang paling pertama menemui aku, Fatimah tersenyum. Bayangin kalau kita lagi ngedampingin ayah kita, terus kita, ayah kita bilang, nanti engkau cepet-cepet nyusul ayah ya, meninggal segera setelah ayah, pasti kita marah-marah. Oh, ayah ngomong kayak gitu. Tapi Fatimah apa yang ketika Rasulullah bilang kayak gitu, itu Fatimah tersenyum luar biasa. Kenapa? Karena begitu cintanya dia sama ayah. Jadi sosok Rasulullah SAW luar biasa banget. Jadi kalau mau ada, kita mau mulai cerita nih, kalau saya sih karena saya duta literasi dan dikenal juga suka bercerita sama anak-anak, saya sarankan mulai bercerita gitu sama anak-anak. Misalnya cerita Rasulullah, kalau nggak bisa, nggak punya bahan cerita, ambil buku gitu, bacakan gitu ya, ceritakan sebentar, nanti sambung lagi. Bahkan mungkin ketika kita lagi di mobil, lagi di perjalanan, lagi berwisata, kadang-kadang kita bisa minta dia bercerita juga sama kita. Kemudian atau misalnya juga dengan cara lain, misalnya membuat karya bersama,
anak kita senang gambar, terus kita kasih dia

0: kas yang banyak nih, kasih pensil kan misalnya lo nggak terlalu banyak memerlukan biaya ya, kasih ya buku gambar, kasih pensilnya hadiah buat kamu, ayo kita gambar, ayah mau gambar bareng sama aku nggak, atau ayah boleh nggak gambar bareng sama kamu, nanti diketawain sama dia, oh ayah kok gambarnya kayak gitu. Banyak banget yang kita bisa mulai, pokoknya mengalir saja, sadari bahwa ini tanggung jawab kita yang besar. Kalaupun ada yang pertama kali harus dilakukan adalah doa dulu sama Allah. Dan setelah itu baru kita lihat, kan nggak bisa ya setiap anak tiap anak berbeda-beda kondisinya gitu. Bisa ada yang kayak tadi minta maaf dulu, peluk dulu, ada yang diajak makan dulu, ada yang dikasih hadiah dulu, ada yang diajak cerita dulu, ada yang dikasih senyuman dulu. Pokoknya tergantung kita dan anak kita.
1: Masya Allah, mohon izin Ayah Eka, ini tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ini insya Allah di termin selanjutnya begitu ya. Termasuk juga ini kita akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, ini silahkan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga bisa berbagi, ini kalau menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar ayah agar anak ini merasa nyaman untuk bercerita, sahabat MK? Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Atau yang kedua, sahabat MK ini sulit membangun komunikasi yang hangat? Dan yang ketiga, belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik, sahabat MK? Silakan kami nantikan, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darul Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kali ini kami akan menyapa bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811224 di 0811-224-1027. Mohon izin Ayah Eka, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada hamba Allah, ini pertanyaannya, mohon izin Ayah Eka, katanya di zaman sekarang ini banyak ayah yang ingin dekat dengan anaknya, namun karena kesibukan bekerja, waktu bertemunya tuh jadi sangat terbatas katanya. Bahkan ketika di rumah, ini seringkali sama-sama sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dan kira-kira ini bagaimana ikhtiar sederhana agar anak ini tetap merasa bahwa ayah adalah tempat yang nyaman untuk bercerita? Silahkan.
1: Iya, kalau kaitannya dengan gadget, memang kita harus menerapkan diet gadget di rumah. Jadi ada, kita bareng-bareng yuk sama anak-anak membuat aturan tentang gadget. Misalnya nih, ada area-area atau daerah-daerah di rumah yang kita nggak boleh pegang gadget dulu ya. Misalnya ketika lagi makan bareng, itu jangan pegang gadget dulu ya. Kemudian masuk kamar mandi, jangan pegang gadget. Nanti kalau udah mau tidur jam 9 misalnya masuk kamar, itu gadgetnya titipin dulu sama orang tua, nggak boleh dibawa masuk. Misalnya kayak gitu ya, kalau kalau anak yang setuju kayak gitu. Jadi karena banyak anak yang main gadget itu setelah katanya mau tidur, tapi tidurnya tau-tau jam 12 malam, besok paginya ngantuk, capek, nggak fokus sekolah dan seterusnya, itu bahaya juga. Jadi kalau untuk gadget, kita bikin regulasi dulu di rumah. Ada aturan-aturan di mana maksimal kalau main game boleh nggak? Boleh, tapi berapa misalnya? Sejam aja paling lama ya. Nah, karena ayah juga pengen ngobrol sama kamu, kita ngobrol bareng yuk. Itulah sebabnya ketika kita bisa manfaatkan waktu-waktu sholat, misalnya maghrib gitu, kita bisa ajak anak sholat bareng, kalau yang laki-laki ke masjid bareng, ya yang perempuan di rumah sama ibunya gitu kan. Nanti setelah itu ngaji, misalnya ngaji dulu sampai isya gitu, kayak gitu. Kita bisa ngadain cara-cara seperti itu. Memang harus disiasati dengan quality time. Kemudian juga ketika waktu libur tiba nih, kita prioritaskan waktu bersama anak-anak, karena waktu kita udah terlalu banyak dipakai di luar rumah gitu ya, apalagi kalau rumah kita jauh gitu ya, pulang sampai malam. Jadi prioritaskan, niatkan bahwa ini waktu untuk anak-anak. Kalau udah prioritas, berarti kalau ada tawaran yang lain, kita kesampingkan dulu, ini investasi saya untuk masa depan saya dan anak-anak saya gitu, gak bisa diganggu dengan investasi yang lain, ajakan teman main dan seterusnya. Kemudian juga kita harus niatkan kita punya mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan bersama anak, misalnya bercerita gitu ya. Kemudian juga misalnya membuat karya bareng misalnya gitu ya, atau mungkin kalau main game bareng boleh nggak? Kalau untuk awal-awal menurut saya, kalau sebagai awalan bisa-bisa aja sih. Jadi main game dulu bareng gitu ya, karena melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Tapi nggak cukup sampai di situ dong, karena game itu kadang-kadang bisa menjadi konflik juga gitu ya. Dan apa ya, sifatnya kompetitif gitu. Nanti lama-kelamaan bisa jadi nggak seasik awalnya. Jadi itu mungkin sebagai awalnya aja. Kemudian juga niatkan di hati kita bahwa kita harus menimbulkan lagi semangat anak-anak dalam diri kita, karena kita semua dulu adalah seorang anak. Nah, ketika kita dewasa, kita lupakan masa anak-anak itu. Padahal ketika kita punya anak, harusnya masa anak-anak itu kita ingat-ingat lagi. Oh iya, dulu aku senangnya kayak gini. Ternyata jadi seorang anak tuh senang banget kalau diajak gendong sama ayahnya, dipeluk sama ayahnya. Ketika di sisi-sisi anak-anak itu timbul, maka kita menjadi seperti seorang anak juga ketika bersama anak-anak kita. Walaupun bukan menjadi kekanak-kanakan, tapi maksudnya kita ngerti bahasa mereka, nyambungnya mereka, ngambeknya mereka, kita ngerti gitu. Dan dengan demikian kita jadi asik gitu ya. Jadi kalau menurut saya, berdoa juga sama Allah, kalau memang waktunya udah overtime banget bekerja, ya Allah carikan saya pekerjaan yang dimana saya bisa melaksanakan amanah
2: darimu tentang anak-anak ini, sehingga waktu saya tidak terpakai khusus untuk pekerjaan saja gitu, tapi juga banyak waktu buat anak-anak kita. Mungkin Allah nanti kan pindahkan ke bagian yang lebih baik, diangkat menjadi manajer atau apa ya, yang membuat kita mungkin bisa jadi dengan demikian punya waktu lebih banyak membuat anak-anak kita. Kalau misalnya sengajain aja deh, pokoknya setiap kali ketemu anak itu usahakan gimana caranya ngobrol, komunikasi, nyapa, nanti dari situ nyambung kemana gitu, main apa, bikin apa, kita cerita apa, pergi kemana, dan seterusnya. Banyak banget sih yang bisa dilakukan. Kita bisa nanya sama mereka, nanyanya bisa nyambung, misalnya teman kamu udah gimana, udah sembuh belum? Belum pak, dia masih di rumah sakit. Oh gitu, mau nengok gak sama ayah? Nah, banyak banget sih ide-ide yang bisa kita laksanakan. Atau misalnya disuruh warung sama mama tuh, dia sama ayah ditemenin deh, yuk kita, sambil ayah juga pengen beli sesuatu nih, alasan aja gitu ya, kita biar bisa bareng sama anak kita. Pokoknya banyak banget waktu kalau kita niat, kita udah menyadarinya dengan ilmu yang kita punya, bahwa kita harus punya waktu setiap hari buat anak, kita akan selalu menemukan jalannya, insya Allah gitu.
0: Iya. Dan mohon izin Ayah Eka, insya Allah kita akan menyapa kembali ya hari ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya lewat live TikTok. Ada sahabat kita ini ada Dahuri Store. Pertanyaannya ini, bagaimana mengetahui seorang anak ketika merindukan perhatian ayah namun anak ini tidak mengungkapkannya katanya.
2: Oh gitu.
0: Silakan.
2: Iya, mungkin ini pertanyaan dari seorang pengamat ya, bukan dia ngalamin sendiri gitu, dia ngeliat ada anak lain gitu ya.
0: Iya.
2: Ya mungkin kayak gitu ya, kita bisa ngajak ngobrol aja sih anaknya gitu ya. Kalau emang udah deket sama dia, ngobrol, cerita kemana dulu, baru kita tanya gimana ayah kamu dan seterusnya gitu ya. Udah pasti sih tiap anak pasti merindukan kedekatan dengan ayahnya, udah pasti. Karena banyak kalau dilihat dari banyak sekali efek negatif kalau seorang anak itu nggak dekat sama ayahnya gitu. Misalnya dari penelitian, anak yang tidak dekat dengan ayahnya itu 4 kali kemungkinan jatuh dalam kemiskinan dibanding anak yang lebih dekat sama ayah. Maksudnya 4 kali lebih besar kemungkinannya kalau dia jatuh dalam kesengsaraan di masa depan kalau nggak dekat sama anak, sama ayahnya.
0: Oh,
2: luar biasa banget kan?
0: Parah
2: banget, ini penelitian loh. Kemudian juga kemungkinan besar jatuh ke dalam pergaulan yang salah, ya katakanlah misalnya pergaulan bebas LGBT dan seterusnya. Kalau dia tidak dekat sama ayahnya, ada seorang pelaku LGBT ya yang udah dewasa nih, udah bukan anak-anak lagi, ditanya kenapa sih kamu jadi pelaku ini gitu, kenapa terjerumus ke dalam ini, kamu kan dulu normal gitu ya. Dia bilang, saya sebetulnya rindu banget pelukan ayah saya. Nah ketika itu ditawarkan oleh om-om gitu, saya terima dan ternyata nyaman. Nah itu kenapa bisa begitu? Hanya karena tidak diberikan oleh ayahnya waktu kecil sebuah pelukan kecil, sebuah usapan kasih sayang dan sebagainya, itu bisa jatuh luar biasa parahnya kayak gitu. Kemudian juga jatuh ke dalam tindakan kriminal. Kemudian juga salah memilih pasangan nih ya, walaupun pasangan sudah diatur jodohnya gitu, tapi kan ada usaha manusia di situ. Nah anak perempuan itu penting banget mengenal ayah yang baik. Kenapa? Karena dia akan menilai standar penilaian dia terhadap laki-laki, calon suaminya dan seterusnya, dari refleksi dari perilaku ayahnya dia sama dia gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal karakter laki-laki yang baik kalau tidak dicontohkan oleh ayahnya? Saya pernah nih wawancara seorang tokoh terkenal di Bandung yang sekarang udah wafat ya, dalam keadaan luar biasa, usul khotimah, dalam keadaan mau jadi khotib Jumat, dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah gitu ya, sebelum jadi khotib meninggal gitu. Nah saya diminta bikin buku tentang beliau, dan saya menanyakan ke anak-anaknya gitu, saya tanya gimana tentang ayah, tentang abi dan seterusnya. Dan salah satu dari mereka tercetus ketika ditanya sama uminya, ke kriteria laki-laki seperti apa yang kamu inginkan untuk jadi calon suami kamu. Dia bilang yang seperti abi. Nah, karena ayahnya baik banget sama dia, ibunya sampai heran, uminya sampai heran, kenapa gak pilih yang lebih ganteng, kenapa gak pilih yang lebih kaya, enggak, pokoknya yang seperti abi. Kenapa? Karena udah deket banget sama ayahnya. Hati-hati loh anak perempuan itu, kadang-kadang kan kalau kita sebagai laki-laki nih, kalau saya laki-laki dan ya laki-laki yang lain, kadang-kadang heran kok ada seorang perempuan yang bentuknya sempurna sama Allah dikasih gitu ya, dia memilih pasangan yang tidak sesempurna dia gitu, laki-lakinya. Kalau bisa gitu, dia kuncinya adalah karena dia merasa nyaman dengan orang itu. Jadi standar perempuan itu beda loh. Nah, makanya ayah ini harus sadar nih, nah, bahwa anak perempuan itu lebih harus disentuh secara emosinya, rasa amannya, kemudian diberikan keteladanan. Karena kalau enggak, nanti banyak kejadian ketika ada anak yang merasa pusing, migrain, dan seterusnya, keluhan-keluhan fisik, ketika dibawa ke dokter ini gak ada apa-apa kok. Kenapa? Ternyata karena dia tidak dekat sama ayahnya. Ayahnya ngomel terus, pusing kepalanya, gini aja kok ayah marah, aduh pusing kepala, dan seterusnya gitu. Jadi bisa ketahuan dari hal-hal itu. Kalau anaknya gak tampil sebagai anak-anak yang biasanya, gak ceria, kemudian juga gak se-happy anak-anak yang lain, kita perlu bertanya deh, ada apa nih dengan dia. Karena dari segi psikologi, apapun yang terjadi di masa dewasa itu pasti akibat dari pengaruh di masa anak-anak. Dan untuk keadaan-keadaan kayak gitu, untuk anak-anak yang kelihatan agak murung, agak sedih, agak menyendiri, itu kita wajar kalau kita bertanya ada apa dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi, dan itu kemungkinan jawabannya benar. Kalau orang tuanya luar biasa, baik, memenuhi standar normal aja, insya Allah anak-anak tuh akan happy kok keluar gitu, akan percaya diri. Mungkin anak yang pendiam itu tidak percaya diri, kenapa? Karena dia terbiasa dinilai kurang oleh orang tuanya. Jadi hati-hati juga ketika kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna. Kenapa? Karena kalau kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna, kita akan menuntut anak-anak kita untuk jadi sempurna juga, dan itu sangat bahaya. Kenapa? Karena judgement lagi, penghakiman lagi, ngahakimin lagi, nyalahin lagi. Tapi cobalah berusaha untuk jadi orang tua yang selalu hadir. Gak harus selalu sempurna kok. Yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang selalu hadir. Ketika dia sedih, orang tuanya ada, orang tuanya menenangkan. Ketika dia senang, ada teman untuk berbagi, siapa orang tuanya dulu, dan seterusnya. Jadi coba deh hadir untuk anak setiap saat. Jadi kalau, sekali lagi, kalau pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mencirikan, ya lihat aja kalau anak yang gak happy, sedih, depresi, kadang-kadang gitu ya, stres dan sebagainya, ini pasti ada apa-apa dengan orang tuanya. Mungkin salah satunya adalah, yang terbesar adalah ayah.
0: Iya, Masya Allah. Dan kita akan kembali sapa, ini mohon izin, Ayah Eka, ada seorang ibu yang bertanya, ini katanya terkadang berbeda pemahamannya dengan suaminya, dan bagaimana ini caranya ketika tidak sesuai cara mendidiknya dengan ayahnya, tapi seorang ibu ini ingin agar anak ini tetap menghormati dan bisa meneladani ayahnya, katanya.
1: Iya, jadi memang harus dicapai kata sepakat antara ibu dan ayah, karena kalau tidak, anak akan bingung siapa yang harus diikutin, ayahnya atau ibunya. Nah, kalau udah bingung gini, nanti dia tidak akan menghormati aturan-aturan yang ada gitu. Gak jelas tuh aturannya gitu ya. Nah, jadi akan jadi pemberontak atau jadi apatis sama sekali gitu ya. Dan ini bahaya. Jadi hal-hal kecil aja, misalnya, nah, kata ibunya tidur jam 9, kata ayahnya nonton bola sama ayah gitu. Nah, ini mana yang harus dipilih? Harus jelas, harus sepakat. Kalau misalnya malam itu misalnya ada pertandingan bola, sementara malam-malam yang lain nggak ada, ibunya mungkin bisa ngalah. Ya mumpung lagi malam minggu nih, malam Ahad gitu ya, sama ayah nonton bola dulu, bolehlah, kan besok libur, kayak gitu. Jadi harus sepakat gitu. Dan kadang-kadang juga ayah juga harus sepakat dengan peraturan ibu, mana nih yang harus diikutin. Jadi memang orang tua harus punya ilmu juga, sehingga kalau untuk menyampaikan sesuatu kan, kalau dua-duanya punya ilmu gampang gitu. Oh ternyata memang benar nih, ya kita harus misalnya diet-diet dulu. Kalau kita punya contoh, misalnya kita mau belikan anak kita hadiah yang terbaik apa ya, mah? Oh, gadget aja. Tapi coba perhatikan akibatnya gimana, mah? Oh, kalau gitu diteliti, dikaji. Oh, kalau gitu banyak penelitian yang menyarankan, misalnya anak untuk 5 tahun ke bawah jangan dikasih gadget dulu karena akan menghambat perkembangan bicara, misalnya. Kalau gitu kita sepakat ya untuk tidak memberikan gadget. Kalaupun anak mau main gadget, dibilang dipinjamkan oleh orang tuanya, bukan untuk dimiliki, kayak gitu. Nah, kalau udah sepakat gitu, kompak, enak. Jadi anak jelas ketika dia bertanya sama ayahnya maupun sama ibunya, jawabannya sama atau kira-kira sama, kayak gitu. Jadi memang harus sepakat dulu. Nah, kuncinya adalah ngobrol sama suami, bahas masalah yang real banget gitu. Ini menurut mama gimana nih, anak kita kok malas sholatnya, gimana menurut papa? Ah, biar aja lah, dia kan masih kecil. Nah, kayak gitu dibahas tuh.
2: kayaknya menurut mama nggak kayak gitu deh, Pak. Misalnya gimana kalau misalnya kita usul, gimana kalau misalnya papa coba ingetin gitu, ajak dia sholat, mau nggak, Pak? Nah mulai kayak gitu diajak membahas, karena ketidaknyambungan hubung komunikasi itu karena kita tidak mau terbuka membahas masalah yang ada. Sebetulnya masalah yang ada itu jadi pintu buat mengeratkan komunikasi. Tapi kalau dibiarin malah jadi membuat kita tambah jauh gitu. Jadi kalau ada masalah yang ada, misalnya tadi anak malas sholat atau malas belajar, jadikan itu sarana buat kita dengan suami itu jadi kompak, atau kita dengan istri jadi kompak gitu. Ini ada masalah yang harus kita hadapi bersama, dan hilangkan egonya kita. Kan kita orang udah dewasa kan, harus tahu dong bagaimana mengendalikan ego. Ketika kita mendengarkan pasangan kita bicara, bukan untuk membantah dia, tapi kita pengen tahu sudut pandang dia gimana sih terhadap masalah ini gitu. Kalau kita ngedengerin dia untuk cari kelemahannya, nanti nggak akan selesai gitu. Nanti akan jadinya konflik. Tapi coba jangan saling menyalahkan. Ini adalah masalah kita bersama. Kamu tidak sempurna, saya tidak sempurna. Karena itulah Allah menyatukan kita supaya ketidaksempurnaan itu bisa saling tertolong dengan kelebihan satu sama lain gitu. Itu harus disadari dulu. Ketika kita menikah, kita bukan menikahi orang yang sempurna, tapi orang yang bisa melengkapi ketidaksempurnaan kita dengan kelebihannya dia dan kelemahannya dia. Ketidaksempurnaan dia kita coba lengkapi juga dengan apa yang Allah berikan kelebihan pada diri kita. Jadi sadari itu bareng-bareng. Ini adalah tanggung jawab bareng. Ini adalah masalah bersama. Buka komunikasi bareng gitu. Jadi memang harus dibuka komunikasi dengan terbuka, jujur, tanpa ego, harus saling mendengarkan. Kalau suami tidak mau, coba usahakan terus gimana caranya supaya akhirnya nyambung. Karena ini udah masing-masing udah dewasa, harusnya mau dong saling mendengarkan gitu ya. Kalau dan jangan lupa minta tolong sama Allah yang Maha membolak-balikkan hati gitu. Biar kita nyambung nih. Memang benar sih, sebelum ke anak dulu mungkin ke pasangan kita dulu biar kompak dulu, baru ke anaknya lebih enak gitu.
0: Iya, ya, Masya Allah. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, mohon izin Ayah Eka. Ada ya, dari Ibu Sari Ayi, ini dari Cijerah, yang menyampaikan pertanyaannya. Katanya bagaimana ini kalau seorang ayah, ini bagaimana kalau seorang ayah ini kurang menjadi idola dalam sholat berjamaah ke masjid dan tilawah Al-Quran katanya.
2: Ah, iya. Ya, memang ini juga banyak terjadi ya. Mungkin gini ya, mungkin kita juga membandingkan sosok suami kita atau ayah itu dengan sosok yang udah sempurna, katakanlah misalnya ustadz atau gurunya gitu ya. Jelas beda dong posisi guru, orang sebagai guru dengan sebagai ayah gitu ya. Nah itu juga harus disadari, maksudnya jangan juga membandingkan langsung, karena bisa jadi gak apple to apple nih kalau kita masalahnya membandingkan ya. Tapi kalau kita merasa gua memang ini kurang, ya memang kita katakan kurang gitu. Nah dengan demikian memang kalau kita mau anak-anak kita sholat, berarti kita harus sholat dulu dong gitu. Kalau kita mau anak-anak kita rajin, rajin ngebersihin rumah, rajin merapikan rumah, kita harus merapikan juga gitu. Kan itu sebetulnya hukum dalam kehidupan yang Allah terapkan pada kita tuh, kita harus memberikan dulu sesuatu, baru kita dapat. Kayak orang mau mancing itu, kita harus berusaha dulu, cari cacing dulu, baru mancing, baru dapat ikan gitu. Demikian juga dengan anak ini. Kalau kita mau anak kita baik, kita harus contohkan dulu, karena anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi apa yang dia lihat dari kita. Jadi kalau kita ngomong doang, kita nggak melakukan, nggak bisa gitu. Anak nggak akan ingat itu, nggak akan ingat kata-kata kita mau seindah apapun, tapi yang dia lihat adalah tindakan kita. Jadi nggak usah khawatir nih bagi ayah yang tadi komunikasi verbalnya kurang, tunjukkan dengan keteladanan, maka anak juga akan melihat dan anak akan terdorong untuk meniru kita gitu. Nah kalau ayahnya kurang jadi idola dalam masalah ubudiyah kayak gitu, ya mau nggak mau nih, selain ayahnya berusaha memperbaiki diri, ibu juga harus turun tangan ngasih tahu, diskusi sama anak tuh. Kalau kan anak bisa balikin, suruh aku sholat mah ke masjid tapi ayah nggak mau. Nah kita bisa ngobrol sama dia. Nah, mungkin ayah waktu kecil nggak disuruh sama orang tuanya untuk ke masjid. Nah, jadi ayah sebesar ini juga masih belum terbiasa. Kan ini masalah kebiasaan. Nah, ibu pengen nanti kamu ketika udah besar jadi contoh buat anak-anak kamu tuh. Coba lihat ada yang rajin ke masjid bisa dikasih contoh dan sebagainya. Kita bisa terbuka katakan kalau yang salah itu salah, tapi tanpa menjelek-jelekan ayahnya gitu. Karena nggak boleh menjelek-jelekan ayah di hadapan seorang anak, demikian juga kepada ibu. Jadi yang ayah lakukan itu kurang bagus juga, kurang rajin juga. Tapi apakah mau kamu mau jadi lebih baik? Tentu saja kamu mau kan. Nah, ibu juga turun tangan, tapi setelah itu ibu juga harus komunikasi dengan ayah, jangan ibunya lagi yang capek gitu, ibunya lagi yang berjuang. Ayah juga harus diingatkan, ya gimana tuh anak kita udah nanyain loh gitu, kenapa ayah nggak mau ke masjid sementara aku disuruh ke masjid, nah gimana buat ayah. Jadi kita ngobrol aja sih, kuncinya adalah di komunikasi gitu kalau saya.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali. Dan tentu ini banyak pelajaran penting ya sahabat MP yang bisa kita ambil. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini barangkali terakhir Ayah Eka sebagai penutup. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para ayah ini dan juga keluarga yang sedang mengikhtiarkan, agar anak ini merasa aman, nyaman, dan berani bercerita kepada orang tuanya. Silakan Ayah Eka.
1: Ya, ayah, bunda, sahabat MK semua, mungkin kita berusaha sekuat tenaga gitu untuk menjadi diri kita yang terbaik. Tapi ada satu sisi diri kita yang harusnya selalu kita ingat, bahwa kita adalah orang tua gitu. Dan sekali lagi saya coba sampaikan kepada, ingatkan lagi bahwa bagi dunia ini mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita cuma sebagai seorang karyawan, mungkin kita cuma sebagai seorang manajer biasa gitu ya. Tapi bagi seseorang, kita ada seluruh dunianya. Siapa orang itu? Itu adalah anak kita. Dan ingat, pundak seorang ayah adalah tempat paling nyaman buat bercerita bagi seorang anak. Anak itu belajar rasa aman, belajar rasa cinta, belajar bersikap baik terhadap kehidupan, bersikap sosial yang baik, menciptakan persahabatan, dan seterusnya, dimulai dari seorang ayah. Cukuplah bagi kita ayah dan bunda, mungkin kita tidak bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, menjadi seorang manajer sukses, menjadi pebisnis yang luar biasa seperti orang lain kayak gitu. Mungkin kita tidak Allah izinkan mencapai hal itu, karena Allah ingin kita lebih menjadi sosok yang lain, yang orang lain itu gak mampu, yaitu menjadi orang tua terbaik atau ayah terbaik bagi anak-anak kita.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini Ayah Eka di program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Ini selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ayah Eka. Terima kasih banyak ini atas kebersamaan, ilmu sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah sahabat MP, ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MP khususnya, ini dalam mengikhtiarkan hadirnya sosok ayah yang bukan hanya hadir secara fisik sahabat MK, tetapi juga ini hadir secara hati, sehingga ini anak merasa aman dan berani.

0: Program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, hadir segmen penutup sahabat MKI Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih ya sahabat MKI, salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sahabat MKI, untuk pilihan nomor 1 ini Al-Quran Surat Yusuf, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Luqman, dan terakhir sahabat MKI di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Ali Imran. Sahabat MKI, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MKI spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MKI, terima kasih untuk atensinya dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan atensi kali ini. Sahabat MKI menyampaikan pilihan murotalnya, kami nantikan sahabat MKI. Dan insya Allah sahabat MKI, kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MKI, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MKI, Orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

Sahabat MK masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah di siang hari ini menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Morotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan bagi Anda ini yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MK, untuk pilihan nomor 1 ini Al-Qur'an surat Yusuf. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Qur'an surat Luqman, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat Al

Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita. Ini yang sudah bergabung, ada Ibu Rus. Ibu Rus ini dari Garut bergabung di pilihan murotalnya di nomor pertama Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Ibu Rus. Selanjutnya sahabat MP kami sapa juga, ini ada sahabat kita ya dari Cicadas, ada Ibu Pujasari di pilihan murotalnya di nomor kedua Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Pujasari. Saya sapa sahabat MK, ini ada Pak Ajun Hidayat yang menyampaikan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Pak Ajun. Kemudian sahabat MK, kita beralih ke Ranca Ekek. Saya sapa ada Ibu Ade. Ibu Ade dari Ranca Ekek ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Ali Imran. Terima kasih Ibu Ade. Sahabat MK, saya sapa ini dari Sumedang, ada sahabat Hedi. Sahabat Hedi ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Menyampaikan salam silaturahminya ini untuk semua sahabat MK, spesial ini untuk yang sedang bertugas dan untuk teman sepekerjaan di KUA katanya, dan untuk istri tercinta serta keluarga. Terima kasih sahabat Hedi. Saya sapa sahabat MK, ada Ibu Eti Laila, ini dari Majalaya, yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Eti Laila. Dari Majalaya sahabat MK, kita beralih ke Cibuntu Cipende. Saya sapa ada Bunda Halimah. Bunda Halimah ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Bunda Halimah. Sahabat MK, pilihan pertama juga ini dipilihkan oleh Ibu Ai ya dari Cianjur. Kemudian saya sapa ini ada Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat MK yang memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Yusuf. Dari Pangalengan sahabat MK, kita beralih ke Gunung Letik ya, ke Ciparai Gunung Letik. Saya sapa ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Yusuf sahabat MK. Saya sapa dari GBA 3, ini ada Ibu Parilah. Ibu Parilah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat. Ibu Parilah ini memilihkan pilihan kedua ya, Al-Quran Surat Luqman sahabat MK. Dari Jalan Dwi Sartika ini saya sapa ada Ibu Nani sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua sahabat MK Al-Quran Surat Luqman. Ini dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian di pilihan ketiga Al-Quran Surat Ali Imran dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK ini yang sudah memilihkan pilihan murotalnya, ada sahabat Aslam ini dari Batu Nunggal. Kemudian dari GBA 3 ada Ibu Parilah. Kemudian sahabat MK ada sahabat Taufik Nuryanto. Dan dari Cianjur ini ada Mamah Ismi. Kemudian ada sahabat Raihan dari Ujung Berung. Ada juga ini Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Dan ada juga Ibu Ade dari Ranca Ekek.
Sahabat MK, saya sapa ini dari Cianjur, ada Umi Zikri yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Umi Zikri. Saya sapa sahabat MK ini dari Cibaduyut, ada sahabat Ali yang memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Salam sehat ini untuk semua kru MKFM dan salam hangat untuk penyiar.

di pilihan Morotal kedua ya sahabat MK. Morotal kedua ini Al-Quran surat Luqman ya sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih bagi Anda yang sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Surat ke-65 At-Talaq, Talak, 12 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua

0: karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan, karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik diterima oleh Allah. Nah, itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: kabar ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: terjadi
0: ya?
1: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sobat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang

hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka, barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.

0: เสียงMKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu lagi sirah tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Ma'wal Masakin, atau tempat kembalinya orang-orang miskin ya. Jadi Zainab binti Jahasi ini hampir mirip kisahnya dengan Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, sedangkan Zainab binti Jahasi di sini Ma'wal Masakin. Hampir mirip julukannya ya. Julukannya yang satu Ummul Masakin, adapun Zainab binti Jahasi Ma'wal Masakin. Kalau Ummul Masakin artinya ibunya orang-orang miskin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Adapun Ma'wal Masakin, tempat kembalinya orang-orang miskin mengadu, meminta pertolongan ya. Kenapa? Karena dua Zainab ini memang menurut sirah sejarah gemar bersedekah. Setiap harta yang didapat ya, itu langsung didistribusikan kepada kaum fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan mereka semua pergi ke Zainab binti Jahasi ataupun Zainab binti Khuzaimah, kedua Zainab ini. Kalau sekarang kita khusus membahas tentang Zainab binti Jahasi karena ada sisi spesial ya, spesial yang terjadi antara Zainab binti Jahasi dengan suami sebelumnya, yaitu Zaid ya. Dan kita lihat ternyata memang Zaid bin Harithah ya, ini anak angkat Rasulullah SAW yang Rasul jodohkan dengan Zainab binti Jahasi, pada akhirnya bercerai dengan Zainab binti Jahasi ya. Dan Allah perintahkan langsung dari langit ketujuh untuk Zainab binti Jahasi dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan tradisi lama yang mengatakan tidak boleh menikah dengan ya mantan istri anak angkat gitu ya. Jadi mantan istri anak angkat atau mantan suami anak angkat, padahal kan anak angkat beda dengan anak kandung. Kalau anak kandung memang istri mereka atau suami mereka adalah anak seumur hidup kita. Menantu tuh anak seumur hidup ya. Nah jadinya tradisi di Arab pada saat itu, tradisi jahiliyah itu mengatakan mau anak angkat, mau anak kandung ya anak gitu ya. Sama mungkin kita sekalian pernah mendengar tradisi jahiliyah juga sebenarnya ya. Dan itu kadang-kadang dipakai oleh masyarakat awam untuk menganggap seorang anak angkat sebagai anak kandung, bahkan dirubah labinnya dengan bintinya, dirubah nasabnya ya. Karena kan sudah diadopsi, sekarang jadi anak kita. Nah ini tetap aja gak bisa dilegalkan atau disahkan secara syariat. Karena biar bagaimanapun juga anak angkat bukan anak kandung ya. Tidak ada nasab yang berhubungan ya dengan binti ya. Seolah-olah dia, seolah-olah artinya adopsi itu melegalkan ya anak angkat itu menjadi anak kandung. Tidak boleh merubah nasab. Oleh karena itu Allah lah yang langsung merubah tradisi jahiliyah tadi ya, dirubah langsung dari langit ketujuh, dinikahkanlah Zainab binti Jahasi dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab binti Jahasi ini sangat gemar bersedekah. Setiap harta yang diterima langsung didistribusikan, dan kaum fakir juga memang menjadikan Zainab binti Jahasi sebagai tumpuan ya, tempat kembali, tempat berlindung mereka gitu ya. Jadi kisah pernikahannya yang sudah unik ya, antara Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sudah membuat Zainab ini memiliki kelebihan khusus. Ya, Zainab binti Jahasi sudah memiliki kelebihan khusus, ditambah lagi sifatnya memang sangat sangat dermawan ya. Sifat yang sangat dermawan ini membuktikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki istri-istri
tidak hanya spesial pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ya, tapi juga memang istri-istri yang baik itu untuk suami-suami yang baik. At-tayyibin lit-tayyibat wal khabithin lil-khabithat. Ya, jadi kita sangat yakin apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah salah gitu ya. Sehingga penting buat kita untuk melihat, oh ternyata ya memang ada keistimewaan yang didapat ya dari sepupu dan istri ketujuh Nabi Muhammad yang dijuluki Ummul Mukminin ini, yang beliau lahir sekitar 33 tahun sebelum hijrah Rasul. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu usianya Zainab binti Jahsy 33 tahun. Ya, dan memang terkenal sebagai seorang wanita entrepreneur ya, seperti Khadijah, pengusaha. Ya, pengusaha, jadi pengusaha, pedagang ya, dan pekerja keras. Tapi sangat terkenal juga dengan sifat kedermawanannya. Jadi Zainab binti Jahsy ini sendiri kalau secara nama disebutnya Barroh, nama beliau. Barroh binti Jahsy bin Ri'ab gitu ya, dan ibundanya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi. Jadi memang ada kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sepupu dari pihak ibu gitu ya. Nama asli beliau Barroh. Kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Zainab. Ya, jadi Jahsy bin Ri'ab bapaknya dan ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib. Awalnya Zainab dinikahkan dengan Zaid bin Harithah yang anak angkat Rasulullah. Ya, Zaid bin Harithah sendiri dijadikan anak angkat Rasulullah itu karena Rasul melihat ada sekelompok pedagang membawa, seolah-olah membawa budak, ternyata menemukan anak ya di perjalanan, anak hilang gitu, ditemukan di perjalanan, kemudian dibawa mereka dan dijual di pasar di Mekah pada saat itu ya. Oleh karena itu Rasul membeli dan membebaskan Zaid bin Harithah ya. Dan setelah besar Zaid bin Harithah dijodohkanlah dengan sepupunya Rasulullah SAW, yaitu Barroh tadi ya. Dan juga Zainab dinikahkan dengan kita lihat anak angkat Rasul ya. Jadi mantan budak yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Bahkan sempat Rasul itu ingin merubah nasab Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, tapi langsung Allah tegur dari langit ketujuh, tidak boleh dirubah binnya, tetap bin Harithah, bin bapaknya ya. Nah, namun karena terjadi kesenjangan sosial antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy, karena memang gak sekufu lah ya, kalau pengertian kita memang melihat tidak sekufu dari sisi apa, strata sosial, dari sisi strata sosial kehidupan dalam keseharian, memang Zainab adalah seorang wanita kaya ya, dari keluarga terpandang. Nah, sedangkan Zaid bin Harithah terkenal pada saat itu sebagai mantan budak ya. Oleh karena itu pernikahannya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Ya, pernikahan dengan Rasulullah SAW pada akhirnya setelah perceraian itu terjadi, langsung Allah yang memerintahkan ya. Terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-37. Yang sekaligus menjadi ketetapan Allah untuk menghapus tradisi jahiliyah di mana seorang ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Zainab dikenal pada saat itu sangat bangga ya. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun dari istri-istri Nabi yang dinikahkan langsung dari langit ketujuh. Allah yang menikahkan dan Jibril yang menjadi saksinya. Yaitu pernikahan langsung dari langit ketujuh ya. Jadi sampai disebutkan Allah menikahkan dan Jibril menjadi saksi. Dan ini satu gambaran betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi ya. Menikahi Zainab binti Jahsy memang dinikahkan langsung oleh Allah. Ya, kemudian Jibril menjadi saksi pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Zainab binti Jahsy kelak akan menjadi salah satu dari istrinya. Ya, pernah diberikan kabar seperti itu. Namun Rasulullah terlalu malu untuk mengungkapkannya kepada Zaid. Rasul pun khawatir ya akan cibiran manusia pada saat itu yang tradisi jahiliyahnya mengatakan tidak boleh menikah dengan istri anak angkat ya.
Jadi kala itu Rasul hanya memperhatikan, ya, memperhatikan dan memantau. Ya, kok ini terjadi pertengkaran, terus perselisihan, terus dan rumah tangga Zaid dan Zainab. Dan Rasul pun memerintahkan Zaid agar mempertahankan Zainab. Ya, wattaqullah, ya. Jadi memang disebutkan amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Jadinya harus engkau pegang baik-baik istrimu, artinya pertahankan dan takwalah kepada Allah. Tapi ternyata memang perbedaan kufur itu cukup sulit, ya, untuk menyelaraskan, ya, dan menyatukan dua sosok yang memang hatinya tidak terikat, tidak bersatu, ya. Maka ketika sudah terjadi perceraian dan masa idah Zainab berakhir, ya, maka Rasul memerintahkan Zaid untuk meminangkan Zainab untuknya. Artinya Zaid ini mantan suami Zainab, ya, datang meminangkan Zainab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab berkata bahwa ia tidak akan melakukan apapun sebelum meminta izin kepada Allah. Zainab pun salat istikharah. Lalu ayat Al-Qur'an turun, Rasul pun datang kemudian masuk menemui Zainab tanpa izin karena Allah telah menikahkan keduanya dari atas langit, ya. Jadi dalam satu sirah dijelaskan diriwayatkan bahwasanya Zainab ketika masa idah selesai tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam rumah Zainab kecuali Rasulullah SAW. Ketika itu rambutnya terbuka dan ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, tanpa pinangan dan saksi? Maka Rasul menjawab, Allah menikahkanku dan Jibril menjadi saksi. Ini keistimewaan khusus untuk seorang Zainab binti Jahasy. Selain itu, keistimewaan lain juga hadir di tengah pernikahan Rasul dengan Zainab, ya. Itu di antaranya adalah turunnya ayat berkenaan dengan hijab, ya, serta walimah yang mewah, hingga orang-orang semuanya diundang dan semuanya kenyang dengan roti dan daging. Ya, jadi hadir di tengah Rasul yang istimewa adalah turunnya ayat berkaitan dengan hijab, turunnya ayat berkaitan dengan peraturan walimah, gitu ya. Jadi peraturan walimah yang artinya kalau sudah selesai menunaikan hajat di walimah tersebut, sudah makan, sudah minum, sudah berjumpa dengan orang yang mengundang, maka harus segera meninggalkan tempat, ya. Nah, jadi di sini disebutkan juga ketika tersiarkan bahkan sudah diundang semua orang dalam walimah, ya, walimah pernikahan Zainab dengan Rasulullah, Ummu Sulaim, ya, ada yang mengatakan ibunya Zainab sendiri memasakkan, ada yang mengatakan Ummu Sulaim yang memasak, ada yang mengatakan Umaymah yang memasak, ya, memasakkan Hais dan memerintahkan Anas bin Malik untuk mengantarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada bersama roti, ada kuah daging, ada makanan, ya, daging kayak daging kari gitu, ya. Nah, itu diantarkan langsung ke rumah Rasulullah dan Rasul memerintahkan Anas untuk Ummu Sulaim ini ibunya Anas, ya, memerintahkan Anas untuk mengundang orang-orang yang Rasul sebutkan, fulan, ya, diundang. Jumlah mereka yang hadir kurang lebih pada saat itu 300 orang. Dan pada saat itu undangan dengan jumlah 300 orang itu undangan yang banyak gitu, ya. Bukan undangan yang sedikit. Di masa itu 300 itu sudah undangan yang banyak, ya. Mungkin kalau sekarang disebutnya wedding intimate, ya. 300, 100, 200, 300. Kalau masa itu banyak itu.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari.

Ya, jadi 300 orang diundang pada pernikahan Rasul dengan Zainab ya. Dan tamu-tamu yang diundang Rasulullah SAW masuk secara bergantian. Setelah selesai makan, mereka berpamitan pulang. Namun ada beberapa yang tetap tinggal dan mengobrol yang panjang sekali. Dan Rasulullah SAW dan Zainab pun masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi karena orang-orang masih pada kumpul di depan rumah. Ya, jadi betah di sana. Hingga kali ketiga Rasul keluar masuk dengan Zainab. Orang-orang tersebut merasa tidak enak karena bolak-balik gitu ya, Rasul udah masuk keluar lagi. Akhirnya berpamitan dan pulang. Ya. Oleh karena itu turunlah ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 53 yang dimana di sana dijelaskan kalau sudah selesai ya dalam satu urusan di satu tempat segera pergi meninggalkan tempat. Ya, jadi Rasul itu malu untuk mengatakan sudah selesai acaranya, tapi wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tidak pernah malu menyampaikan kebenaran. Jadi memang ini keistimewaan seorang Zainab binti Jahsy, selain memang kedermawanannya, maka posisi agungnya ini dinikahkan langsung oleh Allah. Allah yang menikahkan, Jibril yang menjadi saksi. Ya, jadi memang ini sikap zuhudnya, sikap waroknya, sikap dermawannya. Ya, jadi bahkan Zainab kadang membanggakan diri di hadapan istri-istri Rasul yang lain. Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, namun aku dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh gitu ya. Ini keistimewaan Zainab binti Jahsy ya. Dan terkenal juga kedermawanan ini bukan karena menggunakan harta orang tuanya atau harta Rasulullah, tidak. Jadi tadi sudah disebutkan beliau adalah salah satu istri Rasul yang entrepreneur seperti Khadijah, pengusaha. Ya, jadi rajin bekerja. Ya, mungkin kalau kita dulu sering dengar istilahnya di tengah masyarakat, istri itu urusannya cuma di dapur, ngurus rumah, masak. Ya, kalau kerja itu urusan suami, itu kerja yang mencari nafkah ya. Ya, kalau mencari nafkah memang urusan suami. Tapi kalau menjemput rezeki, itu lagi perempuan. Mau suami, mau istri, mau anak ya, mau siapa lagi, orang tua, mau mertua, itu harus menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Khususnya apa? Karena memang kalau kita memberikan kepada orang yang membutuhkan ya, bersedekah dengan keringat kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, maka pahalanya 100% untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bersedekah menggunakan uang dari orang lain, siapapun orangnya, maka pahalanya itu dibagi dua dengan sumber. Ya, sumber uang itu berasal dari mana. Nah, jadi itu yang tidak diinginkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat di masa Rasul hidup. Para sahabiat, tabi'in, tabi'in itu enggak ada yang nganggur ya. Bukan semuanya pencari nafkah wanita karir, bukan. Nafkah mereka cukupkan dari suami. Mau besar mau sedikit mereka terima dan mereka qanaah. Mereka enggak menggugat untuk mendapatkan lebih ya. Jadi yang semampunya suaminya berikan dikasih, diterima gitu ya. Ketika dikasih diterima. Tapi kalau untuk sedekah mereka tidak mau pakai uang yang itu. Ya, kenapa? Karena memang tidak mau pahalanya dibagi dua dengan suaminya. Ini kecerdasan ya, kecerdasan secara agama ya. Kecerdasan yang syar'i yaitu apa? Pengen pahala utuh. Dan Rasulullah SAW sendiri sering dan kerap menjelaskan kepada istri-istrinya, silahkan kalau mau menggunakan uang yang diberikan untuk sedekah, artinya Rasul memberikan nafkah, dan ingin kalau istri-istrinya mau memberikan kepada orang lain, silahkan. Mau disedekahkan, silahkan. Tapi istri-istrinya cerdas. Cerdasnya adalah kecerdasan akhirat, kecerdasan ukhrawi, yang memang betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT besar, banyak, sempurna. Ya, jadinya kita lihat dari semua sahabat yang kita kenal memiliki kerajinan tangan, yang kerajinan tangan tadi dijual dan hasilnya disedekahkan. Ya. Jadi satu ketika Rasulullah SAW berkata bahwa istri beliau yang akan meninggal setelah beliau wafat adalah yang memiliki tangan paling panjang. Maka pada saat itu istri-istri Rasulullah ya berlomba-lomba mengukur tangan mereka. Mereka berharap menjadi yang pertama menyusul Rasul ke surga setelah beliau wafat. Setiap hari mereka seringkali membandingkan tangan mereka, berharap ada perubahan yang menunjukkan siapa di antara mereka yang akan duluan bertemu dengan Rasul di akhirat. Jadi kematian saja dirindukan gitu ya.
karena akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga ya. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul, bukan panjang tangan secara fisik ya, akan tetapi panjang tangan dalam artian yang paling dermawan ya, yaitu ternyata setelah Rasul wafat yang menyusul duluan adalah Zainab binti Jahsy. Ya, kalau dari keluarga Rasul nasab yang menyusul Rasul duluan adalah Fatimah putrinya. Ya, maka kemudian Zainab binti Jahsy juga menyusul Rasul. Jadi makwal masakin, rajin sedekah untuk membantu kaum fakir. Dan secara fisik Zainab tidak bertubuh tinggi dan tangannya juga tidak sepanjang istri-istri yang lain. Namun makna dari tangan panjang yang disabdakan Rasulullah SAW ternyata bukan panjang secara fisik dan secara harfiah, melainkan melambangkan orang yang banyak bersedekah dengan tangannya ya. Dia pekerja keras, dermawan ya, dan keistimewaannya dinikahkan langsung dari langit ketujuh ya. Jadi memang itu keistimewaan yang tidak semua wanita memiliki, sudah pasti ya, karena semuanya dinikahkan oleh ayahnya sendiri atau oleh walinya ya. Jadi Zainab binti Jahsy bukan perempuan yang berdiam di rumah tanpa kegiatan. Kalaupun di rumah, dia punya kegiatan. Menyamak kulit, menjahitnya menjadi berbagai barang. Kita tahu kalau lagi Idul Adha, itu banyak sekali kulit-kulit yang terbuang gitu ya. Kulit hewan terbuang. Jadi kepintaran Zainab, keahlian Zainab, itu kulit-kulit hewan disamak. Disamak dan dirubah bentuknya, dijahit menjadi berbagai barang. Dan kita tahu yang namanya kulit itu bisa dijadikan, kalau sekarang baju anget gitu ya, jaket, tas, sepatu bahkan, dan juga menjadi karpet gitu ya. Nah itu keahlian Zainab. Dan kita tahu harga kulit itu tidak murah. Sampai sekarang kalau kita beli, ini kulit asli enggak gitu ya. Kalau sintetis, imitasi murah, tapi kalau kulit asli kan kadang antara kulit dengan plastik kita susah membedakan gitu. Tapi kalau ternyata orang-orang yang expert itu bisa membedakan kulit dengan plastik ya, dengan sintetis yang kayak mirip-mirip kulit, ternyata bukan. Nah Zainab ini ahli dalam mengelola kulit, menyamak kulit hewan ya, entah itu sapi, kambing gitu ya, kalau sekarang kan domba juga bahkan berbagai jenis kulit ya, ada kulit kelinci ya, bulu kelinci. Sesudah dirubah menjadi barang-barang yang bermanfaat, dijual di pasar. Penghasilannya dari hasil kerajinan tangan itu Zainab sedekahkan kepada orang-orang miskin. Hingga terkenallah dia dengan julukan Makwal Masakin. Ada juga yang mengatakan Umul Masakin juga, Makwal Masakin juga. Karena dua Zainab ini memang spesial. Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah spesial. Cuma Zainab binti Khuzaimah usianya lebih ringkas, lebih pendek dibanding Zainab binti Jahsy ya. Jadi dua-duanya dermawan, hatinya murah sekali, kemurahan hati yang luar biasa. Dan ketika wafat Zainab tidak meninggalkan warisan sepeser pun, sebab seluruh hartanya sudah disedekahkan. Zainab benar-benar menjadi tempat berlindung bagi kaum fakir. Dan Makwal Masakin dan Umul Masakin ini gelar yang disematkan ya kepada Zainab itu udah sejak zaman dahulu ya. Jadi memang gelar yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Zainab binti Khuzaimah, itu gelar dari sejak zaman jahiliyah. Itu menyematkan gelar tadi adalah masyarakat jahiliyah mengatakan ini Umul Masakin. Dan gelar itu bertahan sampai setelah Zainab masuk Islam dan kemudian Zainab ikut hijrah ya. Yang kalau Zainab binti Khuzaimah. Jadi ternyata gelar yang dipertahankan. Dan memang dua Zainab ini orang-orang yang dermawan dan ibadahnya luar biasa. Maksudnya Zainab binti Jahsy ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang lain, pernah memuji Zainab dengan mengatakan, aku belum pernah menemukan wanita yang lebih baik agamanya dibanding Zainab, dan dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya lebih jujur dibanding yang lain. Lebih kuat menjaga hubungan kekeluargaan. Lebih banyak sedekahnya, lebih kuat pengorbanan dirinya atas sedekah. Artinya mau sedekah itu ya capek-capek dulu nyari uang untuk sedekahnya. Dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ibadahnya dari yang wajib, yang sunnah ya. Jadi cuma satu katanya kekurangan Zainab. Sumbu pendek, ini kata Aisyah ya.
Jadinya orangnya baik, tapi satu kekurangannya, ia sembuhnya pendek, cepat terbawa emosi. Tapi kelebihannya, cepat terbawa emosi, tapi juga tetap cepat sekali rujuk. Sari'ul rujuk, kita pernah dengar istilah itu tentang sifat Umar bin Khattab, cepat tersulut emosi, tapi cepat juga reda. Hanya hitungan menit langsung ya, 1-2 menit. Misalnya Umar agak marah gitu ya, gak suka terhadap satu fenomena. Maka Umar langsung reda hanya hitungan 1-2 menit kemudian. Langsung istighfar. Dan begitu juga Zainab binti Jahsy, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia cepat tersulut emosi tapi cepat meredamnya saat itu juga. Dan Zainab rajin puasa, rajin sholat malam. Ya, jadi memang keistimewaan yang sangat banyak itu membuat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dia sangat memuji Zainab. Ya, dia sangat mengidolakan Zainab. Cuman Aisyah kan polos ya, masih kecil lagi. Usianya paling muda di antara yang lain. Jadi mengatakan sayang dia punya kekurangan, kata Aisyah ya. Cepat terbawa emosi. Tapi cepat juga kelebihannya adalah meredam emosinya sendiri. Jadi begitu tinggi derajat ibadah dan kepribadian Zainab di mata Aisyah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang jarang memuji istri-istri Rasul yang lain sampai memuji Zainab. Biasanya Aisyah tuh memuji Saudah. Ya, kemudian Ummu Salamah. Ya, tapi kalau yang lain-lain biasanya ada terjadi selek sedikit antara Aisyah dengan istri-istri yang lain, tapi kalau Zainab ini dipuji oleh Aisyah. Ya, jadi pelajaran buat kita para muslimah dan juga untuk kaum prianya ya. Istri bekerja ketika dia tidak menghabiskan waktu di luar rumah. Ya, jadi memang dari rumah saja bekerja itu tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena memang istri-istri mereka semua entrepreneur rata-rata ya. Walaupun memang hasilnya beda-beda, ada yang bisa seperti Zainab binti Jahsy hasilnya besar karena kulit yang disamak. Ada juga yang mungkin kerajinan tangan yang membuat anyaman kalau kita mungkin kayak dari kita mungkin sering melihat kerajinan tangan di Indonesia yang kalau sampai sekarang enggak semua orang yang bisa ya. Ketupat gitu ya. Kan itu kayak kulit-kulit ketupat itu sebenarnya bisa dianyam jadi apa aja, bukan cuma jadi ketupat ya. Nah, jadinya ada juga orang-orang yang bisa mengolahnya, menghasilkan, dijual. Nah, hasilnya tentunya beda antara kulit ketupat dengan kulit hewan ya. Nah, artinya kalaupun mau dijadikan samak, tikar, pasti akan beda hasilnya. Yang mahal adalah kulit hewan, tapi itu gak pernah dilarang. Istri mempunyai kreativitas pekerjaan yang menghasilkan. Ya, tidak pernah dilarang. Perempuan itu punya kreativitas dan menghasilkan uang yang bahkan uang yang dihasilkan dari keringatnya sendiri adalah miliknya sendiri total. Ya, tidak ada hak orang lain di sana kecuali dia sedekahkan, itu menjadi sebuah sunnah, bukan kewajiban juga. Ya, jadi pahala sunnah. Jadi kita lihat kisah-kisah yang ada di masa itu bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, istri tidak dilarang, tidak pernah ada aturan syariat melarang seorang perempuan punya penghasilan. Cuman memang diingatkan bukan berarti ada di luar rumah dari pagi sampai malam gitu ya. Yang namanya punya penghasilan bisa dihasilkan dari dalam rumah. Ya, jadi kalau keluarnya tuh ya ala kadarnya. Gak pernah ada yang melarang keluar rumah sama sekali. Kita suka salah paham dengan waqarna fi buyutikunna. Ya, jadi betahlah di rumah, bukan di rumah aja jangan keluar. Karena istri-istri Rasul ini juga ya keluar rumah ya. Sahabiah yang lain juga keluar rumah. Bahkan Rasul pernah memperingatkan, nah, ya, jadi memberikan peringatan kepada para kaum pria. Ya, jadi la tamna'u imam akumul masajid. Jangan pernah melarang perempuan di rumahmu, artinya mau istri, mau anak, mau siapapun juga pembantu di rumah, jangan pernah dilarang untuk keluar rumah, apalagi kalau ke masjid keluar rumahnya. Wa buyutuhunnal afdal, walaupun di rumah dia mereka lebih afdal, lebih aman, tapi jangan pernah dilarang kalau mau ke masjid gitu ya. Nah, makanya istri-istri Rasulullah SAW kalau ke masjid itu kadang-kadang enggak bilang sama Rasul ya. Ke masjid itu sampai Rasul pernah dalam satu riwayat berkaitan dengan i'tikaf, Rasul kaget itu kok ada kemah di masjid, kemahnya siapa? Rasul enggak lihat, ternyata istrinya. Ada 2-3 kemah tuh satu-satu istrinya datang masuk ke dalam masjid gitu ya. Jadi memang kalau Rasulullah SAW dengan para sahabat pada saat itu ya membiarkan dan tidak melarang istri-istrinya untuk punya keahlian, kerajinan, bahkan penghasilan ya. Nah, jadi memang itu juga penting buat kita jadikan pelajaran.
Bukan disuruh nyari nafkah dan bukan dibolehkan nyari nafkah, karena nafkah itu kewajiban suami. Ya, jadi kalau memang kita dengarnya perempuan dilarang untuk bekerja di luar rumah, tentunya kisah Zainab ini gak akan sampai kepada kita. Sebaliknya Zainab diberi kebebasan untuk menekuni usaha yang ia gemari, ya, dan menggunakan hasil kerjanya untuk membantu orang lain. Jadi dari kisah Zainab Binti Jahsy, pesan bukan cuma tersirat ya, tapi pesan yang tersurat, artinya pelajaran berharga bagi para suami dan para istri. Ya, karena memang potensi yang kita miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan potensi-potensi itu bermanfaat untuk akhirat kita. Kembangkan potensinya, ya, berikan bantuan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat sesama. Wallahu a'lam bishawab.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFMnetwork.com.

MQ dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK, silahkan Anda yang juga ingin ikut bergabung, berbagi atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Kita sapa Ustazah, kali ini ada hamba Allah yang berbagi atensi. Disampaikan beliau ini merupakan single parent Ustazah, dan untuk biaya hidup kadang dari kakak, tapi setiap pemberian kakaknya, sang ibu ini selalu mengungkit-ungkit pemberian dari kakak beliau, sehingga sahabat kita ini seringkali merasa bersalah dan kemudian menolak pemberian kakaknya, padahal beliau tidak pernah meminta begitu dan kadang tidak diterima pemberiannya. Bagaimana kemudian sebagai seorang saudara, sebagai seorang anak, ini perlu bisa menghadapi ibunya yang kadang-kadang tiba-tiba marah ketika tahu kalau kakaknya memberikan bantuan, Ustazah. Silakan.
1: Iya. Ya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Doakan orang tua kita yang terkadang memang ilmu yang sampai kepada mereka tidak seluas dan selapang saat ini, ya. Mungkin di zaman itu pelajaran agama tidak beliau dapatkan, tidak mereka dapatkan, ya, selengkap dan sesempurna sekarang. Belum lagi fasilitas, kalau sekarang kita duduk di rumah aja bisa buka, ya, bisa nge-zoom, bisa online, dapat ilmu agama. Kalau dulu kan harus pergi ke majelis taklim, ya, dan gak semua orang punya akses, mungkin gak paham. Ternyata seorang ibu itu harus justru mensupport anak-anaknya untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya, ada seorang kakak bantu adiknya, atau seorang adik bantu kakaknya, gak masalah, bukannya gak masalah lagi, bahkan memang harus saling membantu. Ini kan keluarga, ya. Kalau keluarga itu, apalagi yang sedara. Nah, keluarga gak sedara aja harus saling membantu. Namanya korobah ataupun kerabat. Ya, jadi memang yang namanya sedekah, sodakoh. Ya, jadinya bukan cuma dalam fokor wal masakin, tapi memang harus juga untuk para kerabat. Yang terbaik harta itu untuk kerabat yang, apalagi kerabat yang membutuhkan. Yang bertanya adalah single mom ataupun single parent gitu, ya. Maka ditolong itu merupakan satu hak, ya, itu satu hak, dan juga yang nolong ya merupakan satu kewajiban. Adik kakak saling menolong gak perlu dicela, ya, artinya ada kalanya mungkin kita berhusnuzan dan kita berharap semoga Allah bukakan mata hati ibunya, ya, dan membukakan mata hati kita untuk tidak mencela ketika adik dengan kakak, anak-anaknya sendiri dari rahimnya itu saling membantu gitu, ya. Ya, begitulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya keluarga saling mensupport, saling membantu. Apalagi yang satu sudah menjadi janda, maka ya harus dibantu. Ya harus dibantu, harus ditolong. Dan memang seorang janda juga tidak langsung bersandar bergantung kepada yang nolongin, atau bersandar karena saya janda saya enggak bisa ngapa-ngapain. Jangan dilihat posisi jandanya jadi seolah di mana-mana jadi kayaknya anak yatim jadi momok, janda jadi momok, enggak begitu, ya. Dalam kondisi keterbatasan, kita lemah, sudah tua, renta, bahkan meminta-minta pun sebenarnya tidak terpuji. Ya, akan tetapi orang yang memang sudah tua, renta, lemah, sakit, ketika meminta itu kondisinya darurat, maka dibantu harus tetap merupakan satu kewajiban.

0: harusnya bermanfaat. Harusnya bermanfaat artinya dengan bergerak dan bekerja. Karena memang kasbul halal dari tangan kita sendiri itu menghasilkan pahala yang lebih besar. Jadi jangan sampai juga kita merasa, aduh saya yatim gak bisa ngapa-ngapain. Ya saya gak punya orang tua. Bahkan ada yang sudah tua mengatakan saya yatim ya. Padahal mah, yatim itu untuk anak-anak yang masih sebelum akil balik. Istilahnya yatim kalau gak punya orang tua. Untuk seorang perempuan memang para walinya, artinya mau orang tuanya, mau kakeknya, neneknya, pamannya, abangnya, ketika dia menjadi janda, memang tanggung jawabnya dikelola oleh ya semua pihak laki-laki yang ada dalam keluarganya. Tapi kalau ternyata keluarganya perempuan semua gimana? Saling bantu, saling tolong. Yang terbaik tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi jangan pernah mencela tangan di atas. Terus jangan juga membiarkan dan melantarkan orang yang tangannya di bawah yang minta. Kasih support modal, ya kemudian arahkan, bantu, karena memang modal saja butuh skill untuk mengelola. Maka dibantu, agar mereka bisa mandiri, ya, berdiri sendiri, dan jangan sekali-kali mencela orang yang sedekah. Sedekah itu payung di padang mahsyar. Payung di padang mahsyar buat orang yang memberikan sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khair, Ustazah Erka. Dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa. Sebagai penutup, Ustazah, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Jadi di akhir zaman ini memang kita ada di zaman fitnah ya. Kita lihat mungkin orang-orang yang melampau batas dengan perbuatannya, menghasilkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan prosesnya halal atau tidak, mungkin semakin banyak di antara kita. Dan kita lihat juga orang-orang yang terseok-seok ya untuk menjemput rizki yang halal semakin banyak juga di antara kita. Dan banyak juga orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk tidak mencari bergerak tapi berharap ya, bahkan meminta-minta, itu juga semakin banyak di hadapan kita. Kita ada di tengah-tengah zaman fitnah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita lahir batin, ya menjaga iman kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, menjaga kita dan anak-anak keturunan kita. Ya, semoga di atas dunia yang fana ini, yang sementara ini, kita selamat sampai berjumpa Allah kembali nanti dalam kondisi husnul khatimah dan berkumpul kembali dengan keluarga kita dan orang-orang soleh, disatukan Allah di surganya kelak. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aku lakamu lihada wa astagfirullah li wa lakum. Al-afwa minkum wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MKI, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon

0: 10% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MGFM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menambah satu lagi sirah dari para sahabiah yang akan kita bahas, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu waktu yang sama beliau juga adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah sirah Ummu Habibah. Ya, jadinya nama lengkapnya ada yang mengatakan Romlah binti Abu Sufyan, ada yang mengatakan Hindun binti Abi Sufyan, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ya tentang Romlah binti Abu Sufyan. Nah, cuman kalau kita lihat memang biografi Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abu Sufyan ini yang jelas punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Qurashiyah Al-Umawiyah, memang itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ya, putrinya adalah sepupu Nabi. Ya, dan pada akhirnya dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum sang ayah masuk Islam. Ibu dari Ummu Habibah adalah Sofiyah binti Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams. Dia pun merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Adapun nama aslinya ada yang berbeda pendapat. Tadi disebutkan ada yang mengatakan Ummu Habibah ini adalah nama aslinya Romlah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Ya. Jadi ada satu sejarah dari Ibnu Abdul Bar menyatakan yang masyhur adalah Romlah. Ini yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang paling sahih riwayatnya adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya. Ya, kunyahnya ini panggilannya yaitu Ummu Habibah dibanding nama aslinya ya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Jadi memang apa yang kita pelajari dari sirah Ummul Mukminin Ummu Habibah, tentunya ketegaran ya imannya di saat awal-awal datangnya Islam, yang memang tidak semua orang langsung memeluk Islam, termasuk ayahandanya juga tidak langsung memeluk Islam, bahkan memusuhi. Adapun sebagai Ummul Mukminin ya, yaitu wanita-wanita pilihan, bahkan kita bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 31, di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan posisi Ummul Mukminin ya, wanita pilihan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. May ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dha'fain. Jadi posisi yang istimewa ini melipat gandakan pahala, tapi dalam satu waktu yang sama kalau kekhilafan yang dikerjakan melipat gandakan dosa. Ya, jadi wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Buat Allah mudah sekali untuk melipat gandakan segala sesuatu itu. Ya. Dan disebutkan juga wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Luar biasa, ini maha mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dijanjikan pahala dua kali lipat kalau mengerjakan satu kebaikan yang dikerjakan oleh manusia biasa, wanita biasa. Wanita biasa dapat pahalanya standar misalnya dikalikan 10, tapi kalau isi-isi Nabi marrotain, jadi dikalikan 20 gitu ya. Nah, akan tapi untuk satu dosa yang dikerjakan misalnya dosanya sama, kalau wanita biasa dapat dosa 1, maka isi Nabi dapat dosa 2. Ya, jadi inilah keutamaan, kelebihan dan juga pelajaran. Yang didapat segala sesuatu itu ada lipat gandanya. Ya, semakin paham kita dan posisi kita, semakin banyak tanggung jawabnya, maka akan semakin besar pahalanya kalau mengerjakan kebaikan dengan kesadaran dan ilmu. Tapi dalam kondisi yang sama kita mengerjakan satu kesalahan yang fatal, orang terpandang, orang mulia, ulama, ustazah, ustadz, kiai, mengerjakan kesalahan yang sama dikerjakan oleh manusia yang biasa-biasa saja, yang manusia awam, maka dosanya pun juga dua kali lipat, ya. Sehingga penting buat kita untuk selalu berkaca dari Ummul Mukminin, dari manusia-manusia terbaik, ya. Yang disebutkan juga dalam ayat selanjutnya, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama seperti wanita lain. Ini taqaytunna fala takhdu'na bil qaul. Kalau memang kalian bertakwa, kalian beda dengan wanita lain. Maka janganlah berlemah lembut dalam berbicara. Ayat mu'alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit itu tergoda, gitu ya. Ada keinginan-keinginan jahat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi bukan yang lemah lembut, mendayu-dayu. Kalau ini untuk wanita biasa juga dilarang. Terlebih lagi untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, yang tegas. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Semua larangan untuk istri Nabi tentunya jadi larangan juga, ya, untuk wanita biasa dalam hal-hal yang tidak berkait dengan hukum yang khusus, gitu ya. Ada yang hukum yang khusus. Kalau hukum khususnya apa? Istri-istri Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Tentunya kalau wanita biasa boleh, ya. Jadi tidak ada larangan. Karena memang ada larangan yang sifatnya khusus. Ada perintah juga yang sifatnya khusus, gitu ya. Untuk selebihnya, masalah pakaian, masalah adab, tata cara, ya, tata cara bicara, berjalan, ya, semuanya sama. Ya, waqurna fi buyutikun, nak betahlah di rumah, jangan berdandan ala dandanan jahiliyah. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ketika Allah SWT memberikan satu aturan yang jelas, tujuannya untuk mensucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kesucian mereka. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Jadi kalau di rumah, mungkin kalau disebut betah di rumah ngapain aja, ternyata disebutkan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Banyak-banyak baca ayat-ayat Allah, wal hikmah, ya, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha mengetahui, sehingga memberikan satu aturan ataupun syariat khusus untuk muslimah. Ini syariat yang memang terasa kelembutannya, ya. Terasa perhatiannya. Sehingga dalam surat Al-Ahzab juga ayat 35 disebutkan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Semua muslim, mau laki perempuan, semua mukmin, sama ada laki dan perempuan, semua manusia muslim dan mukmin yang taat, laki perempuan yang benar, laki perempuan yang sabar, laki perempuan yang khusyuk, laki dan perempuan yang bersedekah, laki dan perempuan yang berpuasa, laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, sama ada laki dan perempuan, ya, dan juga banyak meniat Allah, sama ada laki dan perempuan. Artinya ini posisinya sama saja, padahal cukup satu kali, jangan diulang sampai 10 kali, kita sudah menangkap bahasa Arab seperti itu aturannya. Tapi ketika dia butuh penekanan, diulang, dan laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 10 item tadi Allah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya Allah SWT ingin menegaskan di dalam Islam tidak ada perbedaan pahala untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Kalau kebaikan yang dikerjakan sama, maka pahala yang didapat sama. Kalau keburukan yang dikerjakan sama, maka dosa yang didapat juga sama. Kembali ke Ummu Habibah, ya. Keutamaan yang luar biasa, keistiqomahan yang memang dihadapkan langsung berbenturan dengan ayahandanya sendiri, ya. Dari awal kita lihat sejarahnya, Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Rasul diutus usia 40. Ummu Habibah 17 tahun sebelum diutus Rasul. Jadi kalau 40 kurang 17 berarti usia Rasul 23 tahun. Ummu Habibah lahir, selisih usia Ummu Habibah dengan Rasulullah adalah 23 tahun. Jadi Ummu Habibah lahir saat Rasul berusia 23 tahun. Namun ada istri Nabi SAW, yang lain juga yang punya kedekatan nasab ya. Seperti Zainab binti Jahasi dari jalur ibunya, ibu Zainab adalah bibi Nabi SAW. Adapun Ummu Habibah, ya ini jalur dari bapaknya, kedekatan nasabnya. Nah, jadi Ummu Habibah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, sempat menikah dengan Ubaidullah bin Jahasi. Ubaidullah bin Jahasi bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Kathir. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Jadi termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Jadi kalau disebut As-Sabiqunal Awwalun, ini golongan pertama yang memeluk Islam. Begitu Islam disampaikan oleh Rasulullah, didakwahkan, maka dia termasuk yang pertama. Ia beriman kepada Nabi SAW dan membenarkan ajaran beliau. Bayangkan bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, ini termasuk golongan terakhir yang memeluk Islam. Tabaqat ke-7, ada yang mengatakan tabaqat ke-8. Ya, jadi peringkat ke-7 atau peringkat ke-8, sedangkan beliau adalah peringkat pertama. Layer pertama yang memeluk Islam, makanya termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Dan Ummu Habibah dengan Ubaidullah bin Jahsy pada saat itu ya, dengan sang suami itu ikut hijrah ke Habasyah. Ikut hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin Quraisy di Mekah yang dipimpin oleh ayahandanya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini marah besar. Ya, sangat marah dengan keponakannya yaitu Rasulullah SAW karena membawa ajaran baru katanya yang dianggap mengobrak-ngabrik tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala. Dan lebih marah lagi ketika tahu putrinya sendiri itu termasuk golongan yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, ditambah lagi ketika mengetahui putrinya berhijrah ke Habasyah ya. Jadi kemarahan yang berlipat ganda dari Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, qadarullah, ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah itu. Ia dikaruniakan rizki dengan lahirnya anak bernama Habibah. Akhirnya nama Romlah atau Hindun berubah panggilannya menjadi Ummu Habibah. Ini disebabkan karena putrinya lahir bernama Habibah ya. Jadi kunyah ini yang lebih terkenal, yang merupakan anak yang pertama lahir ketika berada di Habasyah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah, barulah Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Ya, ala kulli hal, sama ada apakah Habibah ini lahir di perjalanan ataukah di Habasyah ataukah di Mekah dulu baru dibawa hijrah. Tiga-tiganya kondisi yang susah ya. Namanya hijrah, dikejar-kejar musuh, bawa bayi itu juga susah. Atau justru lahir di perjalanan itu juga susah. Ataupun lahir di tempat hijrahnya, di Habasyah, di antara orang-orang yang bukan kaumnya, orang-orang yang tidak beragama Islam ya. Jelaskan Habasyah itu orang Nasrani. Artinya tidak ada yang mudah kondisi yang dihadapi oleh Ummu Habibah, tapi ketegaran imannya, ya keteguhan pribadinya ini menjadi pelajaran buat kita semua para muslimah ya. Artinya yang namanya hijrah jauh dari keluarga. Ketika hijrah itu jauh dari keluarga, maka keteguhan iman ini sangat dibutuhkan ya. Makanya kenapa keteguhan hati dalam menjaga imannya Ummu Habibah ini luar biasa. Penting untuk kita baca sirahnya agar tidak mudah goyah seperti wanita-wanita di akhir zaman ya. Artinya kadang-kadang dalam kondisi ada kesulitan sedikit saja dari sisi dunianya, iman sudah mulai rapuh ya, akhlak ikut-ikutan runtuh ya. Kemudian akhirnya bukan jadi pribadi yang tegar, tapi pribadi yang lembek ya, betul-betul pribadi yang jauh dari Allah. Pribadi yang pada akhirnya imannya sendiri sudah sama sekali tidak nampak dalam kepribadiannya. Yang ujung-ujungnya stres, depresi, na'udzubillah min dzalik, betapa banyak kasus bunuh diri ya. Sebelum membunuh anaknya, membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Ini orang-orang yang stres ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang kita hindari. Ketika kita mengatakan kita seorang muslimah, mukminah, maka penting buat kita, ayo kita lihat sirah sejarah orang-orang yang kuat keimanannya. Ya itu kan zaman dulu saja, sekarang mana? Sekarang lebih dekat lagi di depan mata kita, Palestina. Mana ada orang stres di sana bunuh diri, gak ada. Ya, orang-orang Palestina, orang-orang yang imannya kuat. Ketika disebutkan imannya kuat, maka orang-orang yang memang mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun juga, ya, kondisi serangan, kondisi agresi, kondisi di genosida, kondisi mereka kelaparan, dilaparkan. Bukan gak ada makanan, tapi makanannya gak boleh masuk gitu ya. Jadi bombardir luar biasa. Tetap tuh, hanya Allah yang ada di kepala dan di hati mereka. Ya, sehingga mereka teguh sampai detik terakhir mendapatkan syahid di jalan Allah, mereka teguh keimanannya.

Ya, nggak ada yang bunuh diri, stres, depresi, nggak ada. Ya, jadi memang kedekatan kita dengan Allah lah yang jadi kunci sebenarnya. Dan ketika di Habasyah, ujian lagi bertambah. Satu lagi untuk Ummu Habibah, yaitu Ubaidullah sang suami murtad masuk Nasrani. Dan pada saat yang sama bukan cuma murtad sendiri, dia ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Bayangkan. Ya, bayangkan betapa yang namanya keteguhan iman. Banyak kan orang yang surga nunut neraka katut ya. Ketika suami soleh, dia jadi soleha, sang istri. Tapi begitu suaminya berpindah, istrinya ikut-ikutan ya. Malah banyak yang mengatakan, dulu saya mah soleha ustazah. Ini karena dapat suami yang kayak begini, saya jadi gak soleha lah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kok ada orang yang ikut-ikut suaminya kemana aja ya. Kalau ke surga oke lah, tapi kalau ke neraka ngapain ya. Makanya ini satu pelajaran buat kita. Kita lihat ketika Ummu Habibah dibujuk, dirayu oleh suaminya yang murtad. Ya, masuk Nasrani, keluar dari Islam. Tidak berhasil ajakan suaminya tadi. Ya, gagal ajakan suaminya. Ya, suaminya pun mati dalam kondisi murtad. Agamanya keluar dari Islam. Ya, kondisi Nasrani mati dalam kondisi itu dan dalam keadaan mabuk. Minum khamr. Itu sang suami, Ubaidullah. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah. Sampai masa idahnya berakhir, 4 bulan 10 harinya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutuslah, ini luar biasa ya. Karena Rasul mendengar, ya Allah, ini wanita tegar, wanita teguh pendirian, wanita yang kuat imannya, istiqomah, enggak ngikut bisikan suaminya yang murtad. Sesudah itu mati dalam kondisi murtad, mabuk pula. Ya, dan dia di sana berdua dengan putrinya saja. Akhirnya diutuslah seorang sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi. Ya, jadi meminta raja tersebut yang mewakilkan, tolong dong, tolong wakilkan gitu ya. Jadinya wakilkan untuk menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, putra dari paman Ummu Habibah. Ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang enggak ngerti, kok Rasul diwakilkan sama orang Nasrani? Tidak, Najasyi sudah masuk Islam. Cuman merahasiakan keislamannya. Ya, merahasiakan karena dia seorang raja ya. Enggak mungkin dia declare keislamannya kemudian dikejar-kejar oleh rakyatnya ya. Jadi Najasyi menyembunyikan keislamannya. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Jadi hanya dilamar saja ketika di Ethiopia. Ya, di Habasyah itu. Ada pula yang menyatakan akad nikahnya langsung ketika sudah dilamar kemudian langsung di Habasyah. Cuma Rasul tidak ke sana gitu ya. Jadi akadnya langsung diwakilkan oleh Najasyi. Ya, maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Yang kalau dirupiahkan saat ini ya 800 juta gitu ya. Jadinya ini mahar mungkin kalau zaman sekarang, 800 juta mah maharnya gadis ini enggak. Maharnya seorang janda punya anak satu ya, Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar sedikit kepada istri-istrinya. Ya, memuliakan seorang wanita, itulah Rasul. Dan dari istri-istri Nabi SAW yang maharnya paling mahal pada saat itu adalah ternyata Ummu Habibah. Ya, karena memang ada kekerabatan dekat, memuliakan seorang janda yang perjuangannya luar biasa. Ya, suaminya murtad, udah murtad, mati dalam kondisi mabuk di tempat hijrah pula ya. Jauh dari keluarga, luar biasa Rasulullah. Ya, dimuliakan. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya ya adalah Ummu Habibah. Jadi jauh sekali, bukan di Mekah, bukan di Madinah ya, dari riwayat yang kuat memang di Habasyah itu. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru satu rumah baru ketemu dengan Ummu Habibah, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Ya, jadi pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi sebagaimana hal ini ditegaskan oleh para ulama sirah ya. Jadi menceritakan umurnya lumayan lama sampai ke khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah masanya Ali bin Abi Thalib ya. Ummu Habibah baru wafat di sana. Ya. Jadi keutamaan Ummu Habibah ini banyak sekali
ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti, ya. Jadi terbukti sekali kenapa bapaknya memusuhi Nabi saja dia masuk Islam duluan, gitu ya. Suaminya murtad saja dia tetap teguh dalam keimanannya. Jadi keutamaan Ummu Habibah yang pertama adalah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah, apa yang ditawarkan? Ya Rasulullah, ankih ukhti binti Abu Sufyan, ya. Ya, jadi memang wahai Rasulullah, betapa mulianya jadi istrimu. Coba nikahkan, tolong engkau nikah juga dengan ukhtiku. Ya, jadinya ukhtinya itu adalah saudari kandungnya bintu Abu Sufyan. Jadi dia pengen bermadukan saudari kandungnya. Waktu itu belum faham dan juga ada yang mengatakan belum ada hukum dilarang bermadu antara adik dengan kakak. Ya, ada yang mengatakan hukumnya belum turun waktu itu. Tapi disinilah Rasul menjelaskan tidak boleh, ya. Tidak boleh memadu dua wanita yang adik kakaknya. Jadi sampai Rasul mengatakan awatuhibbina dzalik, gitu. Apakah engkau menyukai itu? Jadi aku menikah dengan adik kandungmu sendiri, gitu. Fakultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Lastu laka bil mukhliyah, ya. Wa habu man syarakani fi khairi ukhti. Man syarakani fi khairin ukhti, gitu ya. Jadi kata Ummu Habibah pada saat itu, aku tidak ingin sendirian menjadi istrimu dan merasakan kebaikan sendirian. Aku ingin saudara perempuanku pun bergabung denganku untuk memperoleh kebaikan menjadi istrimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu menjelaskan hukumnya. Ya, jadi dijelaskan oleh Rasulullah tidak boleh menyatukan, ya, wa anta jama'a baina ukhtayain illa ma qad sabaq, ya, illa ma qad salaq. Jadinya nggak boleh menggabungkan antara dua adik kakak, ya, dalam satu pernikahan, memadu antara adik dengan kakak kandung itu nggak boleh, ya. Sehingga Rasul mengatakan inna dzalika la yahilluli, nggak halal buat aku. Fakultu fa inna ya nuhaddatsu annaka turidu an tankih binta Abi Salamah, ya. Nah, terus akhirnya karena nggak boleh saudara kandung, maka ditawarkanlah putri dari Abu Salamah kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Bayangkan Ummu Habibah, saking cintanya menawarkan, ini cintanya bukan cuma sama Rasul ya, tapi cinta kepada sesama muslimah, agar muslimah-muslimah yang lain merasakan bahagianya, merasakan kemuliaannya jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang yang egois sama sekali, Ummu Habibah, masya Allah. Jadi ini tempat seorang muslimah yang seperti ini kita nggak bisa bayangkan. Ya, di mana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana surga yang terbaik buat dia, ya. Kecintaannya tuh luar biasa kepada syariat Islam, kepada suaminya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sesama muslimah, ya. Ya sudah, kalau begitu, kalau saudara perempuanku tidak halal, maka nikahlah dengan anak perempuan Abu Salamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak perempuan Abu Salamah? Kata Ummu Habibah, iya. Maka Rasul bersabda lagi, seandainya dia bukan anak sambungku yang ada dalam asuhanku, maka dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah maula Abu Lahab. Karena ibu susunya Rasul banyak, ya, ada yang kita tahu kan Halimatus Sa'diyah saja yang sering disebutkan, ya, ada Ummu Aiman, ada Suwaibah, banyak ibu susunya. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Suwaibah bersamaan waktunya dengan Abu Salamah. Jadi kalau putrinya Abu Salamah, gak boleh, karena Abu Salamah dengan Rasul udah saudaraan, gitu ya. Oh, jadi gak boleh juga, kata Ummu Habibah. Dia sibuk tuh nyariin istri buat Rasul lagi, ya, luar biasa. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku lagi, ya, katanya. Jadi udah selesai. Jadi Rasul melihat memang concern, care banget ini Ummu Habibah kepada beliau. Pengen yang bahagia jadi istri Rasul, bukan dirinya saja. Dan dia pengen menambah kebahagiaan lagi untuk sang Rasulullah SAW. Dia pengen semua wanita merasakan itu, kebahagiaan yang sama, dan pengen suaminya juga bahagia. Ini dahsyat, ya, Ummu Habibah. Makanya disebutkan wanita yang unik, Ummu Habibah ini. Wanita yang unik, ya, pengorbanan. Wajar pengorbanannya yang berat itu gak kerasa sama dia, karena dikerjakan dengan hati ringan, ya. Melahirkan, ya, di perjalanan, dalam kondisi hijrah, dalam kondisi lari-lari ibarat kata,
kemudian dalam kondisi berat itu juga suaminya murtad, dia tetap teguh dalam keislaman, suaminya yang murtad mati pula dalam kondisi mabuk ya, na'udzubillah min dzalik. Dia tegar, nggak berpindah sama sekali keyakinannya. Nah, dengan kesulitan seperti itu ya, maka wajar derajatnya semakin hari semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa. Ya, dan Ummu Habibah selain mencintai para muslimah, saudari-saudarinya ya di jalan Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Ummu Habibah juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ibadah, ya, beliau akan praktekkan semuanya. Jadi sangat ittiba mengikut petunjuk Nabi. Ya, buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari dari Ummu Habibah. Ya, hadisnya sendiri riwayatnya dari Ummu Habibah. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isnatay 'asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Ya. Barang siapa mengerjakan salat sunah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, ya, maka insya Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia concern kepada contoh yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Apapun itu diikuti pasti, nggak pakai menawar, langsung ikutin aja. Dan bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang wafat. Ya, meninggal dunia. Ya, jadi satu ketika Abu Sufyan wafat, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya kepada kedua hastanya sambil mengatakan, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa salati layalin illa 'ala zawji arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung pada seorang mayit, siapapun mayitnya, lebih dari 3 hari. Kecuali pada wafatnya suami, yaitu harus berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi ketika disebut tidak halal, dia takut sekali nyerepet-nyerepet yang haram. Jadi ketika ayahnya meninggal, ya, jangankan nunggu 3 hari. Ya, pada hari ayahnya wafat itu dia langsung mengatakan, saya tidak berkabung, tolong ambilkan minyak wangi. Dia pakai minyak wangi di tangannya, ya. Jadi dia mengatakan karena tidak halal berkabung untuk selain kematian suami. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari, kematian selain suami boleh berkabung hanya sampai 3 hari saja. Karena arti dari tidak halal berarti haram. Ya, jadi luar biasa. Ini ingin menggambarkan kecintaannya kepada syariat, kepada Allah, kepada Rasul itu di atas akal sehat manusia gitu ya. Bapaknya sendiri yang wafat, dia mengatakan saya tidak mau nyerempet-nyerempet ke masalah haram gitu ya. Ketika disebut tidak halal lebih dari 3 hari, maka beliau bersegera memakai ya minyak wangi belum sampai 3 hari. Dan Ummu Habibah ini keunikan lainnya adalah sebelum wafat ia meminta maaf. Ya, jadi ini dari Auf bin Al-Haris. Ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Dan Aisyah mengatakan menceritakan tentang kisah dipanggilnya dirinya oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu sebelum wafat memanggil Aisyah dan mengatakan, di antara kita pasti pernah ada masalah, perselisihan. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Maka Aisyah pun mengatakan, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Dan Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Jadi bukan cuma sama Aisyah. Dia mengucapkan itu sama Aisyah, sama Ummu Salamah, ya, jadi kepada istri-istri Rasul yang masih hidup pada saat itu. Maka Ummu Habibah setelah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada kekhalifahan, pada masa kekhalifahan Muawiyah binti Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Sa'ad. Jadi memang kita lihat betapa Ummu Habibah memberikan contoh teladan yang sangat baik, bukan hanya dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan para sahabiah, para sahabat, tapi juga betapa sifatnya, akhlaknya, imannya, akidahnya, ini semua jadi teladan. Semoga kita juga bisa meneladani akhlak Ummu Habibah
dalam kesabaran, keistiqomahan, dalam kelapangan hati untuk memaafkan dan meminta maaf ya, dalam ketaatannya menjaga salat-salat sunnah dan keikhlasannya mencintai Rasulullah sehingga sanggup menawarkan sang suami tercinta untuk menikahi sahabiah yang lain, muslimah yang lain ya. Tentunya ini kalau kita bicara bab itu semuanya pada mengatakan itu mungkin bukan kita gitu ya, itu wanita khusus gitu. Tapi memang ternyata coba belajar dari pribadi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk mencontoh pribadi yang mulia ini, dan semoga Allah mengistiqomahkan iman Islam kita sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sobat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Hengki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

0: pertanyaan yang masya Allah fikih banget. Ini fikih munakahat ya, pertanyaannya berkaitan dengan fikih pernikahan. Ya bisa sampai sekarang kalau ada yang memang jaraknya terpisah jauh, boleh namanya tawkil ya, diwakilkan, nggak masalah. Diwakilkan dari sisi perwaliannya kalau perempuan, ya jadinya. Tapi ini kan Ummu Habibah punya wali, walinya yaitu di sana saudaranya ada, ya anak pamannya ada di sana. Jadinya itu yang jadi wali nikahnya Ummu Habibah. Masalahnya yang laki-lakinya yang tidak ada gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Najasyi sebagai wakil dirinya. Boleh sampai sekarang juga nggak masalah. Ya sampai sekarang itu berlaku ya dalam fikih munakahat. Jadi yang paling penting adalah antara wali dari perempuan dengan mempelai pria, atau wali dari perempuan dengan wakil dari mempelai pria itu mengadakan akad nikah di tempat yang sama. Nah, Rasul pada saat itu diwakilkan oleh Raja Najasyi. Ya, jadi diperbolehkan ya. Kita lihat coba benang merahnya apa. Benang merahnya adalah Abu Sufyan orang kafir. Kalau sekarang ayahnya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim, jangan-jangan calonnya yang kafir. Lah kalau dilarang ayah ya harus taat sama ayahnya. Jadi jangan sampai satu hukum digeneralisir untuk berbagai kondisi. Ya, padahal kondisinya jelas-jelas beda gitu ya. Jadi memang penting untuk kita lihat ayahnya yang larang kenapa, alasannya apa gitu ya. Dari setiap larangan pasti ada alasan. Kecuali alasannya enggak syar'i ya, contoh. Ada seorang soleh melamar. Ya, orang yang udah soleh, jelas-jelas soleh. Sholat lima waktunya terjaga, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak mengkonsumsi yang makruh, bahkan ngerokok aja enggak gitu ya. Jadinya ya makruh-makruh aja enggak disentuh, apalagi yang haram. Ya, udah pribadinya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi penghasilannya sedikit. Misal, ya, penghasilannya sedikit ya. Mungkin bapaknya berharap anaknya nikah dengan konglomerat. Ternyata enggak. Gitu ya, jadinya hanya orang yang berpenghasilan mungkin sebulan cuma bisa ngasih 3 juta ya, ataupun 2 juta. Bapaknya mengatakan gak bisa kamu nikah sama dia. Nah yang kayak gini kita butuh orang lain untuk melobi orang tua kita agar menyadarkan iyyaku nufuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kata Allah SWT, seandainya fakir pun dan dia soleh, maka Allah akan mampukan nanti pernikahannya, dimampukan dalam kehidupan pernikahan, asal standar solehnya itu cukup gitu ya. Nanti insya Allah, Allah yang akan mendatangkan rezeki lebih lagi dalam pernikahan tadi. Karena rezeki itu bukan antara satu orang kemudian ketika dia menikah jadi berkurang, justru bertambah. Ya, satu orang misalnya rezekinya sedikit, bergabung dengan satu orang lain yang rezekinya sedikit-sedikit sama sedikit aja jadi banyak. Ya, jadinya kadang-kadang manusia berpikirnya begitu. Bahkan masih banyak manusia yang berpikir, kalau uangnya sedikit disedekahin habis dong. Nah, padahal Rasul sudah mengatakan, mana kalau sedekatun min malin, gak pernah sedekat tuh ngabisin duit, yang ada nambah. Nambah berkah iya gitu ya. Cuma kan semua hitungan kita duniawi yang bukan hitungan ukhrawi. Sehingga kita lihat dulu alasannya apa ya. Alasan bapak, wah ini Ummu Habibah aja bisa kan harus bapaknya. Nanti dulu bapaknya kafir. Jadi kita lihat dulu kondisi sekarangnya bapak gak ngerustin kenapa. Muslim atau kafir. Jadi ada runutannya gitu ya. Makanya penting saya himbau para muslimah, para muslim, para pemuda, pemudi, ayo ikut gitu ya kajian-kajian pranikah. Di Darut Tauhid ada Sehati, ya saya juga ngisi di sana. Di yayasan juga ada ya, kami punya Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center di muslimah, di Marwah Muslimah Center. Ayo ikut ya, nanti di Agustus kita akan mulai ikut kajian-kajian pranikah begini ya. Insyaallah, kontak-kontakan ya.
1: Insyaallah.
0: Di dalam hukum Islam sebenarnya begitu. Beda agama, suami murtad misalnya, na'udzubillah min dzalik, sebenarnya sudah cerai dengan otomatis ya. Otomatis bercerai sebenarnya. Bahkan tetapi secara kenegaraan boleh diurus ya. Boleh diurus, apalagi kalau misalnya ribet gitu gak mau membebaskan istrinya, maka keluarganya lah yang main ya. Keluarganya harus membawa putrinya itu keluar dari rumahnya. Karena secara hukum Islam, tidak ada pernikahan antara dua orang yang beda agama. Yang ada adalah perzinahan. Hitungannya seperti itu ya. Secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Yang ada adalah hukumnya hukum perzinahan. Ya oleh karena itu penting buat kita untuk memahami ini. Mengurusnya alangkah lebih baik gitu ya. Lebih baik kalau diurus. Artinya apa? Ketika diurus secara resmi secara kenegaraan ya, dan insya Allah tidak akan dipersulit hukumnya karena kita masih ada adopsi hukum Islam. Artinya kalaupun suaminya gak mau menceraikan, otomatis secara agama sudah bercerai, jadi diresmikan saja dalam pengadilan gitu ya. Jadi harus segera diurus. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kenapa saya itu wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti ayo ikut kajian khususnya berkaitan dengan hukum pernikahan termasuk menyusui ya. Masalah ASI-ASI, Bang ASI ya, mohon maaf. Makanya sempat Bang ASI itu diprotes karena tidak detailnya catatan. Nah, ini terjadi ke depannya jadi naudzubillah kaum kita, bangsa kita jadi bangsa yang lemah karena terjadi banyaknya incest. Banyaknya nikah ya, nikah saudara. Gara-gara ASI-nya nyebar kemana aja tanpa dicatat. Ya, jadi ASI itu langsung statusnya menjadi anak sesusuan. Langsung jadi mahram. Kalau mahram itu haram menikah. Nah, itu dia yang kita miris ya. Kalau kondisi tidak tercatat. Jadi apalagi jual ASI ke tetangga. Jual ASI ke tetangga. Tetangganya siapa nih yang kita kasih ASI kita itu? Harus jelas catatannya, anak siapa, keluarga siapa. Jangan berpikir masalah dia sejenis kok kelaminnya. Lah, bukan masalah dengan dia doang gitu ya. Jadi nanti masalahnya berkaitan dengan anak-anak kita yang lain. Kita nanti punya anak laki, kita punya anak perempuan. Ini nanti jadi saudaraan sama anak yang kita kasih air susu kita. Ya, saudaraannya itu bukan cuma sama satu orang yang nyusunya bareng. Tapi nanti semua sama yang kita susuin semua. Namanya anak sesusuan. Ya, jadi kelaminnya beda-beda nanti nih. Ya, jadi memang itu yang hati-hatinya. Memang dengan yang sesusuan itu dia... misalnya ya, tapi kita anaknya perempuan, kita lagi nyusuin sama dia anaknya perempuan juga, kita nganggap kalau satu kelamin bebas gitu ya, kan dia nggak akan nikah. Lah, anak berikutnya kita punya anak laki-laki kita susuin, ya, ataupun misalnya kita punya anak laki-laki, itu anak laki-laki kita susuin bareng, anak berikutnya anak perempuan, dia naksir sama adiknya, ini adik sesusuan namanya, walaupun tidak dalam satu waktu disusukan, kan nggak boleh. Makanya penting untuk catatan detail itu, dan di masa Rasul pernah terjadi menikah dengan saudara sesusuan. Karena nggak paham, karena nggak tahu kalau dia itu saudara sesusuan, kan sudah lama nggak ketemu. Yeah. Habis itu ketemu lagi sampai punya anak dua baru ketahuan. Kata Rasul, apa boleh buat ceraikan istrimu? Pisah, nangis mereka karena memang nggak ngeh kalau itu saudara ternyata. Ya sedih, cuman gimana ya? Alhamdulillah anak-anaknya nggak ada yang cacat, tapi kan naudzubillah nikah sama adik sendiri gitu loh. Nah itulah pentingnya pencatatan. Nggak mudah untuk memberikan ASI kepada orang lain, apalagi Bang ASI. Bank ASI yang tidak syar'i, yang tidak islami, sembarangan ngasih sama siapa aja yang membutuhkan tanpa dicatat, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, enggak apa-apa itu. Kan beda bapak beda ibu ya, maksudnya cuma bapak ibunya yang berkeluarga dalam kakak adik gitu ya. Artinya kakak adik itu kan bapak ibunya. Jadi bukan satu bapak satu ibu kan, enggak apa-apa. Sah. Di Indonesia itu istilahnya kayak gini, saudara sepupu sekali dua kali gitu ya. Di Indonesia kan suka begitu. Bolehnya sama sepupu sekali, sepupu dua kali. Saya gak ngerti tuh malah kenapa ada sepupu sekali, sepupu dua kali. Intinya sama sepupu boleh nikah. Ketika bapaknya beda, adiknya beda, si bapak sama bapak beda, ibu beda, itu boleh nikah. Entah bapaknya saudaraan sama si ibu, atau bapaknya saudaraan sama si bapak. Entah ibunya saudaraan sama si ibu, atau ibunya saudaraan sama si bapak. Gak masalah, anak-anak mereka sepupuan boleh nikah. Ya, maksud sepupu sekali, sepupu dua kali, halal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi bagi seluruh pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah ya, generasi mudanya terlebih anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kembali belajar sirah lagi, kembali belajar sejarah orang-orang soleh, terutama para sahabiat, para sahabat ya, agar nanti kehidupan kita tercerahkan sebagaimana apa yang dikatakan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihi maqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabatku semua ini seperti bintang di langit, dengan yang mana saja kalian ambil sebagai petunjuk, insyaallah kalian mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga tahun baru Islam ini membuat sesuatu yang baru bagi kita, lebih dekat kepada Allah, lebih soleh, lebih soleha, lebih menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.

Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.

0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nabi

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.

0: Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a aala Luutinil mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainaka almustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Shadaqallahul 'azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu, ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda utuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan, selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar.

0: Laki-laki, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam

0: Umat, kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Kinky Sore. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: cahaya menuntun langkah. Mari hidupkan sore Anda dengan inspirasi Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar MK FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita bertemu kembali bersama kami Triyono Alisa Putra, salah satu pengajar dari Baitul Quran Darut Tauhid. Insyaallah kita bertemu kembali di dalam tahsin metode sabik, ya, inspirasi Quran, tahsin metode sabik. Apa itu tahsin metode sabik? Merupakan tahsin khas Darut Tauhid, ya, yang artinya sabik, sabar belajarnya, istiqomah latihannya. Nah, untuk sabik ini terdiri dari 4 jirid, ya, jirid 1 sampai dengan jirid 4 ataupun sabik 1 dengan sampai dengan sabik 4. Jadi dari yang masih dasar sampai yang sudah, ya, ilmunya bertambah seperti itu. Insyaallah kita sudah memasuki di sabik 4 di pertemuan keempat. Nah, jadi setiap sabik itu khasnya ada 12 pertemuan, ya. 11 secara materi dan di pertemuan ke-12 itu evaluasi atau post-test. Nah, insyaallah kita di sabik 4 ini sudah memasuki di pertemuan keempat dengan judul Tafkhim dan Tarkik, ya, pada Mad, Gunnah, dan Lam Jalalah. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kita langsung saja pada pembahasan kita. Yang pertama yaitu definisi Tafkhim dan Tarkik. Baik, Tafkhim secara bahasa adalah tasmin atau penebalan. Sedangkan secara istilah adalah sebuah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemaknya. Nah, ini kita bisa dicerna dulu, ya, terhadap istilah tafkhim. Saya ulangi lagi, secara istilah tafkhim adalah sebuah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemaknya. Jadi ketika diucapkan tebal, yang terasa apa? Terasa gemak di dalam mulut, gitu, ya. Nah, sedangkan tarkik secara bahasa adalah at-tanhif atau penipisan. Secara istilah, tarkik adalah sebuah ungkapan tentang sifat tipis yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga tidak memenuhi mulut dengan gemaknya. Nah, ini kebalikannya untuk sifat tarkik atau sifat tipis suatu huruf, maka ketika mengucapkannya tidak ada gemak, ya. Jadi udaranya keluar semuanya di dalam mulut, ya. Sedangkan yang tafkhim tadi, yang sifat hurufnya tebal, dia ada gema, artinya ada udara, ya, yang tertahan di dalam mulut. Baik, huruf yang selalu tafkhim adalah huruf isti'la. Huruf tersebut adalah dalam lafaz khusso lautin kil, ya. Nah, ini dalam matan Al-Jazari, ya, suka ada tuh, ya, khusso dogtin kil. Huruf apa saja? Huruf kha, sad, ya, dad, ghain, ta, qaf, dan za. Ini tergabung dalam suatu lafad khusso dogtin kil, ya. Sedangkan huruf istifal ataupun lawan dari isti'la, ya, adalah huruf yang selalu tarkik ya. Jadi huruf hijaiyah itu dibagi dua ketika nanti berhubungan dengan sifat tafkhim dan tarkik. Baik, adapun tafkhim pada huruf istila memiliki 5 tingkatan ya. Jadi ada 5 tingkatan nih gitu ya dalam huruf istila ya. Yang pertama yaitu berharokat fathah dan setelahnya adalah huruf mad yaitu alif. Nah, ini yang pertama ya. Jadi huruf alif ini mengikuti huruf setelahnya ya. Buat setelahnya, sebelumnya dari sisi tebal ya, baik pun tafkhim ataupun dari segi tipis ataupun tarki. Ya. Contohnya wadaqa ya, ada wau dad ya, wada bertemu dengan alif madiyah atau alif dalam matabi'i, maka dibaca wadaqa ya, maka alif tersebut akan mengikuti ya dengan huruf dad, huruf sebelumnya wadaqa ya, seperti itu. Sedangkan alif madiyah apabila huruf sebelumnya huruf tipis alias huruf istifal, maka alif madiyahnya mengikuti huruf sebelumnya. Contoh dalam kata fataba, fa ta madnya yaitu huruf ta, berarti ta-nya huruf istifal atau huruf tipis, maka madnya juga jadi tipis fataba. Nah, seperti itu ya. Nah, kita contoh lagi yang tafkhim, yaitu ketika sebelumnya ada huruf isti'la qaf misalnya ya. Dalam mad nih, masih dalam mad. Contoh, qola. Nah, maka madnya menjadi tebal. Qola. Nah, sedangkan dalam kata fima. Nah, maknya, alifnya, karena sebelumnya ada huruf mim. Maka madnya menjadi tipis. Nah, itu contoh di alif madiyah ya. Adapun tadi ya tingkatannya yang pertama yaitu berharakat fathah dan setelahnya adalah huruf mad yaitu alif ya. Nah, sedangkan tingkatan yang kedua ya berharakat fathah dan setelahnya bukan huruf alif. Nah, ini misalnya di kata-kata yang tidak ada madnya, contohnya khalaqo, khalaqo ya, qo-nya tebal, la tipis, qaf tipis, khalaqo. Nah, berarti lamnya jangan terbawa oleh qaf ya, khalaqo. Contoh dalam apa lagi, dalam kalimat shadaqatin, sa tebal, da tipis, qa tebal, tin tipis, shadaqatin. Nah, ketika mengucapkan huruf tebal maka ada gemak di dalam mulut ya, ingat ya, terhadap istilah dari tafkhim tersebut. Sedangkan ketika tipis atau dalam keadaan tarkik maka keluar semua udaranya. Shada, nah, beda ya. So ada gemak di dalam mulut, da dia keluar. Shada, shadaqatin. Nah, seperti itu. Tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang ketiga yaitu berharokat dhammah ya. Maka dia juga sama. Itu adalah tafkhim. Contoh khuliqa. Khu berarti dia tebal. Khuliqa. Surifat ya, seperti itu. Berikutnya bertanda sukun ya. Bertanda sukun ya. Huruf ya, huruf apa namanya, istila ya, ketika bertanda sukun maka dia pun menjadi tebal ya. Dan ada tingkat yang terakhir yang paling tipis, berharokat kasroh ya. Baik, kita lanjutkan lagi berapa pembagian terhadap tafkhim tadi ya. Pembagian yang pertama termasuk di dalam tingkatan yang pertama dalam tafkhim yaitu alif madiyah ya. Insyaallah kita terus ke dalam tafkhim yang berikutnya ketika dalam kondisi gunnah. Ya, ini ya. Kondisi gunnah harus dibaca tafkhim jika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la selain ghain dan kho, ya. Tadi huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Nah, betul ya, ada 7. Ada khusso, ghutin, kild. Sekarang kita keluarkan dulu. Ketika dalam gunnah, maka kita keluarkan huruf ghain dan kho. Karena nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ghain dan kho, maka ya gunahnya tidak ada ataupun gunahnya sangat sedikit sekali ya. Nah, maka tinggal 5 huruf ya. Baik, contohnya ya. Contohnya nun mati bertemu qaf ya. Min qablika. Nah, contohnya seperti itu ya. Qaf termasuk huruf apa? Qaf termasuk huruf isti'la. Maka gunahnya pun menjadi tafkhim ya. Tadi apa ininya pengertiannya secara istilahnya, maka dibaca tebal ya ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemaknya. Jadi ada gemak di dalam mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Berarti gunahnya itu terasa ada di dalam mulut, belum keluar semua udaranya. Miu qabalika. Nah, seperti itu ya contohnya. Kita contoh dengan huruf yang lain. Kita pakai dengan huruf sad ya dalam miu sadaqatin. Maka sama juga. Miu sadaqatin. Nah, seperti itu ya. Jadi ada gemak di dalam mulut. Miu sadaqatin. Berikutnya contoh dengan huruf dod ya, contohnya maudud. Nah, perbedaannya apa dengan gunnah yang bersifat tipis? Maka sesuai dengan pengertiannya, gunnah yang bersifat tipis itu ketika nun sukun bertemu huruf istifal. Contoh nun sukun bertemu sin. Ansabilillah, maka tidak ada gemak lagi, alias udaranya keluar semua ketika gunah tersebut. Keluar ya semua udaranya. Berbeda dengan miungku, masih ada gemak di dalam mulut. Sedangkan sin, ansabilillah, seperti itu. Contohnya dengan huruf yang lain, contoh dengan huruf sa misalnya ya. Sama, udaranya pun akan keluar semua, tidak ada yang menjadi penyebab gemak di dalam mulut. Karena ya dibuka ya mulutnya. Ansabatnaka. Sekali lagi ya. Ansabatnaka. Nah, seperti itu ya. Insyaallah jelas ya. Tadi apa? Yang menggema berarti tafkhim, yang keluar udaranya berarti tarkik ya. Baik, dalam keadaan apa lagi hukum tafkhim dan tarkik muncul? Dalam berikutnya, dalam lam jalalah. Huruf lam mempunyai sifat istifal ya, atau terhukumi tipis. Betul ya, huruf lam itu bukan huruf isti'la, tetapi sifatnya istifal atau terhukumi tipis. Namun dalam riwayat Imam Hafiz An-Nasim, huruf lam bisa terhukumi tebal dan tipis. Jadi ada dua keadaan nih, jika berada pada lafzul jalalah atau dalam lafaz Allah. Jadi huruf lam ini dasarnya adalah sifat istifal atau tipis, tetapi ketika masuk dalam lafzul jalalah atau dalam lafaz Allah, maka bisa dalam dua keadaan. Bisa dihukumi tebal, bisa juga tipis. Nah, berarti ada penyebabnya. Nah, maka kita coba ya, penyebabnya apa saja nih? Dibaca tebal bila sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, maka penyebabnya ada dua ketika tebal, yaitu sebelum lam tersebut ya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh dalam surat Al-Ikhlas ya. Kul huwa. Nah, bertemu dengan lafaz Allah. Maka ya, itu ada lam jalalah dalam lafaz Allah. Sebelumnya ada kata huwa. Wawunya berharakat fathah. Maka masuk ke dalam kriteria dibaca tebal ya, karena ada huruf sebelumnya fathah. Maka harus dibaca seperti apa? Kul huwallahu ahad. Tuh ya, yang keliru apa? Yang keliru ketika dibacanya tipis. Kul huwallah. Maka itu bacaan yang keliru ya. Nah, jadi menyelesihi dari kriteria dibaca tebal. Contoh yang berikutnya dalam kata Allahumma. Nah, contohnya ya, Allahumma. Ada hamzah berharakat fathah bertemu dengan lam jalalah, maka lamnya dibaca tebal. Allah. Nah, tadi tebal seperti apa? Ada gema di dalam mulut. Ataupun dalam kalimat syahadah ya, syahadat ya. La ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Seperti itu ya. Jadi bukan illallah tapi illallah ya. Itu maka kita pun ya dengan keseharian kita biasakan ya untuk membaca dengan secara kaidahnya. Yaitu misalnya kita menyebut nama lafaz Allah, berarti kita baca dengan tebal ya. Allah ya, Allah. Nah, kita biasakan ya, karena ada juga pembiasaan biasanya di orang Sunda ya. Biasanya di orang Sunda ini suka jadi tipis ya. Allah ya, bahkan sering tanpa pakai tasydid ya. Allah harusnya Allah ya. Nah, diperbaiki insyaallah. Nah, berikutnya contoh ya tipis ya. Contoh yang tipis juga ada ya. Contohnya, oh ini masih yang tebal ya, kita masih yang tebal. Itu tadi sebelumnya masih yang fathah. Nah, saya akan contohkan kalimat yang dhammah gitu ya. Ata amrullah gitu ya. Ata amrullah. Am, ata, a, tipis, ta, tipis, am, tipis, ru, ya, ru karena ro juga memiliki sifat tebal, ru-nya tebal, bertemu dengan lafad Allah, lam jalalah, maka dia pun menjadi tebal, ya. Ata, amrullah, nah, seperti itu, ya. Baik, kita berikutnya. Nah, yang bagaimana yang dibaca tarkik, ya, insyaAllah. Kita akan sampaikan kaidah-kaidah lam jalalah yang dibaca tarkik setelah informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya."
9: Baik, alhamdulillah rabbal alamin, kita bertemu lagi di sesi yang kedua, masih di Inspirasi Quran metode tahsin sabik ya, metode khas dari Darut Tauhid, dari Lembaga Quran Baitul Quran Darut Tauhid. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, kita lanjutkan materi kita, yaitu tafkhim dan tarkik ya, mad, gunnah, dan lam jalalah. Ini masih di pertemuan keempat ya, di dalam sabik empat. Nah, tadi sebelum informasi ataupun iklan, kita sudah sampai di lam jalalah yang dibaca tafkhim ya. Masih ingat dengan kriterianya, yaitu sebelum lam jalalah ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya, ataupun lam jalalah yang dibaca tipis? Satu saja kriterianya, bila sebelumnya, sebelum lam jalalah tersebut, ada huruf yang berharakat kasroh, maka dibaca tipis. Contoh, bismi Allah, maka sebelum lafad lam jalalah itu ada huruf yang berharakat kasroh, yaitu huruf mim, bismi. Maka lafad Allahnya dibaca tipis atau tarkik, bismillah. Nah, jadi keluar tuh semua udaranya, bismillah ya. Atau dalam surat Al-Fatihah misalnya ya, ini juga bismillah, Al-Fatihah juga ya, di ayat berikutnya alhamdulillah, betul ya, lamnya berharokat kasroh bertemu dengan lam jalalah, maka dibaca tarkik alhamdulillah ya, walillahi ma fis samawat, seperti itu ya. Ataupun dalam kata billahi wal yaumil akhir, fillahi wa huwa rabbuna, semuanya itu lam jalalah bertemu dengan huruf kasroh. Baik, tentunya kita sudah ini ya, materi di pertemuan 4 sudah tercukupi. Artinya tadi ya, tafhim dan tarkik di mad, gunnah dan lam jalalah sudah tersampaikan. Namun masih ada tarkik dan tafhim di hukum yang lain. Tapi kita coba praktekkan dulu ya di beberapa ayat di juz 30 ya. Nah, kita coba ke surat Abasa ya. Kita tadi sudah belajar tafhim dan tarkik. Kita coba deteksi ya dari masing-masing huruf ya. Nah, ketika dibaca dia tarkik atau tafhim ya. Baik, kita langsung ke ayat 1 ya. Nah, baik, ke ayat 1 surat Abasa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla. Nah, para pendengar bisa menyimak ya tadi ayat pertama surat Abasa, ataupun boleh silakan dibuka Qur'annya masing-masing ya. Kita sama-sama mendeteksi apakah ayat pertama ini bacaannya apakah ada tarkik, apakah ada tafhim, ataupun tarkik semua ataupun tafhim semua. Baik, kita deteksi satu-satu. A, huruf ain berharakat fathah. Ain termasuk huruf tipis atau istifal ya, maka tetap dibaca tipis. A ya, maka keluar semua udaranya, tidak ada gema di dalam mulut. Ba, ba huruf apa? Huruf istifal atau huruf tipis. Sa, sama ya, maka lafad abasa dibaca tipis semua. Abasa, abasa ya, itu ya. Wa, wa huruf apa? Betul, huruf tipis ya. Ta, huruf tipis. Wa, sama ya, tadi tipis. Dan la ya, ini la nya dalam lafaz jalalah bukan? Bukan ya. Wa tawalla, maka bukan wa tawallo ya, karena ini la nya bukan huruf atau lafaz jalalah, bukan lafaz Allah, maka tetap dibaca tipis. Jadi ini semuanya berharakat fathah dan dibaca tipis. Abasa wa tawalla. Nah, maka ketika membacakan ayat pertama tidak boleh ada yang suara yang menggema di mulut. Contohnya abasa wa tawalla. Nah, itu ada gema dalam mulut ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Maka harus keluar semua udaranya, dibaca tipis. Baik, kita berlanjut ke ayat yang kedua ya. Nah, baik. Ayat yang kedua adalah ada gunnah. Angja. Nah, ini gunnah ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Nah, jim masuknya dalam huruf apa? Apakah istilah atau istifal? Istifal. Oh ya, betul ya. Istifal itu huruf tipis. Maka gunahnya dia tipis ya. Nah, ditahan tipis. Anja'ahul a'ma. Nah, seperti itu ya. Maka dibaca tipis ya. Tidak boleh menggema. Anja. Nggak boleh ya. Aunja, aunja. Nah, itu gema tuh. Maka enggak boleh dibaca bergema. Harus dibuka. Aunja ya, udaranya keluar. Aunja ahul a'ma ya. Bagaimana dengan madnya? Ja. Ingat, mad mengikuti huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya huruf apa namanya? Istifal, maka madnya pun mengikuti ya, menjadi tipis ya, berarti lolos ya. Ahul, ada lam sukun. Sama lah lam ya, ha, hamzah, itu semuanya huruf tipis ya. A'ma ya, hamzah, ain dan mim merupakan huruf tipis. Berarti ayat kedua itu semuanya tipis ya. Masya Allah ya. Kalau ketika kita melihat ya, semuanya tipis insya Allah ya. Insya Allah kita akan coba ya untuk mendeteksi lagi di ayat-ayat berikutnya. Berarti di Abasa tipis semua ya. Nah, kita belum bertemu nih dengan bacaan yang tebal di Abasa di awal-awal surat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi dengan pertemuan kelima ya. Masih di dalam hukum tafkhim dan tarkik. Kalau tadi di dalam mad, di dalam gunnah, dan di dalam laftul dalalah atau lam jalalah, sekarang kita beralih ke tafkhim dan tarkik di dalam hukum ra ya. Huruf ra adalah huruf yang bisa dibaca tebal atau tipis ya. Nah, ini juga hampir sama seperti lam dalam lafaz jalalah. Kondisi aslinya dia huruf yang istifal atau huruf tipis. Namun apabila dalam lam jalalah menjadi dua kondisi, bisa tebal atau tipis. Ra pun sama ya. Secara dasarnya ra itu adalah huruf istifal atau huruf tipis. Namun ketika dibaca bisa dalam dua keadaan, bisa tebal atau tipis. Nah, apa yang menjadi penyebabnya adalah tergantung kondisi harokat pada huruf ro tersebut atau harokat sebelum atau sesudah huruf ro. Nah, jadi ini kondisinya lebih banyak daripada yang lam jalalah ya. Nah, kondisinya apa? Kondisinya huruf ro-nya tersendiri ya, harokat dalam huruf ro-nya tersendiri, atau boleh jadi harokat huruf sebelum atau sesudahnya gitu ya. Baik, secara umum huruf ro dibaca tebal jika didahului harokat fathah atau dhammah. Nah, ini ya, hampir sama dengan lam jalalah ya. Secara umum huruf ro dibaca tebal jika didahului. Nah, berarti sebelum ro nih ada harokat fathah atau dhammah. Dan dibaca tipis jika berharokat kasrah. Nah, ini kita ke yang tebal dulu ya. Kaidah-kaidah ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Nah, ini boleh ditulis ya para pendengar gitu ya. Yang pertama, huruf ro ketika berharokat fathah atau dhammah, berarti ini ro-nya ketika hidup ya, berharokat nih, maka dibaca tebal. Ro, ru, ro, ru ya. Nah, diusahakan ada gema di dalam mulut. Bagaimana dengan bacaan ini? Ro, ru. Nah, kira-kira ada gak gema? Ro, ru. Nah, ternyata bacaan yang baru saja saya bacakan ya, walaupun bunyinya hampir sama, namun gemaknya sangat minimalis ya, boleh jadi hilang. Maka harus ada gemak ya. Lo, ru, ro, ru ya, seperti itu. Baik, kondisi yang kedua ya. Oh, kita langsung saja ke contoh ya, contoh dalam kalimatnya. Contohnya, jadi ini bukan hanya harokatnya tunggal ya, dia juga bisa dengan harokat, misalnya berharokat tanwin ya, tanwin misalnya, itu bisa juga seperti itu. Contohnya dalam kata kuwirat ya, kuwirat, nah itu roknya berharokat fathah bertemu tak sukun, maka ketika roknya maka ketika dibaca tebal ya, namun ketika temu ta maka tinggal yang tersisa ada apanya, hamasnya saja ya. Kuwirat, kuwirat, nah seperti itu ya, ro-nya tebal. Ataupun dalam kata ya yusro gitu ya, itu kan tanwin fathah bertemu alif di akhir kalimat, maka dibaca tebal. Yusro, yusro, ya, seperti itu ya. Atau dalam kata khairun lakum ya, ini ro-nya ya, tanwinnya masuk ke dalam huruf lam, khairul la, namun ketika ke la maka dibuka, ketika khairul maka dia tetap ya gema ya, tebal, namun ketika la maka dia menjadi tipis kembali. Khairul lakum. Nah, boleh diulang ya. Khairul lakum. Seperti itu ya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ro sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhammah. Kalau tadi kaidah yang pertama, roknya hidup, yaitu berharokat. Sekarang ketika roknya dalam keadaan sukun atau mati, ya. Apa penyebab dia jadi tebal ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah? Contohnya, wa ilal ardi a, nah itu hamzah berharokat fathah, bertemu dengan ro berharokat sukun maka menjadi tebal. Ar, nah, a-nya masih tipis. A ketemu ro sukun, ro-nya tebal. Ar, ya, ada gemak di dalam mulut. Ardu, ardu, wa ilal ardu. Nah, seperti itu ya. Ataupun dalam lafad wal furqana. Nah, fu-nya masih tipis, tapi ketika masuk ke dalam ro sukun, ro-nya tebal, ada gemak di dalam mulut. Ro-nya taf khim ya. Wal furqana, wal furqana. Nah, seperti itu ya. Atau dalam lafad Al-Qur'an, Al-Qur'an, qur ya, qu-nya sudah tebal ketemu dengan ro, Al-Qur'an, tapi an-nya dia tipis. Itu ya kaidah yang kedua ya. Kaidah yang ketiga ya, ro sukun, nah ini masih ro sukun ya, karena waqaf berarti sebelumnya ro-nya berharokat namun disukunkan karena waqaf atau berhenti bacaan. Sebelumnya didahului huruf sukun ya, dan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Jadi ini penyebab sebelumnya ini ada dua. Ro sukun karena waqaf, ro-nya asalnya hidup tapi sukun karena berhenti bacaan. Sebelumnya ada huruf sukun ya. Sebelumnya huruf sukun tersebut ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah gitu ya. Contohnya dalam lil bashar, contohnya ya, lil bashar. Nah, ini kalau ini langsung ya, tanpa ada jeda dengan huruf sukun. Lil bashari menjadi lil bashar. Nah, ro-nya jadi tebal karena ada shin yang berharokat fathah. Nah, ini kalau ada yang huruf sukun sebelumnya. Contoh wal as wal ashri, wal ashri ya. Ada ain berharokat fathah bertemu dengan shin yang berharokat sukun bertemu dengan ro sukun indal waqaf. Maka ro-nya menjadi tebal walaupun sebelumnya ro-nya berharokat kasroh wal ashri. Ketika wal ashri wasol maka tetap ri tipis. Wal ashri innal, seperti itu ya. Namun ketika disukunkan maka ro-nya menjadi tebal. Wal ashr, wal ashr, ah tebal ya. Ataupun dalam kalimat wattur, ah maka ro-nya menjadi tebal karena wattur ada wau madiyah, wau mati ya. Terakhir ro-nya walaupun sukun, walaupun kasroh sebelumnya tapi sukun engdal waqaf, sukun karena waqaf. Maka ro-nya menjadi tebal. Wattur. Nah, seperti itu ya. Itu tiga kondisi ya, ro ya dengan kaidah tafkhim ya. Baik, insyaallah kita akan masih meneruskan dengan kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan ro dibaca tafkhim setelah informasi berikut ini.

0: MI, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Baik, alhamdulillah rabbal alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran bersama dengan metode sabik, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Insyaallah kita masih di pertemuan keempat, yaitu hukum tafkhim dan tarkik dalam huruf ra. Ya, tadi kita sudah jelaskan sekitar 3 kondisi bagaimana ketika ra dibaca tafkhim. Masih ingat ya para pendengar? Yang pertama, ra ketika berharakat fathah atau dhammah. Yang kedua, ra sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Yang ketiga, masih ra sukun karena waqaf. Nah, kali ini karena waqaf. Sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma, ataupun ada kondisi terhalangi oleh huruf sukun dan sebelum huruf tersebut ada yang huruf berharokat fathah atau dhamma. Jadi kondisi yang keempat adalah ra sukun didahului oleh hamzah wasal, ya, yang berharokat kasroh aridhi atau kasroh bukan asli, ya. Nah, jadi kasrohnya karena kasroh aridhi, nah, ketika harus dibaca lagi, gitu ya. Contohnya, ya, irtado, maka walaupun ya dibacanya sebelumnya hamzah wasalnya itu kasrah, betul ya, tapi ya dia tetap dibaca tebal, tidak ir tapi iru, iru ada gema di dalam mulut, irutado, irutado, seperti itu ya. Ataupun dalam kata irtabatum, maka ro-nya dibaca tebal. Irtabatum, irtabatum, ya, maka ro-nya menggema, ya, udaranya di dalam mulut. Atau dalam kata irtabu, ya, ro-nya menjadi tebal. Irtabu, irtabu, ya, seperti itu. Kondisi yang kelima yaitu ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, ini kondisi yang berbeda lagi ya. Tadi juga sama kasroh, namun dalam hamzah wasol ya. Nah, ini masih ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Dan setelahnya, nah ini kuncinya ya, dan setelahnya bertemu huruf isti'la yang berharokat fathah dalam satu kata, nah, gitu ya. Jadi banyak nih ininya, kondisinya. Kondisi yang pertama ro sukun berharokat kasroh. Kondisi yang keduanya setelahnya ada bertemu huruf isti'la. Huruf isti'lanya yang kayak gimana? Huruf isti'la yang berharokat fathah dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi satu kata. Contohnya dalam kalimat atau dalam

labil mir, kalau mir saja labil mir masih tipis. Namun karena setelahnya ada sod, ya, dan dalam satu kata maka menjadi tebal. Labil mir sod, labil mir sod, seperti itu ya. Jadi sepertinya ro tipis ini ya ketarik oleh sod yang tebal, sod yang berharakat fathah. Labil mir sod, atau dalam kata kir qasin, ya itu ya sama ya, ro sukun sebelumnya ada qaf berharakat kasrah, ketemu ro kir namun ada to di depannya, jadi kir qasin. Nah, ataupun dalam firqah, firqatin, ya firqatin. Nah, seperti itu ya. Jadi kaidahnya ro hidupnya ada satu, ya. Ro yang berharakatnya ada satu, ini kondisi ketika tafkhim, sedangkan ro sukunnya ada empat kondisi ya yang dibaca tafkhim. Baik, seperti itu ya para pendengar yang dirahmati Allah. Kita lanjut ke ro yang berhukumnya dibacanya tipis atau tarki. Ro dibaca tipis pada umumnya jika didahului oleh harokat kasroh. Berikut kaidahnya. Yang pertama ya, ro ketika berharokat kasroh atau kasroh tain atau tanwin kasroh ya. Contoh, yukari, yukaridullah ya. Walaupun setelahnya ada huruf istiqlal bod ya, namun karena tidak ada tandanya ya, nah, maka dia tetap tipis ya. Yuqaridullah ya, ri-nya yuqari, maka dia tipis ya. Atau miudari, nah, sebelumnya walaupun ada huruf bod berharakat fathah, tapi dia ro-nya berharakat kasrah, tetap tidak ada apa namanya kondisi-kondisi atau alamat untuk ditebalkan, maka tetap tipis. Miubari, nah, seperti itu ya. Wakulu amrin, nah sama ya. Baik, kondisi yang kedua yang menyebabkan ro dibaca tipis adalah ro sukun. Nah, hampir sama dengan yang takhim ya, maka yang takik pun ro hidupnya hanya satu kondisi, yaitu berharakat kasrah. Sedangkan yang sukun ya, tafkhim, ketika ro sukun sebelumnya didahului huruf yang berharakat kasrah. Nah, ini ya. Contoh, mir faqo mir. Ya, karena ro-nya ro-nya kasrah, sebelum ro sukun ada mim yang berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Mir, setelahnya juga tidak ada yang harus menebalkan karena adanya fa ya, mir fa, maka tetap tipis. Mir faqo, mir faqo, atau dalam kata fir'aun setelah fir ada huruf ain, maka aman, tidak ada tanda-tanda untuk ditebalkan. Fir'aun, fir'aun, atau dalam kata mir yatin, mir yatin, mir yatin. Baik, berikutnya masih rok tipis atau rok tarkik. Kondisi yang ketiga adalah ketika rok sukun ingdal wakof, karena wakof atau karena berhenti bacaan, berarti roknya sebelumnya hidup ya, sebelumnya didahului oleh huruf sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh. Kalau tadi mah huruf setelah sukun itu fathah, ini mah setelahnya masih, sebelumnya masih kasrah. Contohnya, ta'maluna khabirun, khabirun ya. Kalau dibaca waqsal khabirun, ro-nya tebal, tapi kalau diwaqafkan maka ro-nya menjadi tipis karena sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya ada ba berharokat kasrah. Ta'maluna khabir, khabir. Nah, maka tidak boleh, tidak boleh khabiru, khabiru, tidak boleh tebal tapi tipis, khabir. Contohnya yang lain ya, contoh yang lainnya,

0: Al-fawzul kabir.
1: Sama ya?
0: Sebelum ro ya, sebelumnya sebelum di sukun indal waqaf itu ro-nya dhammah. Fawzul kabiru ya, tebal. Namun ketika sukun indal waqaf maka disukunkan ro-nya. Sebelum ro ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf ba, ba-nya kasrah. Maka menjadi kasrah ya, semuanya menjadi tipis maksudnya. Fawzul kabir. Dan contoh yang ketiga, fiha harir. Nah, udah jelas ya. Asalnya fiha harirun. Nah, jadi semuanya itu asalnya tebal semua, namun karena sukun indal waqaf karena diberhentikan maka ro-nya menjadi sukun. Sebelum ro sukun ada ya sukun juga, sebelum ya sukun ada ro berharakat kasrah, maka dibaca tipis fiha harir. Kondisi yang berikutnya, kondisi yang keempat, ro sukun karena waqaf ya, sebelumnya didahului huruf ya layyina dan sebelumnya fathah. Nah, ini kondisi yang berbeda ya. Contoh ila toi ya, toi kan dia lin ya. Ila toi ro-nya disukunkan karena waqaf. Walaupun to-nya dia apa namanya teh berharakat fathah ya. To-nya huruf isti'la berharakat fathah, namun karena setelah itu ada ya-nya ya layyina ya, maka tidak menjadi tebal tapi tetap tipis. Ila toir. Nah, tipis ya, tidak toir, tidak toir tapi tetap tipis. Min khair. Nah, dia tipis ya, tidak min khair. Ataupun indallahi khair. Dia tetap tipis. Nah, kalau sebelumnya ada layyina, ya layyina, maka rok sukunnya menjadi tipis. Keadaan yang terakhir yaitu rok sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya bertemu huruf isti'la. Nah, ini ada isti'la nih. Tapi yang membedakan adalah berada dalam kata yang berbeda. Ya, contoh. Fasbir. Ada huruf apa? Sobro. Fasbir sobro. Setelah ro sukun ada sod. Namun karena beda kata, maka ro tetap dia sukunnya, ya. Ro sukunnya tipis atau tarkik. Fasbir. Fasbir. Ya. Fasbir sobro. Nah, seperti itu ya. Fasbir sobro. Ataupun an-anzir qawmaka. Walaupun setelahnya ada ko, maka ro-nya tetap dibaca tarkik. Alhamdulillah, itu kondisi-kondisi ro dalam keadaan tarkik. Baik tafkhim ada 5 kondisinya, dan tarkik pun ada 5 kondisinya. Namun pun ada kondisi ro dibaca tafkhim ataupun tarkik. Ini kondisinya boleh pilih salah satu ya, boleh. Boleh ditafkhimkan atau boleh ditarkikkan. Dalam apa saja ya? Yang pertama, ro sukun berada di tengah kata setelah huruf yang berharokat kasroh asli dan setelahnya ada huruf isti'la berharokat kasroh ya. Ya, contoh dalam kata firqin, kullu firqin ya. Kullu firkin ya, ro-nya sukun, sebelumnya ada kasroh, namun setelahnya ada huruf istila, namun istilahnya berharokat kasroh ya, qaf ya, dalam kata satu ini, maka ro-nya boleh firqin atau boleh firkin. Nah, jadi boleh pilih salah satu ya, boleh firqin, boleh firqin ya. Kondisi yang kedua, ro yang disukunkan karena waqaf ya, sebelumnya huruf istila sukun dan sebelumnya huruf kasroh. Adapun ketika wasol maka huruf ro dibaca tafkhim ya dalam kata misro dan dibaca tarkik dalam kata ya al-kitul. Nah, jadi kalau misro, maka roknya tetap tebal. Tapi kalau disukunkan, boleh. Boleh milsor, boleh milsor, ya. Dalam kata al-kitori, al-kitori, maka ketika diwasalkan, roknya tetap tipis. Al-kitori. Tapi namun ketika disukunkan, angdal waqof, ya, maka bisa pilih, ya. Bisa tipis al-kitor, al-kitor, atau al-kitor. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan, ya, seiring dengan metodenya. Metode tahsin sabik. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Dan insya Allah, bagi para pendengar semua yang ingin langsung belajar, bisa menghubungi Baitul Quran Darut Tauhid, ya. Bisa dengan kelas offline, bisa dengan kelas online, ya. Bisa reguler, klasikal, ataupun bisa private, ya. Bisa satu orang dipersilahkan, ya. Nah, insya Allah, dengan semakin kita memperbaiki bacaan kita, mudah-mudahan semakin nyaman kita membaca Quran, ya. Saat bagaimana sulit, gak apa-apa, no problem, ya. Karena sulit pun akan diberikan dua pahala. Walladzina yaqra'u al-Qur'an walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa 'ala syakkun lahu ajrani. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan sulit di dalam belajarnya, lahu ajrani, baginya dua pahala. Belum udah dua pahala. Belum satu huruf ditambah 10 kebaikan. Masyaallah, banyak, ya. Maka istiqomah belajar, ya, terus istiqomah berlatih, ya, bergabung dengan lembaga-lembaga yang memang kredibel, ya, dalam mengajarkan insya Allah bacaan lebih baik, ya, membaca pun insya Allah nyaman. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan, mudah-mudahan, ya, kita bisa bertemu dan keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniyya an na'budal asnam Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan, setelah Qabil membunuh Habil di usianya yang ke-130 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Adam seorang anak laki-laki dengan nama Syed, yang memiliki arti hibatullah atau karunia Allah. Dalam Qasasu Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Syed juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan mendapatkan turunan wahyu sebanyak 50 suhuf, yang berarti sebuah ajaran risalah. Sahabat MQ, ketika Qabil melarikan diri dengan istrinya karena membunuh Habil, Allah Ta'ala akhirnya memilih Syed sebagai utusannya. Sehingga, Nabi Syedlah yang kemudian memberikan bimbingan kepada anak cucu Adam dengan bekal berupa 50 suhuf. Dari semua risalah yang diturunkan kepada Syed, hadir ragam sajian ilmu menjadikan beliau sebagai orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Beliau juga yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, juga menjadikan orang pertama yang memperkenalkan jual-beli, membuat timbangan, takaran, hingga menjadi yang pertama untuk menggali barang tambang dari dalam bumi. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun, dan ketika itu, beliau telah diberi tabut, tali, pedang, dan seekor kuda bernama Maimun, yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringik, maka semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Selain peninggalan Nabi Adam yang diberikan kepada Syed, beliau juga mendapat sebuah wasiat untuk memerangi saudaranya, yakni Qabil. Mendapati wasiat tersebut, Syed pun segera berangkat untuk memerangi Qabil. Dan akhirnya, perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dan dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan, dan ia berhasil menawan Qabil. Saat dalam tawanan Syed, Qabil terus berusaha untuk membujuk saudaranya itu agar membebaskannya dari tawanan. Qabil berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Syed pun menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Nabi Syed pun kemudian kembali menawan Habil, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya, dan dia ditahan di tempat yang panas hingga meninggal dunia. Mendapati kematian ayahnya, anak-anak Qabil bermaksud untuk menguburkannya. Namun tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Kedatangan iblis rupanya memiliki niat untuk menyesatkan anak-anak Qabil agar tidak menguburkan ayahnya. Iblis dalam rupa malaikat itu membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Ia kemudian menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara dua batu hablur tersebut, memakaikannya pakaian terindah, dan meminyakinya dengan ramuan tertentu, sehingga dia tidak akan mengering. Tidak sampai di sana, iblis pun menyuruh mereka untuk menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali.

Sahabat MKI, setelah menyelesaikan amanah untuk memerangi Qabil, Nabi Syid langsung kembali pulang ke negeri Hindi atau India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Nabi Syid kemudian dikaruniakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Anushi. Di kening Syid terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah kepadanya dari Adam. Dan setelah Anushi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Dengan begitu, kala itu Syid menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Nabi Syid kemudian melihat rambut-rambut yang diberikan oleh ayahnya Nabi Adam yang juga telah memutih. Maka, pada tahun itu, Nabi Syid wafat di usia 1042 tahun. Selepas Nabi Syid meninggal, penerus ajarannya dilimpahkan kepada putranya Anushi. Setelah itu, umat manusia hidup tanpa seorang nabi, dan orang-orang hanya mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Syid. Namun, tipu daya setan kembali hadir di tengah kaum Qabil. Setan mendatangi mereka dalam bentuk seorang anak laki-laki. Kemudian mereka mulai mempengaruhi perbuatan kaum Qabil, seperti dalam hal berpakaian dan hal-hal aneh lainnya. Bahkan setan memimpin mereka dalam acara-acara perayaan di mana kaum wanita dan pria bercampur. Perbuatan mereka berkat tipu daya setan pun mempengaruhi para pengikut Nabi Syid. Ketika mereka melihat para wanita, mereka turut terpesona. Mereka bahkan melakukan kejahatan perzinahan pertama dalam sejarah umat manusia. Sahabat MKI, setelah orang-orang banyak melanggar perintah Nabi Syid dan Nabi Adam, barulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Idris, yang bernama lengkap Idris bin Mahalail bin Qainan bin Anushi bin Syid bin Adam. Barulah Nabi Idris menjadi orang pertama yang memulai pertempuran demi Allah. Beliaulah yang mempersiapkan pasukan dan menyerang kaum Qabil sampai mereka kalah.

0: Sahabat FQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MK, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Haqqah,
4: hari kiamat.
3: Mal-Haqqah,
4: apakah hari kiamat itu?
3: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
4: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
4: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
3: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
4: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
3: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
4: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهي yang maha mendengar karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu ya Allah. Engkaulah yang membulak-balik hati kami ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah.

0: yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua, bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: nadhira.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: غَفُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
1: Wa

0: ثُبُورًا.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
0: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijra mahjura.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Apa kabar sahabat MG? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang dari metode RBK Kita Data Bandung kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Tentunya hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Hari ini Ahad tanggal 19 Juli 2026, atau bertepatan di hari yang kelima di bulan Safar 1448 Hijriah. Saya akan menemani sahabat MK untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran sampai menjelang Isya nanti. Silakan sahabat MK untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya dan dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-52. Dan pada saatnya nanti silakan sahabat MK untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan password. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik tetapi terkendali waktu dan jarak, yuk bergabung di RBK Online Revolusi Baca Quran dari Yayasan Kita Data Quran. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya, dilaksanakan setiap Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat dan terbuka untuk semua usia. Informasi dan pendaftaran hubungi di WhatsApp 08211543 2777, 08211543 2777. RBK Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik sahabat MK, saya akan coba contohkan tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-52. Silakan sahabat MK untuk dipersiapkan mushaf Al-Qurannya.

0: Ya, demikian sahabat MK, contoh tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-52 dan sedikit di kita dibedah untuk tajwidnya. Di kalimat, diawali dari kalimat walahu, di sana ada hadomhir diapit oleh dua huruf yang berharkat dan di depannya bukan huruf hamzah, maka di situ adalah ada mad silah tawilah, dibaca panjang dua harkat. Kemudian di walahu ma fis samawati ma, di sana ada alif sukun sebelumnya fathah, mad tabi'i atau mad asli, dipanjangkan dua harkat juga. Kemudian di fis samawati fis, di sana ada alif lam samsia. Kemudian di fis samawati ma wa, ada fathah berdiri, dibaca panjang dua harkat. Selanjutnya wal ardi, wal ardi walahud dinu walahud, nah di sana ada alif lam samsiah juga. Kemudian dinu dibaca panjang dua harkat, mad tabi'i ada ya sukun sebelumnya kasrah, wasiba wa mad tabi'i panjang dua harkat, disiba ada mad iwad dipanjangkan dua harkat, diganti tanwinnya menjadi panjang dua harkat ketika kita mau wakaf di sana. Kemudian di afa ghairallahi ghair, ada di sana harfun lin, ada huruf ya sebelumnya fathah ya, jadi dibaca lembut afa ghair ghair. Nah afa ghair, di sana ada nabr ya. Kemudian lafaz Allah afa ghairallahi, dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal ya. Dibaca tebal tafhim lafaz Allah. Kemudian tattaqun, tattaqun ada huruf ta yang bertasydid, di mana huruf ta ini dia bisa memiliki sifat syiddah, jadi tertahannya suara. Tattaqun. Dan terakhir ada mad arid disukun, dipanjangkan boleh 2, 4 atau 6 harakat dengan konsisten. Baik, demikian sahabat MK untuk contoh tilawah, kemudian sedikit dibedah tajwidnya di surat An-Nahl yang ke-52. Silakan sahabat MK dipersiapkan via tilawahnya dan dikirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat dan password. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dan insyaallah Amang akan segera kembali sahabat MK di segmen yang kedua untuk memutarkan VN-VN yang telah masuk. Kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
4: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
5: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
6: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
7: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Frankie, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
1: Ya, masih di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia dan masih di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, tentunya bersama saya Amang Ruslan dari metode RBK Kita Data. Silakan sahabat MK yang sudah mengirim, yang sudah merekam VN-nya atau tilawahnya, kirimkan saja ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan passwordnya. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dan hari ini kita bertilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-52. Baik, di sini sudah ada yang masuk sahabat MK VN, tilawah dari Ibu Telis di Sindangkerta. Kita putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Botelis di Sindangkerta. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: والأرض وله الدين واصبا أفا غير الله تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Telis dari Sindangkerta. Masya Allah ya, cukup lancar bacaannya. Tapi sedikit emang kasih masukannya atau koreksinya. Pertama di basmalah, di huruf sin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih mengalir lagi untuk huruf sinnya. Selanjutnya di tilawahnya, di tadi kurang konsisten di panjang dua harkat di kalimat walahu ma fis samawati ya. Di sana hu dengan ma itu tadi berbeda panjangnya, harusnya konsisten sama sama-sama dua harkat. Tadi di maknya agak sedikit kurang untuk madnya, seperti itu. Kemudian lebih ditekan lagi huruf-huruf yang bertasdid gitu ya, tidak terburu-buru seperti bisamawati atau di kalimat walahuddinu walahuddinu. Nah, di sana sempurnakan dulu untuk sid sidahnya ya, untuk sidahnya ada dal bertasdid di sana, tidak terlalu terburu-buru, jadi ditekan dulu seperti itu ya, untuk kesempurnaan. Kemudian untuk huruf ghain lebih dilembutkan lagi huruf ghainnya ya, dilembutkan afa ghai seperti itu ya, jadi tidak goi tapi ghai. Nah, seperti itu. Itu mungkin sedikit masukannya untuk Ibu Telis di Sindangkerta. Dan kita akan masuk lagi ke VN yang berikutnya. VN yang kedua datangnya dari Mama Ali di Pangguh. Mama Ai ya, Mama Ai di Pangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mama Aan Atanapi Bu Ai. Yuswa abdi 53 tahun, alamat abdi Kampung Pangguh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tiba apa ghairullahi tattaqun sadaqallahul adim bi antas koleksina hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Ai di Kampung Panggung, masya Allah ya, bacaannya sangat bagus sekali, lancar. Sedikit koreksinya kembali tadi di Ta'awudz dan Basmalah. Di Basmalah huruf Sin di Basmalah ya, tadi Bismillah, Bismillah gitu ya, tipis huruf Sin itu. Kemudian tidak bis gitu ya, tidak bis, tidak gitu, tidak bis. Kalau tadi itu sedikit ada tafasyi ya, menyerupai huruf Shin tadi di bismillahnya. Jadi huruf Shin itu makhrajnya ujung lidah sejajar atau menyentuh ke gigi seri bawah. Kemudian tengah lidah dan pangkal lidahnya itu tidak terangkat seperti itu ya, jadi di bawah, sehingga mengucapkannya atau bunyinya itu menjadi tipis gitu ya. Bismillah. Selanjutnya di tilawahnya, alhamdulillah tadi cukup bagus. Hanya saja sedikit tadi kurang konsisten dua harkat di kalimat wasiba, wasiba. Nah, di sana tadi sedikit kepanjangan ya untuk matobi'inya maupun juga di mad iwadnya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Mama Ai di Kampung Panggu, barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang selanjutnya, yaitu ada Ibu Nendah, Ibu Nenden ya, dari Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sajukan hati dengan kalam ilahi.

0: اللَّهِ تَتَّقُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar, bacaannya cukup lancar, bagus ya. Sedikit saja untuk koreksinya di kalimat wal si ba si si ya, huruf sod. Tadi sofirnya kurang sedikit ya, jadi ada sedikit desisnya gitu. Wal si, nah seperti itu ya. Itu saja mungkin untuk Ibu Nenden di Batu Jajar. Barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang berikutnya, datang dari Ibu Yuyun di Bandung. Kita simak bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: حاسبا أفغير الله تتقون. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Yuyun di Bandung luar biasa ya, terdengar sangat semangat sekali belajarnya, baca Qurannya. Insya Allah ya, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Masya Allah. Baik, untuk koreksinya untuk Ibu Yuyun, nah pertama di ta'awudz ya, di a'udzu, a'udzu, jadi a-nya itu huruf hamzah a, kemudian a'u huruf ain ya, a'udzu. Nah jadi tidak a'udzu tapi a'udzu. Nah seperti itu dilatih untuk Ibu Yuyun di ta'awudznya. Kemudian untuk di tilawahnya tadi ada beberapa yang kurang konsisten di panjang pendek, seperti di kalimat as-samawati. Nah di sana ada dua panjang ya, ada fathah berdiri di huruf mim dan di huruf wawu, jadi dua-duanya itu dipanjangkan dua harkat. Kemudian di huruf sod ya, dilatih untuk huruf sod di kalimat wasiba. Nah di sana huruf sod ini dia punya sifat isti'la ya, jadi menempelnya pangkal lidah ke langit-langit diri ya, jadi diangkat pangkal lidahnya si si, jadi tidak sekedar si si, tidak si tapi si si. Nah seperti itu. Dan tadi di lafad Allah juga di huruf H, hati-hati di wallahi, di Allahi, hi-nya itu tidak dibaca panjang, jangan sampai dibaca panjang. Afa ghairallahi tattaqun. Nah seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Yuyun di Bandung koreksinya. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah sahabat MK, VN dari Ibu Yuyun tadi adalah VN terakhir di segmen yang kedua ini, dan insya Allah Amang akan segera kembali di segmen yang ketiga, tapi setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
1: Baik, masih bersama Mang Ruslan dari metode RBQ Kita Data Bandung, dan hari ini kita tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-52. Baik, sudah ada masuk lagi VN yang datangnya dari Bunda Gaza dari Cipanas. Kita langsung saja simak bersama sahabat MQ.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gajah dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: sangat antusias seperti itu ya, semangat. Dan sedikit masukannya, satu poin saja, ada dua ya untuk Bunda Gazia, tidak banyak-banyak ya. Yang pertama, dilatih terus untuk huruf H ya, dilatih terus untuk huruf H. Contoh misalkan di basmalah, bismillahi hi gitu ya, jadi tidak hi tapi hi. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi bedakan antara H dengan H gitu. Untuk huruf H dia tenggorokan paling jauh ya. Tenggorokan paling jauh. Kemudian satu lagi, hati-hati di huruf lam, di kalimat wal ardi. Wal tidak wal ardi. Wala ar tidak memantul ya. Untuk huruf lam itu dia punya sifat tawasut, jadi tidak memantul. Wal wal ar wal ar, jadi jangan sampai wala ar. Nah, itu saja mungkin dua poin untuk Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Barakallahu fiik. Dan kita langsung saja ke PN yang berikutnya, datangnya dari Ibu Ade di Ranca Ekek. Kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade dari Ranca Ekek, ikutan belajar mengaji Pak Ustadz. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: ولو ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله أتقون. Syadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu adik Ranca Ekek ya, terdengar sangat semangat ya untuk belajar, untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Semoga semangat ini terus tumbuh ibu adik ya, jangan sampai melempem gitu ya, insya Allah ya, terus tumbuh di setiap harinya. Dan untuk ibu adik, untuk masukannya di lebih mengalir lagi untuk bacaannya gitu ya, lebih mengalir, jadi tidak dihentak-hentak seperti itu ya, tidak dihentak-hentak. Kemudian tadi ada beberapa panjang pendek juga yang tidak konsisten. Contohnya di kalimat fis samawati, nah yang panjang itu ma sama wa, untuk ti-nya itu tidak panjang, seperti itu ya, konsisten dua harkat. Nah kemudian lebih mengalir lagi bacaannya, seperti contoh di walahud, nah, walahud dinu wasiba gitu ya. Jadi tidak tidak dihentak-hentak. Seperti tadi juga ada di afa ghairallahi gitu ya. Afa ghairallahi. Nah, mengalir saja gitu ya. Mengalir, tidak afa ghairallahi. Nah, tidak gitu. Apalagi tadi ada seperti di tasydid ya, di huruf fa-nya gitu ya. Seperti di tasydid karena kehentak-hentak tadi, seperti itu. Jadi lebih mengalir lagi afa ghairallahi tattaqun. Nah, seperti itu mungkin untuk ibu adik di Ranca Ekek. Tetap semangat, barakallahu fiik. Dan kita lanjut saja beralih ke VN yang berikutnya, datangnya dari sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Kita langsung simak saja bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl.

0: والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله العظيم. Dimohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Masya Allah ya, untuk bacaannya cukup lancar, bagus. Hanya saja sedikit masukannya di ta'awudz ya. Jadi ketika a'udzu, maaf, a dibuka, a tidak a'udzu, a'udzu tidak e, tapi a dibuka mulutnya, a a'udzu seperti itu ya. Jadi tidak di hem hem kata orang Sunda mah a'udzu, a'udzu enggak e, tapi a seperti itu ya. Dilatih. Kemudian di kalimat wal ardi walahuddin. Nah, di situ tadi ada mencuri nafas ya, mencuri nafas di wal, kemudian di walahud juga tadi ada mencuri nafas. Jadi diusahakan persiapan gitu ya, sebelum membaca persiapkan nafasnya gitu ya. Jadi tidak mengambil nafas ketika membaca di tengah-tengah kalimat seperti itu. Lebih bagusnya demikian. Itu mungkin untuk sahabat Mahadi, tetap semangat, tetap berjuang untuk terus memperbaiki bacaan atau tilawah Al-Quran kita. Terima kasih, barakallahu fiik. Dan kita lanjut saja, beralih lagi ke VN yang berikutnya, datangnya dari Ibu Utik dari Jogja. Kita dengarkan bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pimpinannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati.

0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين وشبا أفن غير الله يتقون صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utik dari Jogja. Baik, tetap semangat Ibu Utik, luar biasa ya. Selalu hadir, selalu menyimak, selalu menyetorkan tilawahnya. Insyaallah semakin hari akan semakin baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk Ibu Utik, selalu dilatih di ta'awudz ya. Ini hampir sama untuk semuanya juga, di huruf hamzah di awal ya, kurang dibuka, kemudian kurang ke bawah gitu ya makhrajnya. A, jadi tidak A, tidak A, tapi A. A'udzu, a'udzu. Nah gitu ya. Jadi hati-hati tertukar dengan huruf ain dan jangan sampai menyerupai e gitu ya. Jadi dibuka A. Selanjutnya, nah, kurang ditekan dan kurang mengalir sifat rokhwah dari huruf sin. Walahu ma fis samawati. Nah gitu, fis samawati. Lebih mengalir lagi untuk huruf sin. Dan selanjutnya tadi di kalimat walahud dinu wasiba. Walahud dinu, di sana juga sempurnakan untuk dal tasdidnya, sempurnakan sidahnya ya. Walahud dinu, kemudian di wasiba untuk huruf sad ya, tidak hiba, tidak wahiba, tapi wasiba huruf sad. Si, si, si. Nah itu saja mungkin. Untuk ayat ada lagi tadi di afa ghairallahi. Nah, afa ghairallahi. Tadi juga di sana huruf jadi dari a ke fa-nya ya. Tadi afa kurang mengalir aja seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Utik di Jogja. Tetap semangat, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita sudah di penghujung kesempatan di pekan di malam hari ini sepertinya ya. Dan kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk yang sudah masuk, yang sudah mengirimkan VN tilawahnya, dan kepada sahabat MK yang belum sempat diputarkan VN tilawahnya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan sahabat MK sekali lagi, Amang mengajak bagi sahabat MK yang ingin belajar Al-Quran namun terkendala dengan jarak dan waktu gitu ya, ingin belajar Al-Quran tapi susah, atau kadang ada juga yang malu gitu ya kalau bertemu atau duduk dengan orang banyak kayak gitu ya, untuk memulainya seperti apa. Nah jangan khawatir sahabat MK, kami RBK Kita Data punya solusi untuk Anda. Jadi manfaatkan sahabat MK teknologi di zaman sekarang ini, yaitu ada fitur Zoom, kita manfaatkan untuk belajar bersama dengan metode RBK. Insyaallah akan dibimbing mulai dari dasar gitu ya, kemudian sampai dengan mahir, dan bahkan bisa sampai mengajarkan kembali seperti itu sahabat MK ya. Silakan jika ingin sama-sama belajar bersama Ambang dengan tim asatid lainnya juga, silakan untuk menghubungi ke nomor WhatsApp 08211543277. Amang ulangi, 08211543277. Nah, jadi ini berlaku se-Indonesia atau bahkan ke mancanegara seperti itu ya sahabat MK. Mau dari Jogja bisa gitu ya, mau dari apalagi Bandung seperti itu ya. Mau dari Puncak juga bisa ya, dari Cianjur juga bisa. Silakan sahabat MK segera mendapat daftarkan ke nomor WhatsApp 0821 1543 2777. RBK online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik, dan akhirnya mengucapkan terima kasih sahabat MK, dan juga dari ucapan terima kasih untuk operator MKFM yang selalu membersamai, sehingga alhamdulillah program Maghrib Mengaji dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya Amang tutup dengan doa kiparatul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Muhammadanil al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha.
tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat

rahmatmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah?

karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Alhamdulillah dan selamat malam sahabat MT, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda menyimak siarannya, baik di frekuensi 102,7 FM ataupun melalui streaming di kanal digital multi platform radio MT FM Bandung di Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook. Semoga selalu dalam keadaan terbaiknya dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

apapun itu peran, amanah, dan apapun ikhtiar baik yang telah dijalankan, semoga bernilai ibadah dan senantiasa mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menemani malam Anda, sahabat MQ, pada hari ini, hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2026 dan bertepatan juga dengan tanggal 4 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah, alhamdulillah, senang sekali saya, sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, selama 90 menit ke depan, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda pada program Inspirasi Remaja.

Malam hari ini, insya Allah, kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita dari berbagai komunitas Islam ya. Yang kali ini akan membahas tema yang cukup menarik nih, sahabat MC. Nah, apakah itu? Temanya itu tentang final Piala Dunia versus final kehidupan. Siapa juara sebenarnya? Sebelum itu, kami mengundang sahabat MQ untuk berbagi atensi melalui SMS maupun WhatsApp di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya pertanyaan ataupun tanggapannya ya mengenai tema hari ini, yaitu final Piala Dunia versus final kehidupan. Siapa juara sebenarnya nih menurut Anda, sahabat MQ? Sahabat MQ juga dapat berpartisipasi ya, nanti mengirimkan polling yang akan kami kirimkan di grup WhatsApp terkait tema ini ya. Nanti kami akan kirimkan polling yang berkaitan dengan tema ini di grup WhatsApp, sahabat MQ.

0: Alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membahas tentang tema yang cukup menarik ini ya, Sobat Yanki. Kali ini sudah ada di studio NKFM, Ustadz Rashid Ridho dan juga Kang Ibrahim Khalilah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Sebelumnya ini sudah ada di studio ya, Kang, ya, berdua ya.
1: Alhamdulillah, Kang Akbar.
0: Alhamdulillah. Kebetulan awalnya memang saya akan tadinya mau ke studio juga ya, Kang, ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi karena memang keterhambatan dari segi kesehatan juga, fisik tidak kurang memadai ini. Jadi ya qadarullah, akhirnya kita bertemunya via Zoom ya, Kang, ya. Tapi insyaallah nanti kita
1: semoga sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih, Kang. Ya semoga walaupun kita bertemunya hanya via Zoom, tapi tentang tema yang akan dibahas hari ini dan ilmu-ilmu yang nanti mungkin akan bisa kita petik ya, tetap kita dapatkan maknanya seperti itu ya, Kang, ya.
1: Amin, amin,
2: amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini menurut berkaitan dengan tema final Piala Dunia ini mungkin kan, kalau kita berbicara tentang Piala Dunia nih, Kang, ya.
1: Iya.
0: Ini kan sekarang lagi rame-rame ya.
1: Betul, menuju ya, final. Namanya, kan?
0: Menuju final, gitu. Nah, tapi ini ada yang cukup unik nih mungkin ya, yang cukup mungkin disayangkan juga ketika final ataupun mungkin event-event seperti sepak bola ini booming gitu ya. Tapi ada mungkin beberapa kalangan ataupun beberapa orang yang saking terbawanya terhadap euforianya final Piala Dunia atau final bola ini, kadang-kadang jadi agak teralihkan ya fokus ibadahnya kepada ini.
1: Betul.
0: Nah, mungkin ini salah satu tema menarik juga yang kita bisa angkat di malam hari ini ya, terkait final Piala Dunia versus final kehidupan nih. Siapa juara sebenarnya? Ini menurut dari Akang, dari Ustadz Rashid Ridho ini dan Kang Ibrahim, kenapa kira-kira nih mau mengangkat tema seperti ini?
1: Oke. Baik, bisa dulu Kang Ibrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Akbar dan juga sahabat MK sekalian yang pemirsa di rumah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim melalui siaran radio di MKFM ini di malam yang kalau bagi orang lain nih ataupun bagi para pencinta bola ini sedang menunggu pertandingan terakhir Piala Dunia nih. Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Nah, Kang Ibrahim tim mana nih?
2: Kayaknya sih Spanyol.
1: Spanyol ya. Kayaknya sama saya mendukung Spanyol. Mudah-mudahan juara Spanyol. Tapi terlepas dari itu, Kang Akbar dan sahabat MK sekalian, penting barangkali kita mencoba berdiskusi nih terkait dengan final Piala Dunia versus final kehidupan, gitu ya. Tentu kalau kita berbicara kehidupan ini seperti kalau diibaratkan ini seperti pertandingan, Kang Ibrahim,
2: ya, betul.
1: Kang Akbar dan sahabat MK sekalian.
2: Betul, betul.
1: Kehidupan ini ya ibarat pertandingan. Jadi ketika hari ini, kalau tadi kata Kang Akbar, orang-orang sedang euforia menyimak pertandingan bola, tentu seharusnya kita tidak hanya euforia dengan sepak bolanya, namun juga kita harus mencoba mengambil hikmah pelajaran, jadi yang tentu bermakna bagi kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai para remaja juga, gitu ya. Mudah-mudahan tentu kita tidak hanya terjebak dengan euforia sepak bolanya. Dan kalau kita berbicara pertandingan, tentu saja apa kaitan kehidupan kita ini diibaratkan dengan sebuah pertandingan. Ya tentu kalau berbicara kehidupan, kita pahami bersama bahwa kehidupan ini telah ada ataupun pertama dalam kehidupan kita ini harus kita pahami bahwa ada yang berdaulat mengatur seluruh kehidupan kita, gitu ya. Sebagaimana pertandingan bola, barangkali Kang Ibrahim ya, tentu dalam pertandingan itu ada wasit yang punya kedaulatan, gitu ya. Dalam pertandingan sepak bola itu, ya tentu bukan seorang pesepak bola yang hebat sekalipun akhirnya harus tunduk kepada apa yang menurut ketentuan wasit, ya, sebagai pemegang regulasi pada pertandingan. Ya, begitupun kita dalam kehidupan ini, kita ini tentu harus menjadi orang-orang yang siap tunduk kepada kedaulatan Sang Pencipta yang memiliki regulasi, memiliki aturan dalam kehidupan ini, gitu ya. Dan kita harus juga akhirnya berbicara kehidupan ini seperti hanya pertandingan, terbatasi dengan waktu. Artinya hidup kita ini tidak akan selama-lamanya, tapi juga kita dibatasi dengan waktu. Nah, itulah esensi bahwa kita sebagai makhluk itu, maka kita harus betul-betul menyadari dengan tadi analogi pertandingan bola, gitu ya. Kita sadar bahwa kita ini sebagai seorang makhluk ini bukan sesuatu yang bisa bebas begitu saja. Yang namanya makhluk itu variabel yang terikat, gitu ya, yang tidak bisa bebas sekehendak dirinya, gitu ya. Artinya terikat dengan tadi kedaulatan pencipta, terikat dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan pencipta, dan juga ya tentu terikat dengan berbagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Termasuk tentu dalam sebuah pertandingan, setiap kalau berbicara pertandingan pasti ada goals, ada tujuan yang diharapkan, gitu ya, mengharapkan kemenangan tentu saja. Nah, maka kita pun sebetulnya dalam sebuah kehidupan tentu kita harus memiliki tujuan yang jelas, gitu ya, dalam menjalani kehidupan ini. Kadang kemenangan itu diawali dari jelasnya tujuan, gitu ya. Ketika seseorang itu punya tujuan yang jelas, maka ini menjadi awal mendapatkan kemenangan, ya, tentu kemenangan yang hakiki. Dan tentu kita kehidupan ini tiada sebetulnya tadi ya, kita ini terikat dengan Sang Pencipta sebagai pemilik kedaulatan, kemudian terikat dengan regulasi yang ditetapkan oleh pencipta kita, gitu ya, dan juga kita terikat dengan tujuan penciptaan, goals yang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, kurang lebih itu dulu, Kang Akbar. Kang Ibrahim barangkali silakan bisa menambahkan.
0: Baik, maka Kang Ibrahim barangkali.
2: Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ya, euforia yang sedang booming saat ini, Piala Dunia.
1: Iya.
2: Ini luar biasa. Mungkin teman-teman harusnya penasaran, kenapa sih banyak hal yang disangkutkan dengan pertandingan itu sangat menarik. Bagi pecinta bola, pertandingan bola itu menarik. Bagi pecinta UFC, UFC itu menarik, gitu kan. Jadi banyak hal yang disangkutkan dengan pertandingan itu menjadi sangat menarik untuk ditonton. Bahkan saking hidupnya pertandingan itu, seolah-olah kita masuk menjadi bagian dari pertandingan itu, dan kita padahal bukan pemain, tapi kita merasa senang ketika tim yang kita dukung itu menang. Misalkan nih, kita dukung Spanyol nih. Nah, kita kan sangat berharap kan Spanyol itu dapat kemenangan. Nah, ternyata pemikiran seperti ini tuh sudah dipikirkan sejak zaman Yunani dengan konsep agon. Jadi ada sebuah konsep di Yunani, konsep klasik ini, yang menyatakan bahwa kehidupan itu adalah sebuah pertandingan. Jadi bagi orang-orang Yunani saat itu, eksistensi manusia itu akan mekar dengan sebuah pertandingan. Dan ternyata sebetulnya bisa kita rasakan, apapun yang ada di dunia ini pasti mungkin kebanyakan berhubungan dengan pertandingan. Misalkan kalau saya nih mau masuk kuliah, saya harus bertanding dengan orang-orang lain yang ingin masuk kuliah. Ada orang yang mau jadi PNS, harus ikut CPNS, bersaing dengan orang-orang yang sama-sama mau menjadi PNS atau lain sebagainya. Bahkan itu direkayasa, dibuat menjadi sebuah game yang kita ingin memenangkan hal itu. Dan ternyata ini semua melekat dalam aspek kehidupan manusia. Nah, ini sebetulnya mau gak mau sebenarnya kehidupan manusia itu seperti game RPG dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi kita bisa explore kehidupan ini, tapi jangan lupa ada misi, gitu ya. Ada kondisi ideal, ada kondisi kemenangan yang harus dicapai. Jadi bisa aja kita diam dalam kondisi atau state yang nyaman, tapi itu tidak akan membuat kita berkembang. Nah makanya pemikiran Gion ini, Agon ini, berpendapat kalau manusia itu bisa berkembang dengan sebuah pertandingan kayak game itu. Nah jadi insight-nya itu, hidup kita itu seperti game gitu ya. Seperti game, kita bisa explore kemana-mana. Atau kalau kita ibaratkan, misalkan kita main ML nih, kalau teman-teman pendengar di rumah mungkin banyak ya yang main ML. Kita itu bisa aja diem di base kita supaya kita tidak mati gitu ya. Tapi kalau kita diem, waktu terus berjalan dan musuh pasti akan menyerang gitu. Jadi mau gak mau dalam dunia game, dunia persaingan, musuh itu pasti ada. Musuh itu pasti ada. Dan kalau kita diam di zona nyaman, mau gak mau kita akan dilindas oleh waktu. Kita pasti kalah. Nah itu, jadi hal yang pertama kita ajukan di sini, yang kita ajukan untuk dibahas, mengenai kehidupan itu. Jelas ya, ternyata kehidupan itu adalah sebuah pertandingan. Jadi tidak ada apapun bentuk kehidupan ini kecuali pasti ada pertandingan. Sesimpel kita ingin melakukan sesuatu, ingin bercita-cita menjadi A, misalkan menjadi seorang tentara misalkan, kita seminimalnya berperang dengan diri sendiri gitu. Berperang dengan diri sendiri, bersaing dengan diri sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah ini penting, ternyata kehidupan itu penuh dengan persaingan. Tapi yang harus menjadi pertanyaan lanjutan adalah, pertandingan seperti apa yang sebetulnya didesain oleh Allah untuk kita semua manusia sebagai pemain di dalamnya. Begitu mungkin yang menjadi pembuka pembahasan kita.
0: Betul. Baik Kang. Jadi menarik juga ya kalau kita membahas tentang pertandingan dan kompetisi, hubungannya dengan hubungannya kehidupan dengan kompetisi gitu ya. Karena memang kalau kita, seperti tadi yang sudah dibahas juga, bahwa kehidupan itu adalah kompetisi ya sebetulnya. Kompetisi, dan tentunya kita juga perlu memahami tujuannya gitu. Dan kita juga perlu tahu kondisi kemenangan seperti apa sebenarnya akan kita tuju gitu ya. Betul. Di sana Kang ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Tapi kalau kita memahami atau lebih jauh lagi nih ya, karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa kehidupan itu adalah kompetisi kan. Tentunya kan perlu ada persiapan gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, betul kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi di lapangan, halnya di lapangan lah, di lapangan sepak bola gitu. Pemain ini perlu berlatih bertahun-tahun demi satu pertandingan final gitu. Nah, menurut Akang, apakah seorang muslim juga perlu mempersiapkan diri untuk final kehidupan? Terus persiapan seperti apa yang perlu disiapkan gitu kan?
1: Oke. Ya, baik. Tentu ketika berbicara, betul tadi kata Kang Akbar, bahwa setiap orang ketika masuk ke dalam sebuah pertandingan pasti dia akan menyiapkan begitu panjang. Bahkan dalam sebuah riset dikatakan bahkan sampai mungkin sampai 1,000 atau 10,000 jam dia harus berlatih gitu ya, untuk kemudian sampai kepada performa yang terbaik dalam pertandingan yang dilakukannya gitu ya. Artinya memang bagi seseorang yang ingin melakukan pertandingan pasti ada persiapan. Nah, namun tentu di sebelum akhirnya seseorang itu masuk ke dalam sebuah pertandingan atau persiapan pertandingan, kata Kang Ibrahim betul tadi, bahwa kita harus paham terlebih dahulu pertandingan seperti apa yang harus yang akan dijalani oleh kita sebagai seorang manusia, yang didesain oleh Allah sebagai pencipta kita, yang menghidupkan kita di alam dunia ini. Ini penting, yang pertama harus kita pahami pertandingan bagaimana gitu ya, seperti apa pertandingan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbicara kehidupan yang tadi kita maknai bahwa kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan, hal pertama juga yang penting kita pahami gitu ya, dalam kehidupan ini adalah terkait dengan untuk apa hidup ataupun untuk apa kemudian kita dihidupkan. Ada tujuan kehidupan, ada tujuan penciptaan. Gitu ya. Seperti halnya tentu setiap pertandingan akan ditentukan apa yang menjadi goals, gitu ya, apa yang menjadi indikator, gitu ya, kemenangan sebuah pertandingan itu. Nah, ini yang juga penting barangkali kita memahami sebagai seorang manusia, apa sebetulnya yang menjadi tujuan penciptaan kita, dan inilah yang menjadi goals kita, dan inilah yang harus kita perjuangkan dalam pertandingan kehidupan ini, sebelum nanti persiapan seperti apa yang harus kita lakukan. Maka pada dasarnya kita pahami bahwa manusia itu tadi terikat dengan tujuan penciptaan, gitu ya. Jadi mau tidak mau bahwa kita ini adalah seorang makhluk, gitu ya. Yang namanya makhluk tentu terikat dengan khaliknya, dengan penciptanya. Dan ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak sedang mencipta sedang main-main dalam penciptaan itu, begitu ya. Tetapi ada tujuan yang luar biasa. Sehingga bahkan dengan tujuan penciptaan ini, akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah, gitu ya. Sebagai manusia pertama yang nanti akan yang harus menjalani kehidupan di dunia ini, gitu ya. Ini saking agungnya penciptaan Allah kepada manusia, tujuan penciptaan Allah pada manusia, gitu ya. Sampai-sampai bagaimana kemudian Allah memerintahkan malaikat, gitu ya, dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai ungkapan bahwa sangat besar mahakarya Allah ini dengan tujuan penciptaannya. Ya. Lalu apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia? Gitu ya. Bahwa tentu kita diciptakan di muka bumi ini sebagai orang yang punya tugas dan tanggung jawab berupa amanah. Gitu ya. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 72, manang Kang Ibrahim ya, bahwa kita ini sejak awal diciptakan terikat dengan amanah, gitu ya. Bahwa sehingga amanah ini menjadi sesuatu yang melekat dalam proses penciptaan manusia. Ya. Allah ketika menawarkan sebelumnya kepada langit, bumi, gunung, gitu ya, dan lain sebagainya, semuanya menolak, dan yang menerima akan amanah ini adalah kita manusia. Dan tentu kita, kata Allah di dalam surah Al-Ahzab tersebut ayat 72, kalau kita menjadi orang-orang yang akhirnya abai terhadap amanah, tidak memahami akan amanah sebagai tujuan penciptaan ini, maka kita bisa termasuk orang-orang yang zaluman zahula, orang-orang yang zalim, dan juga orang-orang yang bodoh tentu saja. Nah, sehingga penting pertama yang harus kita pahami, gitu ya, dalam menghadapi pertandingan kehidupan ini adalah apa yang menjadi tujuan Allah menghidupkan kita di muka bumi ini, gitu ya, sehingga akhirnya kita punya kejelasan, gitu ya, apa yang menjadi agenda, dan ini yang menjadi pertandingan kehidupan kita. Dan sejak awal akhirnya dengan amanah yang Allah berikan ini, dengan kemuliaan yang Allah berikan ini, nah, ini sekaligus juga akhirnya membuat permusuhan, gitu ya, antara manusia dengan iblis, gitu ya. Jadi akhirnya kita sejak turun ke muka bumi ini sudah juga disiapkan musuhnya, gitu ya, yakni iblis, gitu ya, sudah disiapkan lawannya, gitu ya, dalam rangka menjalankan amanah ini ya, ada lawan, kita itu punya lawan, gitu ya. Nah, ini yang tentu akhirnya setelah juga kita paham apa yang menjadi tujuan penciptaan, kemudian juga kita harus sadari, harus mengenali juga bahwa kita ini dalam menjalani pertandingan itu pasti kita akan dihadapkan ataupun kita punya lawan, gitu ya, lawan tanding nih, gitu ya, kita punya musuh, gitu ya, yakni syaitan, gitu ya, ataupun iblis, gitu ya, iblis yang kemudian berikutnya menjalankan agenda-agenda tadi, program-program syaitan, gitu ya, melakukan upaya-upaya untuk menjauhkan manusia. Nah, sebagaimana arti kata syaitan itu berasal dari kata syatana, syatana itu adalah menjauhkan. Nah, menjauhkan dari apa yang menjadi tujuan, goals yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi sahabat MK sekalian, Kang Akbar, bahwa inilah yang tentu penting kita pahami sebagai bentuk persiapan sebelum masuk kepada pertandingan. Kita harus paham dulu pertandingannya seperti apa, goals pertandingannya apa, dan juga kenali juga siapa yang menjadi lawan pertandingan itu. Nah, ini barangkali sebagai dari saya mungkin ya. Silakan mungkin nanti bisa ditambahin sama Ibu Rahim.
0: Ya, baik Kak. Silakan Kang.
2: Menarik tadi yang dibahas oleh Ustadz Ridho terkait tujuan goals-nya itu seperti apa, permainannya seperti apa. Karena sebelum kita masuk pembahasan terkait persiapan, justru hal yang menjadi persiapan itu sendiri, yang menjadi bagian terpenting sebelum dari persiapan adalah pemahaman bagaimana
1: pertandingannya.
2: Bagaimana tentang pertandingannya. Jadi karena kalau kita main game, ada tipe game sandbox game. Contohnya Minecraft, teman-teman mungkin di rumah pada tahu ya Minecraft. Jadi kalau kita main Minecraft, apalagi mode kreatif, kalau kita main Minecraft mode kreatif itu kita bebas membangun apa aja, bebas explore mau kemana aja, membangun apa aja, mau bangun rumah, benteng, istana dan lain sebagainya, stadion bahkan bisa, itu bebas mau bikin apa aja. Nah, di mode kreatif ini, mode sandbox game ini, gak ada yang namanya game over, gitu. Nah, kebanyakan orang nganggap bahwa kehidupan itu seperti itu. Jadi kita bebas kemana aja, bebas explore, bebas mencari tahu apapun, mengerjakan apapun tanpa ada batasan, tanpa ada game over. Padahal kehidupan kita itu tadi seperti game RPG. Ada target, okay, kita bisa explore, tapi ternyata tetap ada target, tetap ada kondisi menang, victory condition, dan itu yang harus kita dapatkan, gitu. Jadi ada tujuan, ada kalau di game RPG itu pasti ada developer, pembuat gamenya, dia itu bikin aturannya, bikin step by stepnya seperti apa, dan victory conditionnya, target utamanya yang harus dicapai itu seperti apa, itu harus ada gitu ya. Dan seperti itu kehidupan gitu. Karena ada anggapan ekstrim terkait tujuan kehidupan ini. Pertama mungkin ada orang, ada anggapan bahwa kehidupan itu Tidak ada maksudnya, tidak ada tujuannya. Jadi nganggap bahwa kehidupan mengalir begitu saja gitu. Jadi ketika dihadapkan dengan pembahasan tanggung jawab kehidupan seperti yang dibahas oleh Ustadz Ridho tadi, tanggung jawab eksistensial mengenai apa sih tujuan kita diciptakan, itu untuk pemahaman yang seperti ini tidak akan masuk gitu ya. Jadi nganggap semua kehidupan itu ya udah mengalir begitu saja. Ini bisa jadi ada dua penyebab, antara ia tidak percaya akan adanya pencipta, atau bisa jadi percaya akan adanya pencipta, namun tugas pencipta Allah itu ya sudah menciptakan saja.
1: Sekedar menciptakan.
2: Gitu. Nah, jadi ya ini banyak ya diistilah-istilahkan free will dan lain sebagainya. Nah, tapi ada konsekuensi yang problematik dari pemikiran kayak gini tuh. Jadi jangankan melakukan persiapan untuk memenangkan pertandingan ini, bahkan sebelum mulai dia udah kalah karena tidak tahu aturannya seperti apa gitu. Nah, kalau di kehidupan, karena ngerasa kita yang melakukan segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki, jadi konsekuensinya ya udah pasti terjebak kepada kekhawatiran, kecemasan berlebih, anxiety, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, seperti rezeki besok apakah bisa makan dengan apa, atau mungkin teman-teman seusia kita besok apakah masih punya jodoh, atau kapan jodohnya datang, kan seperti itu. Jadi seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya, khusus, dan tidak ada pengaruh lain yang sifatnya transendental gitu. Jadi nganggap ya udah segala sesuatu itu mengalir apa adanya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Atau ada pendapat ekstrim yang lain, yaitu determinisme atau fatalistik. Jadi nganggap kalau tadi ngerasa ya udah kita yang berkuasa terhadap apapun yang ada di dunia. Kalau yang satu lagi, ada orang-orang yang nganggap semua kehidupan di dunia itu sudah diatur oleh Allah gitu ya. Sudah diatur oleh Allah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kan lucu. Kita misalkan main game atau kita main bola nih, kita sepak bola, karena kita ngerasa ah dah hasilnya udah ditentukan oleh Allah, ya udah kita gak latihan. Kan seperti itu. Jadi cara mainnya pun tidak akan tahu, ya udah kita akan mengalir. Mereka dengan pandangan seperti itu ngerasa ya udah kehidupan akan mengalir, pertandingan akan mengalir begitu saja gitu. Tapi kan melalui konsep yang substansial tadi, konsep yang bahwa manusia itu diciptakan dengan tujuan. Ternyata ini masuk kepada sintesis yang jauh lebih tinggi. Kita memang diciptakan dengan kehendak. Tapi kehendak itu tetap berada di dalam aturan gitu ya. Kalau tadi di awal disebutkan oleh Ustadz Ridho ada wasit gitu. Kita tetap bisa bermain tapi dengan aturan gitu ya. Hasilnya pasti ada, tapi kita dapat melakukan upaya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang penting dibahas untuk kita semua, karena di konsep amanah itu kita diberikan rules di kehidupan, diberikan aturan, dan kita harus sesuai dengan itu. Nah, jadi penting ya dipahami bahwa kita memang menjadi pemain, tapi ada aturannya gitu ya. Nah, yang penting dipahami juga sebagai bagian dari persiapan adalah memahami goals-nya seperti apa gitu ya. Kalau tadi kita tahu aturannya seperti apa, goals-nya seperti apa, kan gak mungkin ya kita main bola tapi gak tahu gawangnya yang mana gitu ya. Misalkan oh kita gak tahu nih, ternyata sepak bola itu ada dua babak gitu, tukeran gawang. Kalau udah ditukar kan, kalau gak tahu ternyata gawangnya tukeran,
1: pindah.
2: Kan lucu ya. Kalau kita ternyata ngebobol gawang sendiri, tapi gak kayak gitu ya. Ada tujuannya tadi, ada amanah yang disampaikan tadi dalam Al-Ahzab ayat 72 gitu. Nah, itu pun yang terjadi di kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu harus diisi dengan goals-goals yang sesuai dengan developer kita yaitu Allah SWT sebagai Al-Khaliq gitu ya. Nah, namun kondisinya itu agak bertentangan ya dengan kondisi ideal, karena kalau di era digital ini goals-goals itu banyak tereduksi menjadi hal-hal yang sangat sempit gitu. Seperti pemikirannya Müller, tokoh sosiolog, tahun 2018 dia pernah mengatakan tentang tyranny of matrix gitu ya. Jadi goals hidup manusia itu sekarang udah tereduksi menjadi hal-hal yang diukur secara kuantitatif. Misalkan secara metrik finansial. Goals seseorang dianggap mendapat goalsnya ketika mendapatkan jabatan, punya pendapatan yang tinggi, atau aset statis, punya sekarang mah misalkan ya aset-aset digital, bahkan sekarang udah banyak, atau mungkin metrik sosial, apalagi sekarang di dunia digital seseorang bisa dianggap wow gitu, mendapatkan eksistensinya yang tertinggi ketika viewers, punya pengaruh, punya viewers, punya followers gitu ya. Terus validitas algoritmanya tuh tinggi gitu ya, engagementnya tinggi gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga ya ketika persiapan, ketika ternyata goalsnya itu tidak kabur jelas. Gitu ya, tidak jelas gitu. Nah, lantas bagaimana harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho tadi. Jadi goals kita adalah sesuai dengan rules yang dibuat oleh developer kita, Allah sebagai Al-Khaliq mengatakan dalam Az-Zariyat, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budu. Berarti goals kita adalah untuk beribadah. Tujuan hidup kita itu beribadah. Gitu ya.
0: Baik, Kak.
2: Seperti itu.
0: Ya, baik Ustaz Rasid dan Kang Ibrahim ya, dari sahabat Madani tadi sudah cukup jelas sekali gitu bahwa kita kehidupan sebagai kompetisi itu seperti apa, kita cara menghadapinya ya, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dan yang tidak boleh kita lupakan ya, tujuan tadi serta kemana akhirnya ini kita akan kita bawa gitu. Baik, sebelum kita akan bahas lagi mungkin Kang topik ini lebih dalam lagi, tentunya kita akan mengundang lagi sahabat NU untuk bergabung mengembangkan atensinya di 0811-224-1027. Silakan kirimkan, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi ataupun pertanyaan yang akan kita sampaikan ya kepada Ustadz Ibrahim dan Ustadz Rashid dan Kang Ibrahim di segmen kedua. Kita akan cut dulu, kita akan berjeda dulu sejenak. Inspirasi Remaja bersama komunitas Sahabat Madani akan kembali setelah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya, kita kembali lagi pada segmen kedua di program Inspirasi Remaja. Ya, masih bersama komunitas Sahabat Madani. Ya, ini masih bersama dengan Ustadz Rashid Ridho dan Kang Ibrahim Khalilah Mustafa. Ini kami juga kembali mengundang Sobat MK ya, yang belum bergabung, menyampaikan atensinya. Silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Silakan sampaikan pertanyaan maupun tanggapan mengenai tema kita hari ini ya, antara final Piala Dunia dan final kehidupan gitu ya, Sahabat MK ya. Ataupun Sahabat MK silakan untuk membagikan atau mengirimkan jawaban polling ya, yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp Sahabat MK terkait final Piala Dunia versus final kehidupan, siapa juara sebenarnya. Menurut Sahabat MK nih, kalau final Piala Dunia itu butuh persiapan bertahun-tahun, menurut Anda apa bekal terpenting menuju final kehidupan nih? Apakah yang pertama memperbaiki kualitas ibadah, yang kedua menjaga akhlak dan adab, yang ketiga memperbanyak amal soleh, yang keempat bertaubat dan terus memperbaiki diri, atau yang kelima menuntut ilmu yang bermanfaat nih, Sahabat MK? Silakan kirimkan jawabannya, Sahabat MK. Kirimkan pollingnya maupun jawab langsung melalui line WhatsApp di 0811-224-1027. Kita akan sapa Sobat MK yang bergabung ya di segmen ketiga nanti. Sebelum itu kita akan kembali lagi kepada Ustadz Rashid dan Kang Ibrahim ya, membahas tema seputar Piala Dunia dan tadi ya, perlombaan atau kompetisi kehidupan gitu ya. Oke. Ini ada salah satu pertanyaan nih dari Sobat MK mengenai suatu atau tanda kemenangan atau tanda kebanggaan gitu. Ini berhubungan dengan mungkin salah satu tadinya ada aspek sosial ya. Nah mungkin yang salah satu yang capaian-capaian sosial yang kita kenal itu adalah mungkin wisuda gitu ya, wisuda atau KKN gitu. Ada yang bertanya apakah wisuda itu tanda kesuksesan, apakah KKN itu tanda kebanggaan, dan bagaimana cara menyikapinya gitu. Karena ini selalu menjadi sesuatu yang di gembor-gemborkan mungkin ya, seperti Kang ya.
1: Iya.
0: Menarik.
1: Iya. Nah, Kang Ibrahim, yang mau wisuda.
2: Insya Allah, mudah-mudahan tepat waktu.
1: Amin.
2: Oke, bismillah. Karena kalau dikatakan apakah wisuda itu sebuah kemenangan, boleh dikatakan sebuah kemenangan dalam sebuah permainan atau perlombaan. Bagaimana caranya supaya kita itu tuntas menyelesaikan proses pendidikan. Nah, kalau permainannya tentang menuntaskan permainan tentang pendidikan atau menuntaskan aktivitas akademik, maka gelar atau wisuda itu bisa disebut sebagai kemenangan juga gitu. Nah, pada sekupan seperti itu bisa dikatakan sebagai sebuah kemenangan juga. Tapi harus dipahami juga bahwa permainan yang lebih besar itu bukan tentang mendapatkan gelarnya gitu ya. Tapi seberapa

0: itu sesuai dan bisa dimanfaatkan untuk beribadah sesuai dengan tadi ayat dalam surat Az-Zariyat, maka itulah sebuah kemenangan. Berbeda kalau kita lulus, ya sudah sampai situ saja. Kita tidak memanfaatkan ilmu yang kita punya, tidak menyebarkan luas, lebih memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain, maka apa yang dapat kita banggakan dari pencapaian itu, gitu ya. Karena fitrah kita itu haus akan dampak terhadap kebenaran, gitu. Jadi fitrah kita itu haus terhadap apapun yang sesuai dengan kebenaran, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan pencapaian tertentu, tapi hal tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan sebuah kebaikan, kebenaran, maka saya rasa tidak bisa disebut sebagai pencapaian. Begitu barangkali.
1: Iya,
0: Mr. Ridho.
1: Ya, sedikit baik, menambahkan baik. Kang Akbar.
2: Silakan.
1: Sahabat yang dirahmati Allah. Ya, tentu tadi ketika berbicara pencapaian ataupun apa yang kemudian dianggap sebagai sebuah pencapaian hari ini, gitu ya. Dan kadang memang hari ini di era modern juga kita pahami kali hubungannya juga dengan kaitan dengan tujuan, gitu ya, tujuan kehidupan kita. Kita perlu memahami apa yang jadi tujuan pertandingan hidup ini, gitu ya, sehingga jelas apa yang menjadi goalsnya. Karena kadang akhirnya banyak hari ini itu orang itu menjalani atau kita menjalani hidup mungkin bukan karena tahu mau kemana kita akan pergi, tetapi hanya karena takut tertinggal, gitu ya. Jadi seringkali kita hidup itu bukan karena kita tahu mau kemana, tetapi kita pergi itu ataupun kita tapi karena kita hanya takut tertinggal, gitu ya. Nah, ini seringkali yang kemudian membuat orang, apalagi tadi di era modern, gitu ya, di era digital, kalau kata Kang Ibrahim tadi sampaikan, gitu ya, bahwa di era digital hari ini akhirnya terjadi krisis, gitu ya, krisis identitas, termasuk akhirnya tadi tidak memahami makna tujuan yang hakiki itu apa, gitu ya, sehingga akhirnya kita manusia itu terbentuk dengan citra-citra yang semu, gitu, tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Tadi betul bahwa misalnya kita lulus wisuda, kita dapat pencapaian-pencapaian tertentu, itu adalah kesuksesan. Namun jangan sampai akhirnya hanya berhenti di situ. Tadi betul katakan Ibrahim, ini harus ada integrasi dengan apa yang menjadi tujuan hakiki dari kehidupan kita, gitu ya. Dari mana tujuan hakikinya adalah tadi terkait dengan amanah. Amanah itu diantaranya kita sejak awal diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, gitu ya, sebagaimana ketika Allah menyampaikan tentang kehendak atau ketika Allah menyampaikan tentang penciptaan Nabi Adam kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya Allah hendak menciptakan di muka bumi ini para penanggung jawab, gitu ya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mewakili Allah di muka bumi ini untuk kemudian membuat hal-hal yang perbaikan di muka bumi ini, ya, tidak kemudian melakukan kerusakan-kerusakan sebagaimana yang malaikat sampaikan ketika disampaikan ini ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusbiqud diba, apakah engkau akan membuat orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, sehingga jangan sampai akhirnya pencapaian-pencapaian tadi akademik, gitu ya, yang hari ini tentu tadi mungkin secara pencapaian akademik luar biasa, wow, gitu ya, gelarnya barangkali mentereng bahkan begitu panjang, gitu ya, profesor, doktor dan lain sebagainya, gitu ya, SSS berapa, gitu ya. Tapi kemudian ada hal yang dilakukan dengan pencapaian akademiknya itu berdampak kepada misalnya tindakan-tindakan yang merusak, gitu ya. Hal yang paling merusak hari ini korupsi nih, yeah. Kang Ibrahim, ya, bagaimana mungkin korupsi ini menjadi sesuatu yang sangat merusak, gitu ya, berbagai hal akhirnya menjadi rusak, gitu ya, dengan salah satunya tadi dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah, ini jangan sampai akhirnya pencapaian-pencapaian itu tidak terintegrasi dengan apa yang menjadi amanah penciptaan manusia, yakni amanah. Dan salah satu amanah yang harus dipegang oleh kita adalah

0: sebenarnya adalah amanah sebagai khalifah, sebagai penanggung jawab, sebagai pengurus bumi ini, gitu ya, yang harus memakmurkan bumi ini, yang harus memelihara bumi ini. Jangan sampai kemudian justru dengan pencapaian-pencapaian yang kita miliki ini justru akhirnya berdampak kepada tindakan-tindakan yang merusak. Ini barangkali Kang Akbar.
1: Baik, terima kasih Ustaz Rashid dan Kang Ibrahim ya. Baik, menghubungkan dengan tadi pencapaian mengenai wisuda tadi ya, wisuda itu kan halnya pencapaian sebuah ini sosial lah ya, kasta sosial gitu, trofi sosial lah. Betul. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari sini adalah kita jangan saja atau jangan berfokus terhadap trofi sosial ini, tapi juga kita tetap harus mempertimbangkan atau tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan ukhrawi gitu ya,
0: akhirat
1: yang kita akan tuju pada akhirnya. Baik. Sebelum nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut ya terkait topik ini, mungkin kita akan jeda lagi sih, mungkin kan Kang ini ya, Kang Ibrahim dan Ustaz Rashid akan jeda lagi sejenak. Mungkin untuk sahabat MK yang ingin berbagi atau bertanya mengenai topik tadi ya, Piala Dunia dan Piala Kehidupan gitu ya, silakan sahabat MK dapat bergabung mengirimkan interaksinya melalui WhatsApp di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan atensi kebersamaannya, baik itu pertanyaan maupun tanggapan ya dari apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Nah, selain itu mungkin sahabat MK juga dapat mengirimkan atensinya melalui polling ya, entah kita bagikan di grup WhatsApp sahabat MK mengenai apa. Kalau sahabat MK kalau menghadapi Piala Dunia nih butuh persiapan bertahun-tahun, menurut sahabat MK apa bekal terpenting menuju final kehidupan gitu? Yang pertama memperbaiki kualitas ibadah, yang kedua menjaga akhlak dan adab, yang ketiga memperbanyak amal soleh, yang keempat bertaubat dan terus memperbaiki diri, atau yang kelima menuntut ilmu yang bermanfaat. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan atensinya ya maupun jawaban dari pollingnya. Kita tunggu jawabannya, nah kita akan bahas pertanyaan maupun tanggapan pada segmen ketiga. Ya. Tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu didengar. Dekat di hati pendengar.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
11: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 Radio NKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, dan juga bersama Ustadz Rashid Ridho, juga Kang Ibrahim Khalilah Mustafa dari Sahabat Madani, di program Inspirasi Remaja. Masih ada kesempatan bagi sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya ya. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda melalui 0811-224-1027. Sertakan alamat, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Telah ada yang bergabung di polling grup WhatsApp sahabat MK ya, menjawab pertanyaan mengenai jika sahabat MK ini mengenal Piala Dunia gitu, melihat Piala Dunia, butuh persiapan bertahun-tahun. Menurut sahabat NK, apa bakal terpenting menuju final kehidupan? Nah, ini ada jawaban dari sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, dan juga jawaban dari Ibu Utik, Jogja. Ini pilihannya adalah kelima-limanya ya, memperbaiki kualitas ibadah, menjaga akhlak dan adab, memperbanyak amal soleh, bertaubat, dan terus memperbaiki diri, serta menuntut ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih pada sahabat Nadi dan Ibu Utik ya, yang telah bergabung bersama kami melalui polling group WhatsApp sahabat MK. Kemudian ada juga yang menjawab, ini dari line WhatsApp MKFM, ada sahabat Harbas di Bandung nih. Pilihannya yang keempat, bertaubat dan terus memperbaiki diri. Kemudian ada juga jawaban dari sahabat Denny di Kebon Gedang nih. Kalau Piala Dunia perlu dipersiapkan bertahun-tahun, yang perlu disiapkan untuk menghadapi final kehidupan antara lain yang kelima-limanya sama ya, dari sahabat Denny ini diborong semua juga, memperbaiki kualitas ibadah, menjaga akhlak dan adab, memperbanyak amal soleh, bertaubat dan terus memperbaiki diri, serta menuntut ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih banyak pada sahabat MK yang telah bergabung. Dan kita kembali lagi di segmen ketiga Inspirasi Remaja bersama dengan Ustadz Rashid Ridho dan Kang Ibrahim Khalilah Mustafa dari Sahabat Madani. Nah, Kang, berhubungan dengan tadi ya tema yang kita angkat hari ini, mungkin dari Ustadz Rashid dan Kang Ibrahim ada yang ingin disampaikan kepada sahabat MK mengenai tema kita malam hari ini?
1: Oke, ya, jadi Kang Akbar dan sahabat MK sekalian, di samping tadi tadi barangkali sudah dipaparkan bahwa ketika berbicara pertandingan itu maka kita harus paham tujuan, sekaligus juga berikutnya kita harus memahami lawan, gitu ya, bahwa salah satu yang penting juga dalam sebuah pertandingan itu adalah kita mengenal lawan kita, gitu ya. Dan sebagaimana tadi di awal bahwa ketika Allah telah menetapkan tujuan penciptaan manusia dan kemudian dengan tujuan yang begitu agung ini akhirnya Allah memerintahkan untuk bersujud kepada malaikat dan iblis. Maka pada saat itu ada yang enggan untuk bersujud, yakni iblis, gitu ya, karena ketakaburannya, karena merasa lebih unggulnya iblis itu, gitu ya, merasa loh kenapa manusia, gitu kan ya, kenapa bukan kita, gitu kan ya, yang kemudian menjadi orang yang memegang amanah tanggung jawab ini, dan inilah yang menjadi awal permusuhan antara manusia dengan iblis, dan akhirnya ketika dalam kehidupan dunia ini pun gitu ya, maka kita harus siap dengan pertarungan ini gitu ya, kita harus siap bertarung dengan iblis gitu ya, kita harus siap bertarung dengan setan ya. Nah, dan salah satu juga yang harus kita pahami bahwa di dalam diri manusia gitu ya, di dalam diri manusia itu memang ada potensi ataupun hal yang bisa menjadi pintu masuk gitu ya bagi setan untuk kemudian menyimpangkan manusia, untuk kemudian menggelincirkan manusia, mentekel gitu ya, atau mensliding gitu ya. Itu ada gitu ya, yang kemudian disasar oleh iblis, oleh setan gitu ya. Setan baik dalam golongan jin maupun manusia itu sendiri, yakni apa? Adanya hawahu gitu ya, bahwa manusia itu tercipta, diciptakan oleh Allah tentu saja berbeda dengan malaikat gitu ya. Kita manusia itu ada perangkat ataupun di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan hawahu, yang ini menjadi sarana ataupun menjadi pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Sebagaimana dulu sejak awal penciptaan kan begitu, gitu ya, bahwa ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak boleh mendekati, gitu ya, pohon yang dilarang, wala taqrabu hadzihi syajarah, maka iblis itu menggoda, gitu ya, Hawahu, gitu ya, ataupun menyasar Hawahu manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan menawarkan kebaikan-kebaikan dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Ya, kan begitu dulu cara-caranya iblis itu, gitu kan, dia dengan halus gitu ya, menyesatkan manusia itu, menyimpangkan manusia itu, gitu ya. Dinarasikanlah oleh iblis pada saat itu bahwa wahai Adam, wahai Hawa, apakah engkau tahu? Apakah engkau enggak tahu? Kenapa sih Allah misalnya melarang mendekati pohon ini? Ini adalah pohon yang buahnya bisa membuat engkau kekal di surga. Yang namanya surga tentu saja bukan sesuatu yang buruk. Itu ada satu hal yang baik gitu ya, kenikmatan. Artinya iblis menggoda dengan sesuatu yang bisa saja dirasakan oleh kita, Hawa gitu ya, memang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat gitu ya. Dan inilah yang tentu harus barangkali kita perlu kenali juga gitu ya. Di samping kita mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasul, mengenal kepada kitab, ada yang harus kita kenali juga, mengenal musuh. Salah satu yang harus kita kenali adalah tadi setan, ma'rifatus syaitan gitu ya. Kita harus kenal setan dengan langkah-langkahnya gitu ya. Jangan sampai akhirnya ketika kita tidak mengenal gitu ya musuh, nah, bisa saja tadi salah oper gitu ya. Salah umpan, salah ngumpan, harusnya ke kawan, ini malah ngumpan ke lawan, yang akhirnya bisa merusak apa yang menjadi tujuan pertandingan kita, goals yang ingin kita capai. Ini tidak terjadi ketika akhirnya kita justru menjadikan setan sebagai kawan gitu ya, sebagai sahabat, sebagai, kalau dalam ayat Al-Quran, sebagai korin gitu ya, sebagai teman setia bagi kita gitu ya, yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kita. Nah ini kita perlu barangkali terus memahami, mengenal gitu ya, termasuk dengan langkah-langkahnya. Silakan Kang Ibrahim, barangkali bisa lengkapi.
2: Baik, terima kasih. Sebagai poin ketiga berarti ya, sudah dibahas sebetulnya bahwa kehidupan itu adalah sebuah permainan ya, sebuah kompetisi, dan pasti ada goalsnya gitu. Nah, goalsnya, tujuan kehidupan manusia adalah beribadah, atau kalau kita pusatkan ke Al-Baqarah ayat 30, ternyata goals penciptaan manusia adalah menjadi khalifah ya, di muka bumi. Nah, ini mengisyaratkan bahwa menjadi khalifah itu kan mewakili Allah di muka bumi. Berarti tidak sekonyong-konyong gitu ya. Tidak serampangan menjadi khalifah itu, menjadi pemimpin di bumi itu. Pasti ada aturannya. Berarti ada amanah syariah juga ya. Selain amanah ardun, ternyata ada amanah syariah juga. Nah, ini jadi isyarat bahwa permainan ini juga ada aturannya gitu ya. Tidak bisa dilakukan serampangan. Nah, jadi penting nih buat teman-teman memahami bahwa permainan itu harus dilakukan dengan aturan. Kalau kita tidak sesuai aturan, kita bisa aja kalah sebelum memulai gitu, sebelum bersaing gitu. Nah, menariknya di ayat 30 ini, di Quran surat Al-Baqarah ini ayat 30 dan berikutnya, ternyata Allah memberikan gambaran langsung tentang permainan. Ada aturan, ada tempatnya, ada aturannya, dan ada musuhnya. Tadi dijelaskan ada musuhnya. Allah memberikan gambaran bahwa ketika manusia diberikan goals untuk menjadi khalifah, ternyata ada juga musuhnya, yang kita kenal dengan iblis tadi disampaikan. Nah, atau yang lebih dekat kepada kita saat ini adalah setan. Jadi jangan, nah ini teman-teman sahabat MK, mudah-mudahan anggapan tentang setan itu enggak lagi sosok yang bermuka seram, hancur, menyeramkan seperti di film-film ya. Ternyata setan itu bisa sangat dekat dengan kita gitu. Dan ternyata walaupun sangat dekat, sebetulnya setan itu tidak bisa mengintervensi kehidupan kita secara langsung gitu ya. Jadi keputusan kita sebetulnya mutlak apa yang dilakukan oleh kita, yang diharapkan oleh kita. Setan tidak bisa berbuat apa-apa dalam keputusan kita. Tapi ternyata dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 sampai 113, ternyata Allah memberikan gambaran juga bagaimana musuh kita ini, lawan tanding kita ini, punya cara supaya bisa mentekel tadi, kalau kata Ustaz Ridha, mentekel kalau di pertandingan sepak bola. Pertama, setan itu akan menjadikan sesuatu yang buruk itu menjadi hal yang nampak indah. Menjadi hal yang nampak indah, gitu ya. Nah, lalu setelah menjadi tampak menjadi sesuatu yang indah, hal yang buruk itu akan menjadi sesuatu yang menarik, gitu ya. Nah, pada akhirnya kita sendiri akan ridho, litardo, untuk melakukan apa yang sebetulnya tidak baik, gitu ya. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, gitu ya, untuk mencapai amanah, untuk sesuai dengan tujuan penciptaan kita semua, tujuan eksistensial kita. Ternyata kita dihadapkan dengan rongrongan dari setan, gitu ya. Tapi ternyata bukan setan yang menyeramkan itu, tapi ternyata dibungkus dengan hal-hal yang nampak baik, seperti riba misalkan, diistilahkan dengan pay letter. Terus insecure, haus pamer, diistilahkan dengan self reward. Atau ada orang yang malas, disebut dengan self care. Lalu ada yang berzina dan maksiat, disebut open minded, gitu kan. Freedom of expression kan, kebebasan berekspresi. Lalu ada hasad pamer, kamuflase, bisa disebut dengan self healing, gitu kan, kalau zaman sekarang. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya dianggap baik, padahal belum tentu baik, seperti itu. Nah, ini penting untuk sahabat MQ semua dicatat bahwa dalam melaksanakan kehidupan, dalam menjalankan pertandingan ini, kita harus tahu apa goals kita. Karena kita sebagai makhluk yang harus beribadah kepada Allah, yaitulah tujuan kita, menjadi khalifah yang menjalankan syariat, gitu. Dan tantangannya, harus paham juga tantangannya, kita dihadapkan dengan musuh yang siap, bahkan expert memahami bagaimana sih cara menjerumuskan manusia dari apa yang seharusnya kita capai, gitu, apa yang seharusnya kita kembangkan, gitu. Mungkin demikian yang dapat disampaikan.
0: Alhamdulillah rabbal alamin, masya Allah ya Ustaz Rasyid dan Kang Ibrahim ya, ini cukup dalam ya, menyinggung final Piala Dunia dengan final kehidupan. Ini bahasanya ternyata cukup dalam dan cukup mengena ya, dan saya pun yang menyimaknya cukup tertampar ini mungkin ya. Jadi bangun sadar lagi bahwa kita sebagai manusia itu pada intinya tadi ya, kita harus mengenal atau mengetahui goals kita, gitu. Goals kita dan tanya itu yang pertama adalah menjadi khalifah di muka bumi, ya. Ustaz Rasyid dan Kang Ibrahim. Dan kemudian juga mungkin tadi yang bisa kita simpulkan juga adalah kita juga untuk mencapai final atau mencapai kemenangan itu harus siap melawan lawan kita sebenarnya siapa. Yaitu tadi syaitan dan iblis, ya. Ustaz Rasyid dan Kang Ibrahim, masya Allah, itu dia ya sahabat MQ, perbincangan kita malam hari ini seputar final Piala Dunia versus final kehidupan, siapa juara sebenarnya, gitu. Oke, terima kasih banyak Ustaz Rasyid dan Kang Ibrahim telah hadir membersamai program Inspirasi Remaja malam hari ini. Insya Allah banyak ilmu dan pesan bermanfaat yang bisa kita ambil ya Kang ya. Semoga ilmu dan pesan yang telah disampaikan dapat menjadi amal jariah, dan untuk kita yang menyimak, semoga diberikan istiqomahan untuk mengamalkan hal-hal baik yang bisa kita petik dari topik kita malam hari ini.
1: Amin.
0: Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Kang, dan selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat MQ, itu dia Ustaz Rasyid Ridho dan Kang Ibrahim Khalilah Mustafa dari komunitas Sahabat Madani ya. Sahabat MQ, mengenai Piala Dunia yang sedang booming hari ini ya, final Piala Dunia ini hanya menentukan siapa yang menjadi juara di dunia. Namun hakikatnya final kehidupan menentukan kemana kita akan kembali untuk selamanya. Maka jangan hanya sibuk mengejar kemenangan yang sementara, tapi persiapkanlah diri untuk kemenangan yang hakiki, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan tadi merupakan akhir dari segmen ketiga pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MP yang telah bergabung dan menyampaikan atensinya di program Inspirasi Remaja malam hari ini. Tadi ada atensi yang belum sempat terbacakan ya, di sesi ketiga tadi ada yang baru bergabung dari sahabat Rizik dari Cimahi. Terima kasih banyak telah bergabung. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada sahabat MP yang telah mengisi polling kami ya, yang kita bagikan di grup sahabat MP. Tadi ada sahabat Mahadi dan Ibu Utik di Jogja. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat Denny di Kebon Gedang dan sahabat Harbas di Bandung. Ya. Ya, seperti biasa sahabat MK menemani Ahad malam Anda menjelang waktu istirahat ya. Kita memasuki segmen terakhir pada segmen Murotal Pilihan. Oleh karenanya kami kembali mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotal Anda ya pada malam hari ini, yaitu pilihannya akan kami bacakan. Yang pertama ada di Quran Surat Yusuf, yang kedua di Quran Surat Hud, dan yang ketiga di Quran Surat Yunus. Silakan sahabat MQ dapat memilih murotal pilihannya ya, dengan menyampaikan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya murotal pilihannya ya. Cara kirimkan interaksinya ataupun atensinya melalui line di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya. Yang pertama dari Quran Surat Yusuf, yang kedua dari Quran Surat Hud, dan yang ketiga dari Quran Surat Yunus. Kami akan menyapa sahabat MC yang bergabung dan membacakan pilihan murotalnya setelah pesan-pesan bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

LMK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 Radio NKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, pada segmen Morota Pilihan Inspirasi Remaja pada malam hari ini ya. Kami kembali mengundang sahabat Enki untuk bergabung dan menyampaikan pilihan morotalnya melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup WhatsApp sahabat Enki ya. Untuk pilihan morotal yang Anda dapat Anda pilih yaitu yang pertama dari Quran Surat Yunus, yang kedua Quran Surat Hud, dan yang ketiga Quran Surat Yunus ya. Kita ulang lagi, yang pertama ada di Quran Surat Yusuf, Quran Surat Hud, dan Quran Surat Yunus. Silakan sahabat Enki dapat mengirimkan pilihan morotalnya ya, baik melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup WhatsApp sahabat Enki. Untuk yang telah bergabung dengan pilihan morotalnya pada malam hari ini, ada yang pertama dari Ibu Parilah di GBA 3 ya. Untuk pilihannya ada di murotal nomor 1 ya, di Quran Surat Yusuf. Terima kasih Ibu Parilah telah bergabung. Kemudian yang selanjutnya ada dari Ibu Juwita ya. Bismillah, Alhamdulillah menyimak, bagus temanya ya. Sehat-sehat untuk semuanya dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Juwita ini memilih murotalnya di murotal nomor 1 ya, sama dengan Ibu Parilah, itu di Quran Surat Yusuf. Kemudian selanjutnya ada juga dari sahabat Mahadi di Semenyan, Kabupaten Bandung. Pilihannya ada di sama, di Quran Surat Yusuf ya, pilihan nomor 1. Kemudian juga ada pilihan lagi di Quran Surat Yusuf nih, polling keempat di Quran Surat Yusuf, ada dari Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi ya. Sama-sama pilihannya di Quran Surat Yusuf. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Parilah, sahabat Mahadi, Ibu Juwita, dan Bu Munawaroh, serta Ibu Juwita juga tadi ya, di yang telah mengirimkan atau memilih murotalnya di pilihan nomor 1. Terima kasih banyak telah bergabung, dan dari sini kita dapat menyimpulkan ya, pilihan terbanyak murotal kita pada malam hari ini ada di mana nih kira-kira sahabat Enki? Yaitu di Quran Surat Yusuf ya, di pilihan nomor pertama ataupun pilihan nomor 1 ya.

Baik sahabat MQ, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Ahad pukul 8 malam hanya di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari, sahabat siar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمر

0: sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

0: ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Ahlatil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Moga syukurku bertambah. Sahabat MK, tentu dalam menjalani sebuah kehidupan, tentunya tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai yang kita harapkan ataupun juga kita inginkan. Ada kalanya jalan terasa mudah, ada kalanya juga penuh dengan tantangan, sahabat MK. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa setiap ketentuan yang Allah tetapkan, sahabat MK, pasti mengandung hikmah meskipun saat ini kita belum mampu memahaminya. Maka mari sahabat MK, kita awali pagi hari ini dengan hati yang penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, mari sahabat MK, kita mengawali pagi hari ini di waktu yang penuh keberkahan dengan kembali kita kuatkan keilmuan kita dengan menyimak sajian ilmu dan hikmah yang insya Allah akan hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD. Dan tentunya juga kami mengajak Anda, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang ini menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan Anda dapat langsung maksimalkan, manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Jika mengenang wafarmu, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan di kesempatan pagi hari ini sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga dapat Anda simak bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat Anda simak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui multiplatform kami, baik melalui YouTube yang bisa Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK. Di waktu, selain itu juga dapat Anda menyimak langsung melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan juga mengetikkan MKFM. Harusku memohon. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang turut serta juga dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo,
Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Jika mengenang wafarmu,
0: kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Langkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id. Ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kita akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung mengawali pagi hari ini sudah ada dari Kang Iman dari Tasikmalaya, yang alhamdulillah ikut bergabung di kebersamaan pagi hari ini menyampaikan doa terbaiknya untuk semua guru, penyiar, kru juga sahabat semua, mudah-mudahan sehat walafiat. Semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semuanya, dan juga semoga senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga melaporkan dari Kang Iman dari Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, MKFM suaranya jernih, alhamdulillah. Semoga juga MKFM berjaya di udara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Kang Iman dari Tasikmalaya sudah mengawali di kebersamaan pagi hari ini, sudah menyampaikan doa terbaiknya serta juga melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini. Padamu harus ku memohon. Selanjutnya juga sudah ada Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga menyampaikan selalu menyimak MKFM setiap harinya dan juga melaporkan dari Cikarang bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Lalu juga menyampaikan untuk kru, guru-guru serta juga semua jemaah, mudah-mudahan ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Reni dari Cikarang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa, sudah ada juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga sudah melaporkan menyampaikan di kebersamaan pagi hari ini. Kalau dari Cijantung Ciamis, radionya terdengar jelas dan juga jernih, alhamdulillah. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahmi kepada seluruh sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Citra di kebersamaan pagi hari ini. Kau dapat bersihkan diri dari. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita sudah terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini. Mari kita simak bersama pembahasan ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita di manajemen kolbu pagi hari ini. Sahabat MK, selamat

0: melebihi batas kota dan seterusnya, itu tergantung kepada kebiasaan, karena Rasul tidak menyebutkan jarak, sehingga kalau sudah merasa safar walaupun kurang dari 80 itu sudah termasuk safar dan bisa menjamah dan mengqasar. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita masuk kepada, izin saya,
1: semangatku pulih semula,
0: tertentu yaitu sholat jamaah ya. Jadi dalam safar itu ada yang dimaksud dengan sholat.

lain, tidak dalam perjalanan, di antara dalam keadaan hujan. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, Abu Suja dalam Matan Takrib, kita kenal Abu Suja ini, beliau menulis ya Matan Takrib atau kitab takrib yang berisi tentang kitab fikih ya, di mana beliau merinci itu ya, seorang musafir itu dibolehkan meringkas atau mengkosor salat, menjamak dan mengkosor yang berjumlah 4 menjadi 2 gitu ya, kemudian juga yang 2 waktu salat dijadikan menjadi 1. Ini ketika dari seseorang tersebut mengkosor atau meringkas sejumlah 5 syarat ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi perjalanannya bukan untuk maksiat, yaitu boleh termasuk dikategorikan yang safar. Tapi kalau tidak, kalau bukan maksiat, maaf, kalau perjalanannya maksiat maka tidak boleh. Ini sudah bergerak PowerPoint-nya Kang Apip atau Kang, lihat belum bergerak, mohon maaf. Nah, kalau misalkan kurang dari tujuannya safar bukan untuk amal soleh, bukan untuk hal yang baik, atau tujuan untuk maksiat, maka tidak boleh. Di situ ada safar, ya maaf, ada kosor sholatnya. Maaf. Nah, jadi syarat pertama adalah perjalanan itu harus merupakan perjalanan yang bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Ya, kalau perjalanan maksiat maka tidak ada di situ jamak dan qasar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jarak perjalanan mencapai 16 farsyah atau 4 burud tanpa menghitungkan perjalanan pulang. Ini mengambil pendapat yang mayoritas bahwa 16 farsyah atau 4 burud adalah kurang lebih 80 kilo. 80 sampai 85 kilo. Ini pun ketentuannya memang berbeda ukurannya dengan ukuran kita saat ini yang menggunakan kilometer gitu ya.

0: sholat khauf adalah sholat fardu yang dilaksanakan dengan tata cara khusus ketika seorang dalam kondisi bahaya, seperti saat berperang, dikejar musuh, atau situasi mencekam lainnya yang membuat pelaksanaan sholat secara normal sulit dilakukan. Nah, ini kata kuncinya, gitu ya. Jadi sholat khauf ini bisa dilakukan pada kondisi yang tidak normal. Sulit kalau dilakukan secara normal. Seperti sekali lagi posisinya saat perang, saat dikejar musuh, saat mencekam, atau situasi yang genting lainnya. Nah, kenapa ini harus ada sholat khauf? Mengingatkan kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan wajibnya sholat fardu itu. Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika sakit, tidak kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak kuat berbaring, terlentang. Cukup itu pun dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi kondisi apapun. Demikian dalam kendaraan, demikian di dalam pesawat, demikian ketika kita naik kereta dan tidak memungkinkan turun, maka tetap kita sholat di dalam kendaraan tersebut. Maka itu adalah bagian dari menunjukkan pentingnya sholat fardu itu untuk kita tunaikan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kalau kita mengingat kepada dalil-dalil kewajiban ini, tentu ini menjadi hal yang tidak bisa kita tawar dalam situasi kondisi apapun. Sholat wajib tidak boleh kita tinggalkan, ya. Sehingga keutamaannya yang pertama adalah awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Amal yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah adalah sholat. Maka situasi apapun sholat tetap dilakukan. Yang kedua, as-shalatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Aman akoma fakod akoma din waman taroka fakod adama din. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan sholat, dia meruntuhkan agamanya. Nah, maka maknanya adalah bisa rusak agama ini, Islam ini hilang kalau umat Islamnya sudah pada meninggalkan sholat. Yang kedua, maksudnya juga adalah hilang keislaman dalam diri seseorang, hancur Islamnya kalau seseorang sudah meninggalkan sholat. Nah, maka situasi apapun tidak boleh kita tinggalkan sholat ini. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu maknanya. Jadi sholat khauf adalah sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang yang membuat pelaksanaan sholat tidak bisa dilakukan secara normal, sulit dilakukan sebagaimana biasanya di masjid, berjamaah, keadaan tenang seperti kita saat ini. Ya, mumpung tidak dalam keadaan perang, ya, kita tidak tahu apakah perang atau tidak satu saat nanti, tapi kita sudah tahu ilmunya, maka akan bisa melaksanakan sholat dengan benar dan tetap menjaga amalia utama, yaitu melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, Bapak Ibu, dalilnya atau dasar hukumnya tentang sholat ini agak panjang, ini di surat An-Nisa ayat 102. Tapi satu ayat ini cukup mewakili nanti tiga jenis, tiga bentuk sholat, tiga tata cara kaifiat sholat khauf itu, gitu ya. Dimana di sini Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salat fatakum ta'ifatun minhum ma'ak wa liyakhudhu aslihatahum. Apabila engkau, di perintah ini kepada Rasulullah, fihim bersama mereka, di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat dan pengikut Rasulullah yang saat itu ikut perang, faqom talahumus salat, maka engkau hendak melaksanakan salat, fattakum ta'ifatum minumah, maka jadikanlah satu golongan mereka itu berdiri bersamamu, liyakhudhu aslihatahum, dengan menyandang senjata-senjata mereka. Wa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat, ya, tadi menyandang serta apabila mereka yang salat bersamamu telah sujud menyempurnakan sujud yang pertama, fal ta'ti ta'ifatun ukhra, maka hendaklah mereka pindah dari belakangnya untuk pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Lam yusallu fal yusallu ma'ah. Lalu hendaklah mereka golongan lain datang untuk mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum hidrahum wa asliyatahum. Ya, untuk kemudian mereka bersiap siaga dengan senjata mereka. Wadal ladzina kafaru, untuk menghadapi musuh-musuh kaum kafir. Lau tagfuluna an asliyatakum wa amti'atikum bayamiluna alaikum mailatan wahida. Ya, kemudian tidak apa, agar bisa menghadapi orang kafir dengan tidak lengah terhadap senjata dan perbendaharaan mereka. Bayamiluna alaikum mailatan wahida. Lalu mereka siap-siap ya, supaya jangan kemudian diserbu, sudah siap. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin au kuntum marda au tad'u asliyatakum. Tidak mengapa bagi mereka yang meletakkan senjata jika kamu mendapatkan satu kesusahan. Wala junaha alaikum. Jadi kalau sulit tidak meletakkan senjata tidak apa-apa, artinya boleh salat dalam keadaan berperang berkecamuk. Nah, ini nanti posisi berikutnya ya. Kemudian wahudu hidrakum. Ya, kemudian bersiasiagalah kalian dimanapun berada. Innallaha 'adalil kafirina 'adzaban muqina. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir itu dengan azab yang berat. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, dari satu ayat ini kemudian disimpulkan nanti ada tiga jenis ya. Jadi tiga jenis atau tiga tata cara untuk melaksanakan salat khauf ini. Sebelum kepada tiga tata cara yang dalilnya di surat An-Nisa ayat 102 ini ya, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ketika dalam keadaan perang pun melaksanakan salat dengan para sahabat saat itu, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Satu, salat khauf ini bisa didirikan apabila ada ancaman atau bahaya nyata. Jadi salat seperti disebutkan ayat tadi, satu kelompok berjamaah, kelompok lain berjaga-jaga, lalu bergiliran, itu adalah pada posisi adanya ancaman atau bahaya yang nyata. Seperti peperangan, serangan musuh, bencana, yang dalam bencana itu juga waspada gitu ya. Kalau tiba-tiba dalam kondisi itu, misalkan gitu ya, sekarang sering terjadi di negeri kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Misalkan bencana banjir, misalkan ada gempa bumi begitu. Nah, situasi darurat yang memang mengancam keselamatan jiwa, maka di situ boleh didirikan salat khauf. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Ya, tadi contohnya di surat An-Nisa 102 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung, beliau sebagai imam. Artinya salat khauf ini dilaksanakan, tetap dianjurkan secara berjamaah. Ya, karena kita tahu salat berjamaah memberikan keutamaan atau memiliki keutamaan 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Kemudian jumlah pasukan atau orang yang berjamaah minimalnya 2 kelompok agar bisa bergantian menjaga salat sebagaimana tadi ya, ta'ifat wa ta'ifatul ukhra, satu ta'ifah satu kelompok dan ta'ifatul ukhra ada kelompok lainnya, satu kelompok ikut salat, satu kelompok berjaga-jaga. Itu artinya minimalnya ada 2 kelompok. Jumlah satu kelompoknya berapa bebas ya. Mungkin pasukannya ada 10 orang dibagi 2, 5, 5, mungkin pasukannya ada 20, 10, 10, mungkin ada 50, 25, 25. Nah, silakan, yang penting ada 2 kelompok yang kemudian agar bisa sebagian sholat, sebagian berjaga. Jadi bergantian. Yang keempat, rukun dan syarat sholat wajib yaitu terpenuhi. Ya, seperti halnya kalau dalam rukun seperti sholat menghadap kiblat, syarat ya menghadap kiblat, berwudu, kemudian menutup aurat, itu bagian yang tetap dipenuhi ya. Dan rukunnya juga mulai takbir sampai salam juga dipenuhi, ya. Diusahakan sebisa mungkin semuanya terpenuhi, kecuali memang sangat-sangat darurat. Misalkan kondisi kiblatnya tidak tahu, maka ya kemana saja arah kiblatnya, ya. Kalau memang itu tidak tahu, nah, tapi kalau tahu dipenuhi saat menghadap kiblat, begitu. Jika benar-benar tidak memungkinkan, misalnya sedang bertempur, nah ini nanti ada cara ketiga, ya, sedang bertempur. Nah, boleh ada keringanan tambahan seperti sholat sambil berjalan, sambil tiarap, sambil berkendaraan, atau juga mengarah selain kiblat karena darurat. Kiblatnya tahu, tapi kalau menghadap kiblat bisa ditembak musuh misalkan, maka dia menghadap kepada selain kiblat dan tetap sholat dalam keadaan tiarap tadi misalkan, ketika dalam keadaan perang. Maka itu menjadi boleh ketika situasi dan kondisi yang sangat darurat. Bapak Ibu sahabat MQ pagi yang dimuliakan Allah, seperti apa tata caranya? Nah, tata caranya itu bervariasi, ya. Jadi variasi ini bukan variasi buatan kita, ya. Variasi ini tergantung kondisi bahaya yang bersumber kepada surat An-Nisa 102 tadi, ya. Dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang itu menjadi contoh bagi kita. Nah, jadi tidak sekedar variasi, ya. Kalau baris berbaris kan banyak variasi dan boleh menciptakan variasi baru. Nah, kita nggak boleh membuat variasi baru dengan tata sholat, cara sholat ini, kecuali variasi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga kemudian diamalkan serta menjadi panduan dari para ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat maupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama, ini nanti ada tiga cara, ya, tiga kaifiat, tiga bentuk bagaimana melaksanakan sholat dalam keadaan khawatir atau takut tadi, ya. Satu, jika musuh tidak berada di arah kiblat, berarti musuhnya di belakang. Kalau kita kiblatnya ke depan, berarti musuh dimungkinkan atau berada pada posisi belakang imam. Imam kan pasti menghadap kiblat, makmumnya juga ikut menghadap kiblat. Lalu musuh dari arah belakang, tidak dari arah kiblat. Maka jika demikian, seperti apa bentuk sholatnya? Yang pertama, pasukan dibagi dua kelompok. Kembali ke ayat tadi bahwa ada ta'ifatan ukhra, jadi satu kelompok dan kelompok yang lain. Artinya dua kelompok, begitu. Kelompok pertama sholat bersama imam untuk satu rakaat. Jadi ini dicontohkan sholatnya dua rakaat, karena memang dalam keadaan safar, peperangan itu termasuk safar, ya, dan sholatnya bisa dilakukan secara jama' qasar, artinya dua rakaat dua rakaat. Dan umumnya peperangan itu dilakukan di siang hari, sehingga memungkinkan yang di jama' qasar itu adalah sholat zuhur dan asar. Peperangannya malam hari nyaris jarang sekali kalau zaman Rasulullah. Sekarang juga apakah ada? Ya mungkin saja, begitu, ya. Ya, tetap kalau yang maghrib ya tetap tiga. Tapi ya dicontohkan di sini, ini yang dua rakaat, ya. Jadi kelompok pertama sholat bersama imam untuk satu rakaat, sementara kelompok dua berjaga-jaga menghadap musuh, karena tadi musuhnya dari belakang, sehingga satu kelompok menghadap kiblat dengan imam, satu kelompok membelakangi kiblat untuk menghadap, berjaga-jaga menghadap ke arah datangnya musuh. Setelah rakaat pertama selesai, kelompok pertama melanjutkan sendiri. Jadi yang tadi kelompok pertama menyempurnakan rakaat keduanya sendiri sambil imam tetap berdiri menunggu, ya, lalu mereka mundur untuk berjaga. Jadi yang tadi sholatnya kelompok pertama itu melanjutkan rakaat kedua. Setelah selesai rakaat kedua, masing-masing mereka mundur untuk berjaga, gitu, ya. Nah, kelompok kedua maju, lalu ikut dengan imam, yang imam itu rakaat keduanya imam. Tapi bagi yang makmum tadi, ya, rakaat pertama. Ya, sehingga Imam salam di rakaat kedua, kelompok kedua menyempurnakan rakaatnya sendiri. Berarti tambah satu rakaat lagi mereka sebelum salam. Nah, begitu ya. Jadi saya ulang sekali lagi supaya lebih kita pahami. Jadi pasukannya dibagi dua kelompok. Ini jenis pertama kalau musuh dari arah berlawanan dengan kiblat. Jadi kelompok pertama ikut dengan imam. Nanti setelah selesai rakaat pertama, imam sebentar menunggu karena kelompok pertama mundur dulu, kelompok kedua maju. Ya, kemudian berdiri imam, kelompok pertama berjaga. Setelah melanjutkan, berarti kalau imam menunggu sampai kelompok pertama menyelesaikan satu rakaatnya lagi, ya, baru berdiri lagi imam untuk rakaat kedua. Maka yang kelompok pertama mundur untuk berjaga, kemudian kelompok kedua maju. Imam kemudian melanjutkan rakaat kedua, kelompok kedua ikut bersama imam sebagai rakaat pertama mereka. Imam salam rakaat keduanya, maka makmum yang kelompok kedua melanjutkan rakaat keduanya sampai selesai mereka salam. Ya. Demikian, ini model yang pertama. Ya, sekali lagi mungkin belum saatnya atau tidak waktunya sekarang kita mempraktekkan ini karena kita tidak dalam keadaan berperang. Tetapi kita pahami, kita ketahui ilmunya, tentu akan lebih menenteramkan. Kalaupun situasi dan kondisi ini terjadi, kita sudah tahu hukumnya dan tata caranya. Yang kedua, jika musuh berada di arah kiblat dan terlihat jelas. Nah, jadi sholat kita menghadap kiblat dan musuh juga ada di kiblat. Terlihat jelas atau memang musuh diketahui bahwa mereka itu akan datang, akan menyerang itu dari arah depan. Gitu ya. Maka seluruh pasukan sholat berjamaah penuh bersama imam sekaligus. Tidak dibagi dua kelompok. Ya, jadi semuanya dalam gitu ya. Namun mereka berbaris dua saf. Jadi imam kemudian kelompok atau pasukan dibagi dua saf. Ketika sujud, satu saf sujud bersama imam sedangkan saf lainnya tetap berdiri menjaga mengawasi musuh karena musuhnya berada dari depan, akan datang dari depan. Musuhnya terlihat dari arah kiblat begitu. Maka ketika satu saf sujud, saf pertama misalkan sujud, maka yang saf kedua yang lainnya berjaga, tidak ikut sujud tapi berjaga mengawasi musuh. Pada rakaat berikutnya, saf yang tadinya berjaga gantian sujud sementara saf pertama berjaga. Itu pada rakaat keduanya. Jadi pada saat sujud bergiliran sujudnya. Ya, dua-duanya menghadap kiblat tapi pada saat sujudnya bergiliran. Karena kalau sujud kan ketika musuh datang tidak diketahui kalau semua sujud. Tapi kalau ada yang sujud, kelompok belakangnya dia menghadap, ketika musuh datang mereka lebih siap. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini posisi yang lebih genting lagi ya. Saat genting atau perang berkecamuk dan tidak mungkin ya, tidak mungkin kemudian posisinya melakukan seperti yang pertama dan kedua tadi ya. Jadi bagaimana ya, mungkinnya misalkan dalam keadaan berdiri atau berlari atau tiarap tadi gitu ya. Nah, ketika perang berkecamuk tidak mungkin dilakukan secara berjamaah, tidak mungkin juga berdiri dengan tenang sebagaimana kondisi yang perang yang sangat berkecamuk, perang yang kondisinya sangat darurat, maka caranya adalah yang pertama, sholat dilakukan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan berjamaah ya, dibagi dua saf yang menghadap ke belakang atau menghadap ke depan gitu ya, membelakangi arah kiblat atau mengarah ke kiblat. Nah, kalau dalam keadaan sangat genting tidak memungkinkan berjamaah, maka bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa sambil berjalan kaki ya, karena kalau nggak jalan ketembak misalkan, atau berlari kalau nggak lari ketembak, maka sambil itu sambil sholat atau sambil berkendaraan mungkin yang berperang sambil bawa tank baja, sambil bawa amfibi, sambil bawa apa mobil tempurnya atau pesawat tempur begitu. Nah, sambil berkendaraan, sambil salat atau sambil nembak ya, ambil apa mengarahkan senjata, nunggu musuh lewat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu dia sambil membayangkan kondisinya salat, sambil dengan isyarat tangan atau isyarat mata, itu dia tetap mendirikan salat. Insya Allah, bagaimana Islam mengajarkan dan memberikan keringanan dalam situasi kondisi tertentu. Boleh menghadap ke arah manapun, jadi tidak wajib menghadap kiblat sesuai kondisi. Karena pertama dalam keadaan perang tentu saja situasinya sangat darurat, tidak tahu arah kiblatnya. Atau kalaupun tahu, tapi kalau ke arah kiblat malah jadi madorot, jadi tertembak, jadi hancur misalkan oleh musuh dan sebagainya, maka dalam kondisi itu bisa menyesuaikan sesuai kondisi ya. Sekali lagi, kondisinya tidak normal ya, arah kiblat tidak jelas, kalaupun tahu kemungkinan sih ke barat tapi ragu. Nah, kita musuh justru dari arah utara misalkan, jadi sholatnya menghadap ke selatan, ya tidak apa-apa ya kalau kondisinya sangat darurat seperti itu. Gerakan sholat boleh disesuaikan semampunya. Misalkan tadi ruku sujudnya cukup dengan isyarat, menundukkan kepala atau menundukkan badan. Jika tidak melakukan, tidak mungkin melakukan dengan sempurna. Jadi tadi sambil nembak, sambil pegang senjata, kalau senjata dilepas, tiba-tiba musuh nyerang akan bahaya. Maka dia sholat bisa sambil keadaan memegang senjata. Ya, ruku sujudnya bagaimana dengan menggerakkan kepala atau dengan isyarat mata dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi sangat penting, darurat berkecamuk, bisa melakukan seperti itu. Nah, catatan penting, ya, hal yang penting yang harus diingat adalah, satu, sholat hub hanya berlaku untuk situasi darurat. Jadi kalau tidak darurat, tidak bisa kita melakukan cara-cara seperti ini, ya. Artinya bukan untuk kondisi yang normal, darurat atau bahaya juga yang nyata. Kalau kira-kira ya, apalagi misalkan perangnya juga baru latihan, ya itu tidak boleh mempraktikkan sholat hub ya, kecuali belajar kaifiat sholat hubnya bagaimana, kan itu beda dengan sholat sesungguhnya baru latihan. Kan perang juga ada perang beneran, ada perang latihan. Kalau perang latihan mah ketembak juga pura-pura meninggal gitu ya, atau pelurunya pakai peluru karet atau peluru peluru air cairan, ketika ketembak oh ketahuan tuh pura-pura meninggalkan hidup lagi ya. Nah, kalau misalkan bagus nih para tentara kita, supaya kalau perang tidak meninggalkan sholat, latihanlah di hutan cara sholat shohum, cara sholat berjamaah dengan cara pertama atau cara kedua atau bahkan cara ketiga. Tapi itu kondisi normal ya, tidak sah sholatnya ya, karena itu latihan. Pada saat sholat yang benerannya ya harus sholat mengupayakan rukun syaratnya terpenuhi, kecuali memang sekali lagi kondisi yang tidak normal atau kondisi perang yang berkecamuk, kondisi yang sangat darurat, dan kondisi menghadapi bahaya yang nyata. Yang kedua, catatan pentingnya, ulama berpendapat mengenai detail teknis pembagian kelompok dan jumlah rakaat yang disempurnakan sendiri-sendiri. Jadi tentu tadi kalau sholatnya 2 rakaat kan berarti penyempurnaannya 1. Bagaimana yang 3 rakaat? Ini nggak ada pembahasan khusus ya. Maka disesuaikan saja, apakah 2 plus 1 atau 1 plus 2 gitu ya. Jadi misalkan udah rakaat kedua baru mundur, diganti kelompok kedua, atau sebaliknya baru rakaat pertama mundur, diganti kelompok kedua, sisanya masing-masing. Ya, karena terdapat beberapa riwayat hadis dengan variasi praktek Nabi yang berbeda. Jadi sangat dimungkinkan dulu juga, karena situasi dan kondisinya berbeda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang berbeda. Itu artinya diberikan keringanan, diberikan rusuh pada situasi dan kondisi tertentu agar tetap sholat didirikan tanpa tanpa mengurangi niat dan tujuan sholat sebagai amalan wajib, tapi juga bisa melaksanakan kewajiban itu dengan baik dan tidak meninggalkan sholat. Itu poin pentingnya, ya. Jadi tujuan utama dari syariat ini adalah memberikan rukhsah atau kemudahan, menunjukkan bahwa sholat tetap wajib ditegakkan dalam kondisi apapun, hatta perang yang sangat darurat sekalipun, ya. Wah, ini kotor bagaimana pakaiannya karena lagi bertempur. Darurat, kotor itu nggak najis. Kalau kotornya lumpur, kalau kotornya air dan sebagainya, yang najis itu kalau kotorannya berupa kotoran atau air kencing manusia. Tapi nggak ada pakaian lagi dan nggak mungkin lagi ganti baju sementara kena kotoran manusia misalkan, tetap ada rukhsah di situ. Kalau memang sudah tidak ada peluang lagi untuk berganti pakaian, tidak ada lagi status dan kondisi untuk mengganti pakaian, maka sholat dalam keadaan tersebut hukumnya menjadi sah. Demikian Bapak Ibu yang baik, Masya Allah, ya, semoga memang tidak ada perang di kita, ya. Walaupun demikian, kita bisa tetap melaksanakan sholat dalam situasi kondisi apapun, karena sholat itu merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Silakan Bapak Ibu, kita bisa bergabung untuk dialog. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan menuju jam 6. Bagi sahabat-sahabat yang ada di semua media sosial, ada yang ada di Zoom, di Facebook, di IG, di YouTube, ada juga yang di streaming melalui MKTP, MKFM, silakan bisa bergabung. Kita manfaatkan waktu ini. Ada yang sudah raisen dua orang, Ibu Paramita dan Ibu Yuniarti. Silakan Ibu Paramita bisa unmute. Silakan Ibu.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya Pak Ustadz, kalau dalam kondisi seperti kita lagi mendaki gunung dan masih dalam perjalanan mendaki dan sudah tiba waktu sholat, apakah sholat semacam sholat khauf ini bisa dilakukan?
0: Baik.
1: Mungkin Pak Ustadz, maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa atau tidaknya kembali kepada situasi dan kondisinya. Kalau misalkan masih memungkinkan untuk sholat dalam keadaan normal, maka itu lebih baik. Misalkan Bu, kalau mendaki gunung kan pada ketinggian tertentu atau posisi tertentu, memungkinkan nih untuk sholat dulu, bisa sholat tayamum di situ, kemudian sholatlah dalam keadaan berpakaian pendaki gunung lengkap tadi, gitu ya, sepatunya masih dipakai, kemudian boleh jadi ransel yang masih dipakai dan sebagainya, sholat dalam keadaan normal karena itu tidak segenting dalam keadaan perang. Itu yang utama. Nah, tapi memang pada kondisi yang mendakinya juga sulit nih, lagi benar-benar mendaki, kondisi terjal, tebing, kalau sholat normal bisa jadi terguling, jatuh, tak boleh dilakukan sholat yang seperti halnya nomor tiga tadi, darurat. Ya, misalkan lagi manjat tebing nih, di posisi di tebing yang kalau takbiratul ihram dulu, kalau ruku sujud, oh bisa jatuh tuh. Ini juga di atas tali, sementara di tali itu bisa berjam-jam pada ketinggian tertentu, gitu ya. Nah, ini tentu tidak semua mengalami, ini mah kita membayangkan saja, saya juga belum pernah mengalami. Tapi kondisi hal seperti itu boleh, jadi masuk kepada darurat sekali ya. Udah waktu sholat dan mungkin waktunya pun terbatas, khawatir keburu habis, sementara posisi misalkan masih berada di apa, masih di tebing, masih di pinggir tebing dengan talinya, ya, dengan tali untuk mendakinya, maka sholat di situ dalam keadaan darurat boleh. Jadi masuk kepada sholat khauf. Khauf itu tidak hanya memang takut ya, walaupun mana khauf takut, tidak hanya karena perang, tapi situasi lain yang tidak memungkinkan memang melakukan sholat secara normal. Ya, seperti sakit kan ada tata caranya, seperti berkendaraan ada, demikian pun kalau keadaan perang atau situasi tidak normal lainnya. Begitu Ibu Paramita ya. Jadi kalau masih bisa diupayakan Kalau mendaki gunung masih bolehkan sholat normal, itu lebih baik. Tapi kalau sama sekali tidak bisa, maka bisa mempraktekkan sebagaimana sholat hope yang ketiga tadi dalam kondisi yang semungkinnya, ya. Kalau dalam keadaan masih di apa dipegang tali ini, enggak masih kondisi pegang tali dan di tebing gitu ya, ketinggian yang kalau sholat dulu akan ya harus menunggu sampai ke darat gitu ya, sampai ke puncak atau diturun ke bawah, maka yang memungkinkan saat itu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba ke yang chat dulu ya. Dari IG Cynthia. Punten ujar, izin bertanya di luar tema. Saya sedang belajar puasa Daud. Jika hari tidak puasa jatuh di Kamis, apakah boleh saya di hari Kamis? Boleh, Bu, karena niatnya berbeda. Ya, satu Daud, satu Senin Kamis. Walaupun juga Ibu boleh memilih salah satunya, itu lebih baik. Kenapa? Karena supaya tidak juga memberatkan, ya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita sebagai umatnya berpuasa Daud, tetapi maaf, berpuasa Senin Kamis. Tetapi kata Rasulullah, kalau mau ingin yang lebih dariku, maka ikutlah puasa saudaraku Daud. Puasa Nabi Daud adalah satu hari puasa, satu hari tidak. Sehingga begitu mengikuti hari Daud yang satu hari puasa, satu hari tidak, pas Kamisnya bagian tidak, maka tetap tidak puasa. Nah, tapi kalaupun mau, silahkan, Bu. Ya, kalau dirasa memang kuat, memungkinkan, karena dua niat yang berbeda, ya, amalnya, niatnya beda, walaupun sama-sama puasa, satu sama Saum Daud, yang satu sama Kamis. Jadi boleh, tidak masalah.

0: spesial fikih ibadah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, sahabat MQ, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, selalu karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat Allah tentunya mudahkan untuk kita memahami serta juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangatku. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan kembali terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ikhtiarkan, dapat ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Syukurku bertambah.
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Kami kembali sapa Anda sahabat MK yang sudah juga bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah juga menyampaikan atensinya. Alhamdulillah menyampaikan tiap pagi menyimak dan juga radio MK sangat bagus dan bersih. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan doa terbaiknya dari Ibu Juwita untuk semua guru, keluarganya, untuk semua yang bertugas di MKFM, untuk pendengar MKFM juga. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Lalu juga ada sahabat Joko Morales dari Pasir Sereh Tanjung Jaya ikut juga bergabung. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Eti dari Bale Endah, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Yanti dari Antapani. Sahabat kita juga yang bergabung di nomor 0852 sekian-sekian, Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, Ibu Erni dari Perum Bumi Ciranjang Asri, terima kasih juga. Ibu Ade dari Rancaekek, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Sartikawati dari Cimahi, dan terakhir sahabat MK ada Ibu Parilah dari GBA3 dan juga sahabat Henry Safitri. Dan terakhir baru saja bergabung ada Pak Sandi dari Banjaran yang alhamdulillah juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensinya, doa-doa terbaik, salam silaturahim serta juga

0: juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitas di Senin pagi hari ini, sahabat MK, di hari ini, yang mudah-mudahan Allah lancarkan dari segala aktivitas yang kita jalani. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan
2: program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Kenapa makanan itu berpengaruh, Ibu Pak semua, terhadap masalah tidur? Bisa dari konten makanannya, bisa juga dari waktu makannya, bisa juga dari cara makan. Kenapa diet itu pengaruh? Gini aja contohnya. Andai kata misalnya kita mengkonsumsi minuman, contoh kopi, ternyata paparan kafein, Ibu Pak semua, dosis kafein 2 lebih dari 200 mg per hari akan berdampak pada quality of sleep. Kafein mempunyai durasi atau masa kerja. Masa kerja ini, Ibu Bapak semua, kafein ini rata-rata di 4,8 jam. Nah, kalau saja kafein itu masih bekerja, Ibu Bapak semua, ketika jam tidur, ini bisa menurunkan kualitas tidur. Jadi kalau begitu, ngopi-ngopi pada malam hari, ini juga berdampak? Iya. Pertama, dosisnya tidak lebih dari 200 mg. Yang kedua, waktu mengkonsumsinya tidak kurang dari 4 jam di waktu jedanya dengan waktu tidur. Apakah kopi itu banyak dikonsumsi sekarang? Iya, betul. Trennya kan meningkat ya. Di mana-mana juga kita lihat marak kafe. Kalau kita lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur larut malam dan tidak menyukai berbincang-bincang setelah isya. Artinya Ibu Bapak semua, rata-rata Rasulullah itu tidur tidak lama setelah waktu isya. Rata-rata itu begitu. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, kapan waktu makan Rasulullah? Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada acara dinner party. Maksudnya itu enggak ada acara makan-makan setelah isya ya. Hampir enggak pernah ada, Ibu Bapak semua. Bahkan kalau kita lihat rata-rata, kalau kita lihat dari beberapa lifestyle atau gaya hidup Rasulullah yang termaktub dalam hadis, rata-rata Rasulullah itu hampir gak pernah makan setelah isya. Artinya Bapak Ibu semua, ketika Rasulullah SAW tidur, maka tidurnya Rasulullah itu dalam keadaan lambung kosong. Artinya ini bisa berpengaruh terhadap kualitas tidur. Nah, apa dampaknya ketika tidur dalam keadaan lambung isi? Terjadi reflux. Kalau kita sedang berbaring begitu ya, berbaring ke kanan, lambung dalam keadaan isi, kemungkinan isi lambung itu balik kemana? Ke esophagus. Itu yang disebut dengan reflux. Kalau kejadian ini berulang terus akan terjadi GERD namanya itu. Lambung dirancang pH-nya itu rendah, bisa 1,8, bisa 2, bisa 2,3. Saking asemnya itu lambung. Asam itu Ibu Bapak semua dirancang untuk di lambung. Tetapi kalau dia masuk ke daerah esophagus, ke daerah saluran pencernaan atas, itu tidak dirancang untuk tingkat pH-nya yang rendah, sehingga terjadi iritasi lama-kelamaan. Jadi itulah kalau tidur dalam keadaan lambung terisi. Jadi makan, waktu makan ternyata ini juga berpengaruh terhadap quality of sleep.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: negeri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Tidak ada jalan lain untuk mencapai hasil kecuali dengan mengerjakannya. Sungguh, suatu sikap yang keliru saat memilih untuk menghindar dari tugas yang harus dilaksanakan. Adapun menunda suatu tugas sampai hari mendatang, tentu tidak akan membuat tugas itu menjadi lebih mudah. Bahkan sebaliknya, malah akan menjadikan tugas itu tampak lebih sulit. Terdapat cerita menarik tentang seorang Arab yang ingin mengunjungi temannya di suatu kota yang sangat jauh letaknya. Orang Arab ini sangat kekurangan dari segi materi. Ia bahkan terlalu miskin untuk menempuh sebagian saja dari perjalanan itu. Namun, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Perjalanan ini memakan waktu berpekan-pekan karena ia perlu melintasi beberapa padang pasir, mendaki gunung, dan menyeberangi beberapa sungai. Namun pada akhirnya, dengan kaki yang pedih dan badan yang letih, sampailah ia ke rumah temannya yang menyambutnya dengan hangat dan kagum. "Bagaimana kamu dapat menempuh perjalanan sejauh ini?" tanya temannya. Orang Arab itu pun memberikan jawaban sederhana. "Karena aku memulainya." Sahabat MQ, seringkali bila dihadapkan pada suatu tugas yang tampak lama, sulit, atau tidak menyenangkan, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Namun kita belajar dari kisah ini bahwa semua akan selesai jika kita memulainya. Setiap kita bergerak memulai, maka urusan kita akan menjadi lebih sebentar dan tidak berkepanjangan. Atau malah kita sadar bahwa urusan yang dihadapi ternyata tidak seburuk apa yang dibayangkan. Sahabat MQ, ada perkataan yang menyebut bahwa penundaan dikatakan sebagai pencurian waktu. Mungkin pernyataan ini ada benarnya. Banyak sekali waktu yang tercuri atau terbuang saat kita memilih untuk menunda sesuatu yang harusnya segera kita laksanakan. Hingga kita sadari bahwa kesempatan juga akan terlewatkan begitu saja. Beberapa orang terkadang menunda terlalu lama, sehingga kesempatan itu akhirnya datang kepada orang lain. Itu orang yang mau menyelesaikannya dengan tepat pada waktunya. Suatu saat nanti, bila kita dihadapkan pada tugas yang menurut kita akan menguras waktu atau di luar kemampuan kita, janganlah membuatnya menjadi semakin sulit dengan tidak mengerjakannya. Tapi mulailah untuk mengerjakan pekerjaan itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MG, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimaknya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MG, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan ketenangan, dan juga dalam keadaan penuh dengan rasa syukur begitu ya sahabat MG, terus di pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Karena keadaan yang berada gitu ya sahabat MG, ketika kita berada dalam situasi ataupun suasana yang penuh dengan rasa syukur gitu ya sahabat MG, ini tidak mudah dikuasai oleh keluh kesah. Ya sahabat MG, ketika kita ataupun ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, kita tidak mudah dikuasai oleh keluh kesah, dimana mampu menikmati apa yang tentu kita miliki begitu ya sahabat MG, meskipun sejatinya bukan milik kita pada akhirnya. Tapi kita bersyukuri apa yang ada tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain begitu ya sahabat MG, termasuk mengajarkan kita untuk melihat bagaimana karunia dibalik kesederhanaan begitu ya sahabat MG, menemukan tentunya pelajaran, menemukan harapan di tengah kesulitan yang mungkin sedang dihadapi. Dan yang paling penting begitu ya sahabat MG adalah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Termasuk di pagi hari ini sahabat MG, bersyukur senang sekali sahabat saya Rizky Alvaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Alhamdulillah di hari Senin begitu ya sahabat MG, hari ke-20 di bulan Juli 2026 Masehi. Ataupun bertepatan sahabat MK di hari ke-6 di bulan Safar 1448 Hijriah. Rangkaian segmen insyaallah akan hadir sahabat MK menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, menemani berbagai aktivitas tentunya sahabat MK yang sedang menyimak dalam perjalanan via Manila sahabat MK. Mudah-mudahan tentunya diberikan keselamatan, diberikan juga ketenangan di perjalanan begitu ya sahabat MG. Ataupun Anda yang masih bersiap-siap begitu ya sahabat MG, sedang juga menikmati sarapan paginya bersama dengan keluarga tercinta begitu ya, masya Allah sahabat MG. Menemani insya Allah akan sampai jam 9 begitu ya sahabat MG, diawali dengan segmen Jurnal Pagi. Kita akan coba update perakiran cuaca di hari ini, terususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, berada di wilayah Kabupaten Subang begitu ya sahabat MG. Dilanjutkan di segmen Sudut Pandang begitu ya sahabat MG, hadir juga kita akan coba update begitu informasi ataupun berita di pagi hari ini, untuk juga sama-sama bincang bersama dengan narasumber kita dan juga dibersamai oleh reporter MKFM dari tim kabar berita MKFM Bandung. Kemudian selanjutnya kita akan juga kembali berbincang, kembali juga belajar begitu ya sahabat MK di segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insyaallah bersama dengan Adida ataupun juga Haji Abdurrahman Yuri dan juga Ustadz Alek Kuswandi. Ini berkaitan dengan tips agar hidup semangat begitu ya sahabat MG. Dan terakhir kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam MGpedia. Itu dia sahabat MG rangkaian segmen dalam program Inspirasi Pagi. menemani aktivitas, menemani ruang dengar Anda. Namun tentu kami juga mengundang Anda, sahabat MK, silakan Anda bisa ikut bergabung, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. 0811224107. Sertakan nama Anda, sahabat MK, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk di segmen pertama, sahabat MK, kita akan awali dengan segmen jurnal pagi. Silakan Anda juga bisa sampaikan untuk memberikan informasi ya, sahabat MK, kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, sahabat MK. Pantauan lalu lintasnya, termasuk juga informasi kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, ataupun berita lokal di tempat Anda, sahabat MK. Tidak lupa, Anda bisa lengkapi dengan catatan jurnal syukur ya, sebagai ikhtiar kita, begitu ya, sahabat MK, di setiap paginya, agar menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Masya Allah. Kita awali, sahabat MK, di segmen pertama dalam segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Masuk di segmen pembuka Sahabat MG, segmen jurnal pagi. Kita akan coba update ya, informasi ataupun juga perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung Sahabat MG di laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, Sahabat MG di Kecamatan Sukasari, kemudian juga Coblo, Babakan Ciparai, Bojong Dua Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, kemudian juga di Kecamatan Bandung Wetan, Astana Anyar, Rego, Batu Nunggal, Lengkong, Cimanjing Kidul, termasuk di Bandung Kulon, ini akan berawan Sahabat MG di suhu 20 sampai 32 derajat Celcius. Termasuk juga di Kecamatan Kiara Condong, Bojong Luwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru. Untuk Anda juga di ujung Berung, di Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati. Sama-sama diperkirakan akan berawan Sahabat MG di suhu 19 sampai 32 derajat Celcius. Ya, rata di berbagai kecamatan di Kota Bandung ya Sahabat MG di hari ini diperkirakan akan berawan. Lalu selanjutnya kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Beberapa kecamatan seperti di Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binung, juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan berawan Sahabat MG di suhu 25 sampai 34 derajat Celcius. Termasuk tadi di Binung, Ciasem, Pusaka Nagara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo juga sama-sama akan berawan di hari ini di suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Selanjutnya di beberapa kecamatan yang tersisa ya Sahabat MG, di Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaung, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawan, kemudian Pagaden Barat, Ciater, dan juga Pusaka Jaya. Sama-sama akan berawan di hari ini diperkirakan Sahabat MG di suhu 18 sampai 33 derajat Celcius. Ya, baik di Kota Bandung ataupun juga di Kabupaten Subang, di hari ini sama-sama diperkirakan akan berawan begitu ya Sahabat MG. Apapun keadaan, apapun juga cuaca yang hadir di hari ini begitu ya Sahabat MG, tentu tidak mengurangi rasa syukur kita akan segala keadaan, akan kehidupan yang masih Allah berikan di hari ini Sahabat MG, Masya Allah. Semoga setiap langkah, setiap gerak begitu ya Sahabat MG, setiap gerak langkah kita ini senantiasa ada dalam rangkaian ataupun bingkai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di pagi yang cukup dingin begitu ya Sahabat MG, ini kalau di studio nampaknya masih terlihat mendung begitu ya Sahabat MG, cukup berawan. Namun belum terlihat untuk sinar ataupun cahaya matahari begitu ya Sahabat MG yang lebih jelas ataupun lebih terang. Dengan suasana yang juga sejuk cukup dingin tadi ya Sahabat MG. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda Sahabat MG di pagi hari ini? Apakah juga sama begitu Sahabat MG ini masih berawan? Belum terlalu cerah begitu ya Sahabat MG, mentari menyinari begitu ya rumah ataupun lingkungan rumah Anda Sahabat MG. lagi di momen begitu ya sahabat MK, di pagi hari ini, di hari Senin, di mana hari yang cukup sibuk, cukup juga buru-buru begitu ya sahabat MK, karena mau mulai juga aktivitas dari mungkin dari akhir weekend kemarin begitu ya sahabat MK. Kembali beraktivitas menunaikan peran-peran yang sudah biasa dilakukan gitu ya sahabat MK, berbagai peran, berbagai amanah yang sedang diembannya. Jadi silakan sahabat MK, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK, termasuk pantauan lalu lintas ya. Karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan melintas ke tempat Anda sahabat MK. Lengkapi juga dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya, tentu dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita begitu ya sahabat MK, ya tidak pernah mungkin untuk kita hitung satu persatu, tidak pernah mungkin kita tuliskan semuanya begitu ya sahabat MK. Anda cukup tuliskan ataupun sampaikan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini sahabat MK. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung ini ya, Masya Allah. Tanginas kalau sendaknya sudah bergabung juga ini menyapa, dan insya Allah kami akan sampaikan atau juga menyapa kembali sahabat TV. Selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda ya, Masya Allah sahabat MK yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp ataupun juga nomor SMS di 0811224 1027. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari ini, Ibu Lina ya, Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu, di mana disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah tentu bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi karunia untuk usia dan juga kesehatan. Semoga tentunya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dan juga semoga berkah. Katanya Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Lina dari Buah Batu sudah bergabung. Kemudian selanjutnya juga kami sapa ada Pak Yandi dari Buah Batu juga nih, Masya Allah, apa kabarnya Pak Yandi di pagi hari ini dengan cuaca cerah dan sejuk menyapa ini ya, dari Pak Yandi tepatnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Jadwal syukurnya di hari Senin yang penuh berkah ini, katanya masih bisa bangun, tentu bersyukur alhamdulillah sepertiga malam bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Termasuk juga bersyukur alhamdulillah di hari kemarin bisa mengikuti kegiatan touring, katanya bersama alumni SMA 25 angkatan tahun 1988. Ini Masya Allah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Terus juga untuk guru-guru tercinta, untuk sahabat siar, untuk juga kru dan operator. Semoga tetap sehat dan semangat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Masya Allah, diingatkan ini ya oleh Pak Yandi, sahabat MK. Khawatir kita lupa bahwa setiap kita juga berhak untuk bahagia. Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah menyapa di pagi hari ini.

Kemudian selanjutnya berbeda dari biasanya. Ini kalau biasanya menyapa di setiap paginya sahabat Handayani dari Ontario, Cibubur, Cimahi. Untuk pagi hari ini sahabat Handayani berada di Tawang, Mangusolo. Ini Masya Allah. Disampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini oleh sahabat Handayani. Tentu Alhamdulillah Allah senantiasa masih bangunkan dan sehatkan hamba untuk juga curhat katanya di penghujung malam. Termasuk juga dalam keadaan sehat, dimana sehat itu mahal harganya, katanya Masya Allah. Masih bisa menikmati sejuknya udara pagi di Tawang Mangusolo, katanya ini Masya Allah.

di dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM, untuk juga kru operator MKFM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Mengirimkan juga foto landscape ataupun foto pemandangannya ini dari Solo. Sama-sama juga foto yang asri seperti biasanya dikirim oleh sahabat Tanda Yani di setiap paginya. Terima kasih sahabat Tanda Yani sudah bergabung. Kita beralih ke Soreang. Ada Ibu Ella juga, apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Terima kasih sudah senantiasa juga menyapa terus di pagi hari ini. Senin pagi yang sejuk, katanya sedikit ada rasa hangat. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan tentu bersyukur masih bisa melaksanakan berbagai ibadah, beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MKFM Bandung. Doa terbaik ini sampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga tentunya kru, operator, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia akhirat, dan tentu alhamdulillah barakallah. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Ella dari Soreang. Dari Soreang, sahabat MK kita beralih untuk juga menyapa sahabat kita. Ini dari sahabat Enri Safitri juga, terima kasih sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat kita dari GBA 3, Ibu Parila juga, masya Allah. Apa kabarnya di hari Senin pagi hari ini Ibu Parila? Diawali dengan bersyukur ya, insya Allah. Dan tentu mudah-mudahan segala aktivitasnya, segala ikhtiar ataupun rencana agenda oleh Ibu Parila juga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, masya Allah. Disampaikan oleh Ibu Parila di pagi hari ini tentu jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat. Bersyukur alhamdulillah bisa menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Tentunya alhamdulillah masih diberi berbagai karunia, berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat juga disampaikan untuk Kang Rizky, katanya, untuk juga kru, untuk operator MKFM yang sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran. Dan salam silaturahim juga disampaikan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Parila. Termasuk juga disampaikan alhamdulillah sudah sampai rumah kembali, katanya dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Tadi berangkat jam 5-an, ini cukup pagi ya Ibu Parila di hari ini. Termasuk juga lalu lintasnya di jalan Logam Marga Cinta Cijaura, ini masih lumayan lenggang. Untuk pantauan cuacanya di sekitar GBA 3 cerah berawan dan hawanya masih dingin sekali, katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Parila. Tapi alhamdulillah tadi ya, cuaca yang hawanya masih dingin sekali disampaikan oleh Ibu Parila, tapi sudah ada kehangatan tadi juga disampaikan katanya oleh Ibu Parila. Termasuk juga di pagi hari ini, terima kasih Ibu Parila dari GBA 3. Selanjutnya Ibu Rus dari Garut juga, ini menyapa dari Garut. Apa kabarnya Garut? Ibu Rus, terima kasih sudah menyapa, menyampaikan juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kembali untuk bisa menghirup oksigen dengan gratis dan tentu dan kenikmatan yang tidak terbatas. Semoga bisa istiqomah menjalankan ibadah baik yang fardu maupun yang sunahnya. Untuk cuacanya cerah, sejuk dan segar di tempatnya Ibu Rus di Garut. Doa terbaiknya untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar. Semoga sehat selalu dan tentu semangat gitu dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa bahagia dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Termasuk salam silaturahim disampaikan untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga